0: dan jangan rindu.
1: Kenapa?
0: Berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja.
2: Rindu itu berat. Ternyata bukan hanya sekedar kata-kata Dylan di film Dylan 1990 loh. Ahli biologi molekuler, Riza Arif Putranto mengatakan, fakta rindu itu berat terbukti secara ilmiah. Sebab ada sains neuroendokrinologi yang menjelaskannya. Human Nature 1998 menyebutkan, ada 3 tahap cinta dan kasih sayang yaitu lust, attraction, dan attachment yang didukung oleh neurotransmitter otak. Lust dipicu oleh hormon testosteron dan estrogen. Attraction dibangkitkan oleh hormon dopamin, norepinefrin, dan serotonin. Sementara attachment dipicu oleh hormon oksitosin dan vasopresin. Ketika kita rindu seseorang, attraction dan attachment sedang dimainkan. Dopamin dan oksitosin drop, sementara norepinefrin meningkat. Otak mencari yang kamu rindukan agar dopamin kembali naik. Ini mekanisme negatif feedback dari dopamin. Sementara itu, norepinefrin membuat kita siaga, gelisah, dan menekan selera makan. Ilmuwan mengemukakan pada tahap tertentu rasa rindu berubah menjadi amarah, terutama ketika pencarian otak atau longing tidak tercapai. Di sisi lain, ketika attachment yang kuat karena oksitosin hilang, otak akan kembali mencarinya, sehingga rasa kehilangannya juga sangat kuat. Hingga kini, kombinasi antara kadar dopamin dan oksitosin masih terus dipelajari. Pada kondisi tidak ideal, rasa rindu bisa memunculkan kecemburuan dan perilaku irasional. Jadi, rasanya beneran berat kan saat dopamin dan oksitosin kamu berkecamuk bersama norepinefrin.
3: Tolong, monster naga itu menyemburkan api dan membakar di sana sini. Ultraman, tolong!
4: Berhenti, stop membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
5: Emang gua pikirin.
4: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP, dan BAH.
5: Kau membaca mantra.
4: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
5: Oh, takut.
4: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
5: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
6: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
7: Oke.
8: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
7: Oke.
9: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
7: Oke.
10: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
7: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
11: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: quero garoto.
1: FM Pro 2 RRI Padang. Selamat pagi semuanya. Masih dengan Fatan dan juga Robby yang menemani teman Pro 2 yang semoga semua lagi happy pagi hari ini. Yo.
2: Rapper Fatan ya. Eminem Fatan.
1: Emitan tuh ada artinya tahu. Bukan Emitan, Emitan.
2: Ini Emitan.
1: Emitan tuh biasanya ekonomi itu. Dan kita masuk di segmen gado-gado ya, yep, Robby ya, yeah. Yang namanya gado-gado itu kan campuran antara semua sayur yang sehat-sehat, betul, yang bisa buat disarap nggak? Iya betul sih, bisa buat disarap sih. Tapi sambal kacangnya yang kadang-kadang nih yang agak bahaya sebenarnya sih.
2: Sebenarnya nggak bahaya Tan, asal jangan berlebihan.
1: Jangan berlebihannya. Soalnya pagi-pagi udah panas perut nanti kalau gado-gado tuh sebenarnya.
2: Gado-gado. Mungkin karena dingin kali, jadi dikasih panas nggak apa-apa lah. Tapi jangan banyak lah kuah kacang.
1: Jangan banyak lah, mules nanti. Tapi kali ini kalau gado-gado kita bakal ngasih semua informasi yang kamu butuhkan teman Pro 2.
2: Yes.
1: Makanya untuk itu kamu terus stay tune terus aja sama kita 90,8 MHz. Kita bakal ngobrolin apapun itu. Kamu juga kalau ada yang mau join, just join aja teman Pro 2, gabung aja ngobrol sama kita pagi hari ini.
2: Boleh kontak-kontak ke kita,
1: kontak-kontak WA.
2: Bang gitu. Di sini hujan gitu. Bang di sini macet,
1: betul. Enggak
2: apa-apa. Nanti kita kabarin ke teman Pro 2.
1: Boleh tuh yang informasi daerah mana macet. Tapi semoga sih enggak ada yang macet ya.
2: Iya.
1: Tapi ada enggak sih kalau di Padang tuh?
2: Yang macet itu
1: kalau hari-hari sibuk kayak gini ya?
2: Kemarin sih pas hujan tuh.
1: Oh hujan ya. Kalau hujan
2: karena
1: emang
2: banyak mobil.
1: Macet. Itu dia. Memang kalau hujan tuh pada akhirnya salah satu transportasi yang
2: favorit
1: ya, mobil. Mau gimana lagi? Apalagi kalau misalnya nganterin anak.
2: Mm-mm.
1: Nah masalahnya sekolahnya dalam satu gang ini cuma bisa kayak satu jalur doang. Tapi semuanya jadi naik mobil.
2: Iya.
1: Ya, semoga nanti ada cara apa sih istilahnya?
2: Pelebaran jalan udah.
1: Bukan pelebaran jalan, tapi ada mungkin transportasi umum yang better lah. Tapi kalau kali ini Robby kita mau ngapain nih?
2: Kita akan info cuaca nih dari bmkg.go.id per hari ini.
1: Hari Kamis ya teman Pro 2 tanggal 24 September 2026.
2: Dan sekitarnya ini aku udah lihat dulu sih tadi intimate dikit. Alhamdulillah ya Tan ya. Setelah dua minggu atau seminggu kemarin ya kita sempat berkeluh kesah karena asap ya.
1: Betul sekali.
2: Karena mana nih hujan. Nah sekarang di pekan ini hujan.
1: Pekan ini hujan ya.
2: Rata-rata hujan ringan. Bahkan ada hujan sedang juga nih Fatan. Ada juga yang mungkin yang dikit dulu kali. Yang dikit dulu tuh adalah
1: yang dikit gimana ini, yang dikit maksudnya tuh?
2: Maksudnya yang beda sendiri. Nah ini Mentawai nih Fatan.
1: Oh Mentawai.
2: Mentawai ini kondisinya ini berawan.
1: Nah Kepulauan Mentawai ya, betul. Berawan ya. Oh iya, karena memang rata-rata nih hujan semua teman Pro 2 dari pesisir selatan, Solo, Sijunjung, Tanah Datar, Padang Pariaman,
2: betul.
1: Agam, 50 Kota, Pasaman, betul. Terus juga ada yang namanya Darmasraya. Kalau Darmasraya itu hujan petir.
2: Agak potensi hujannya
1: besar ya, lebat.
2: Besar. Abis itu ada petir. Hati-hati tuh yang mau ke Darmasraya.
1: Kenapa
2: jangan emang? Di bawah pohon ya, karena petir sensitif.
1: Bahaya
2: yang tinggi-tinggi
1: sih,
2: pokoknya jangan di atas gedung, jangan di bawah pohon,
1: jangan jadi tiang juga. Orang kan kurang kerjaan kadang-kadang di lapangan. Seru banget nih kayaknya berdiri nih hujan-hujan sambil jalan-jalan
2: nyari maut namanya. Hujan ringan ya rata-rata ya Fatan ya, hujan ringan semuanya beberapa kota di Sumatera Barat,
1: Selatan juga, Pasaman Barat sama Kota Padang ternyata
2: betul.
1: Diperkirakan hujan ringan teman Pro 2.
2: Yang ringan-ringan aja.
1: Yang ringan-ringan aja.
2: Gak usah berat-berat. Kalau yang berat-berat udah masalah udah berat soalnya Tan.
1: Iya sih. Itu sebenarnya yang dari kemarin tuh pembahasannya tuh kita kan karena kabut asap kita berharap ada hujan.
2: Betul.
1: Dan hujannya turun. Ya harapannya tidak menyebabkan kondisi atau peristiwa atau bencana yang lainnya.
2: Betul.
1: Tapi ternyata di Solo kini ada bencana yang terjadi ya Galodo
2: hujannya,
1: ya.
2: Hujannya tuh besar banget dan
1: besar.
2: Bisa jadi ya ini bukannya bermaksud lain apa ya. Ada orang mungkin ada penebangan liar dan sebagainya.
1: Bisa jadi sih.
2: Jadi sebenarnya ya salah manusia nih.
1: Kita marahin
2: apa? Enggak
1: harus. Kita juga belum tahu. Bisa jadi memang ada penebangan liar atau memang ya karena debit air yang kadang-kadang kan memang di Sumatera Barat ini kan benar-benar satu pantai,
2: betul.
1: Satunya lagi bukit gunung.
2: Betul. Karena Kota Padang Sumatera Barat ya pada umumnya ya, ini terdiri dari sungai, anak-anak sungai banyak banget.
1: Itu
2: anak-anak
1: makanya banyak. Yang jadi perhatian bukan hanya tentang mitigasi, jadi persiapan nanti kalau ada bencana atau ada peringatan seperti apa, tapi juga untuk infrastrukturnya, sama mungkin kalau misalnya gunung-gunung, bukit-bukit, dan ya yang ada potensi galodonya, betul, longsornya, hmm, ini mungkin bisa entah dari ahlinya, pakarnya, para peneliti, terus juga pokoknya dari akademika, akademisi, itu bisa tuh untuk kayak gimana ya, kira-kira
2: edukasi lah.
1: Bukan edukasi, lebih ini kira-kira kalau misalnya kasih bambu atau kasih pohon beringin bakal ngikat nggak nih tanahnya, ngerti, ya kayak ngerti, gitu. Ngerti. Jadi mungkin dari situ pemerintah pemerintah bisa untuk bekerja sama nih. Oke lah kalau gitu, berarti kita tanam bambu sepanjang perbukitan ini, jalan ini. Kalau di bawahnya ternyata ada pemukiman.
2: Betul. Penting banget tuh, Tan. Jadi memang harus ada penelitian lebih lanjut ya, Tan.
1: Iya.
2: Untuk tindak lanjut minimal mengantisipasi. Kalau tiba-tiba terjadi bencana, kita kan nggak tahu bencana kapan aja.
1: Ayo misalnya apakah ini kan sungai atau kali, itu kan memang udah dari sananya. Artinya emang terbentuk secara alamiah gitu kan. Kalau kali enggak, itu kali dibentuk. Tapi kalau sungai itu alamiah. Nah, apakah ntar sungainya mau lebih dibuat lebih dalam lagi atau nanti pinggir
2: lagi ya,
1: dikeruk lagi, atau walaupun memang kalau keruk agak susah tuh, batu-batu semua tuh.
2: Ya
1: tapi kan kita enggak tahu nih, kali aja ada makin ke depan makin modern teknologi, nanti teknologinya makin canggih.
2: Kita enggak tahu.
1: Karena di luar negeri aja, ini udah mulai ini ya kemana-mana ya.
2: Iya, enggak apa-apa. Kan emang gado-gado.
1: Gado-gado ya makanya. Di luar negeri aja kayak misalnya buat nebang pohon, itu ada
2: alat khusus ya,
1: alat khusus yang nggak nebang benar-benar batangnya, akhirnya busuk sengaja sampai akar-akarnya, tapi itu benar-benar malah akarnya yang dicabut, jadi masih bisa ditanam di tempat yang lainnya, jadi pohonnya itu
2: gak
1: masih bisa
2: nggak
1: merusak pohonnya, pohonnya masih bisa dimanfaatkan untuk menghirup karbon dan mengeluarkan oksigen untuk dihirup manusia.
2: Nah itu di luar negeri tuh Indonesia harus dicontoh lah ya.
1: Kita lanjut dulu ya, ini untuk Pasaman Barat, Kota Padang, Kota Solo, Kota Sawalunto, Padang Panjang, Kota Bukit Tinggi, dan Kota Payakumbuh semua hujan ringan semua, kecuali Kota Pariaman katanya udaranya kabur, berarti memang masih ada polusinya sedikit
2: tuh. Semoga kena air hujan ya,
1: kena
2: biar
1: air hujan
2: hilang
1: juga
2: polutannya.
1: Oke lah kalau gitu Robby ya, demikian teman Pro 2. Itu
2: info cuaca hari ini,
1: perakiran cuaca untuk Provinsi Sumatera Barat di tanggal 24 September 2026.

Dikutip dari rri.co.id. Cristiano Ronaldo mengaku masih memiliki banyak hal untuk ditawarkan kepada Portugal. Ia menegaskan peluit akhir karirnya belum di depan mata. Saat berbicara di KTT Sepak Bola Portugal sebelum pertandingan National League melawan Wolves Jumat 25 September 2026. Pria berusia 41 tahun itu kini telah mencetak 979 gol dalam karirnya, 833 untuk klub dan 146 untuk Portugal dan hanya tertinggal 21 gol dari target 1000 gol yang ia targetkan.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati. Bisa jadi kamu terkena pobbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata pon dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubby. Bye.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adrian Tuswandi, Dewan Pengawas KBN Antara, 81 tahun Radio Republik Indonesia. Tetaplah selalu berjibaku memberikan informasi kepada seluruh rakyat Indonesia sebagaimana titah sejarahnya, bahwa RRI adalah media yang selalu menyiarkan informasi-informasi sejak kemerdekaan sampai mengisi pembangunan dan sampai saat sekarang. Teruslah berjaya dan berlaju terus kencang. Selamat HUT RRI ke-81. Sekali mengudara, tetap mengudara.

0: Siap Pro 2 FM Padang, teman terbaik kamu. Yo teman Pro 2, masih sama Fathan di Sabana Pagi hari ini, menemani kamu semuanya dimanapun kamu berada, yang semoga lagi pada happy semua dan juga pastinya lagi pada siap-siap buat berangkat kerja, sekolah ataupun kuliah, nganterin anaknya. Semoga semua selamat sampai tujuan, sehat-sehat, bahagia. Karena bangun-bangun kalau moodnya kurang itu janganlah teman Pro 2 lah. Apalagi tiba-tiba bangun-bangun cuman gara-gara mimpi buruk aja langsung kayak aduh malas nih berangkat kerja. Jangan.
1: Halo.
0: Iya, kita masih ini ya teman Pro 2 ya, banyak obrolan, salah satunya
1: hari penting
0: di pada tanggal 24 September.
1: Asalkan, diperingati apa ya?
0: Asalkan yang tahu teman Pro 2. Jadi 20 September itu di Indonesia sendiri 24. Itu memperingati Hari Tani Nasional.
1: Nah, ngomong-ngomong Hari Tani Nasional nih Fathan.
0: Kenapa tuh?
1: Pasti kan identik dengan beras. Karena kan bertani berarti nanam beras, padahal sebenarnya enggak ya.
0: Enggak.
1: Palawija lah ya, Tan ya.
0: Palawija apa?
1: Kamu kata palawija, tanaman palawija gitu.
0: Enggak tahu loh. Baru pernah dengar lagi.
1: Searching, nanti searching.
0: Oh, langsung udah disuruh searching ya palawija. Pokoknya, ya, pokoknya kalau ngomongin tani itu kayak tebu, itu kan juga bisa merupakan salah satu produknya.
1: Betul. Jadi memang hari tani ini udah lama banget ya Fathan ya. Kita dilakukannya gitu di tahun dari tahun berapa ya? Tahun 1960.
0: Iya, karena memang punya kaitan erat sama lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA itu nomor 5 tahun 1960 yang disahkan pada 24 September 1960.
1: Zaman Pak Soekarno ya. Pak Soekarno tuh yang ada di duit 100 ribu kan, Tan?
0: Iya. Tiba-tiba ditanya itu kan belum siap tuh. Dan sebelum adanya UUPA ini, yaitu Undang-Undang Pokok Agraria, jadi aturan pertanahan di Indonesia, ini masih banyak dipengaruhi sama sistem hukum agraria peninggalan kolonial. Dan kondisi tersebut kemudian mendorong pemerintah Indonesia untuk menyusun hukum agraria nasional yang disesuaikan dengan kepentingan masyarakat Indonesia.
1: Jadi memang aturan ini Fathan adalah aturan dari zaman Belanda nih. Itu ada regulasi ini menghapus sistem pemerasan oleh tuan tanah dan mencabut 4 aturan kolonial terkait kepemilikan tanah. Jadi intinya ini keadilan, menciptakan keadilan, Tan.
0: Wow, luar biasa ya.
1: Bagus banget ya. Jadi hari ini hari apalagi Indonesia dulunya kan pernah swasembada ini beras.
0: Ya, sekarang kan juga lagi jauh ke depannya emang program prioritas nasionalnya kan memang swasembada sendiri.
1: Balik
0: kan
1: lagi ya ke zaman dulu kita swasembada ya.
0: Kondisi tanya geopolitik seperti ini karena memang kalau aku pikir-pikir juga Robby ya, emang kayaknya penting sih penting. Karena pada akhirnya yang bakal kita butuhkan itu ketika yang ini perang, yang itu perang, ya Indonesia kan enggak perlu ikut perang tapi gimana caranya kebutuhan hari-hari itu terpenuhi ya dari kekayaan alam kita sendiri.
1: Betul, melimpah ya.
0: Melimpah.
1: Kalau bisa membagi ke orang lain, kenapa enggak? Kenapa harus perang ya Tan ya? Kita mah damai-damai aja ya Tan ya. Yang penting perut damai.
0: Iya itu. Soalnya kalau emang perut
1: mikir dulu deh.
0: Kalau perutnya kelaparan itu kadang buat gila. Iya, makanya kan gila. Kelaparan bikin gila, balik enggak sih?
1: Kenyang bikin ini bikin bego sebenarnya. Bukan.
0: Oke lah. Jadi untuk hari tani ini, ini bukan soal profesi aja, profesi petani, tapi juga jadi momentum untuk melihat kembali pentingnya pertanian, tanah, kesejahteraan masyarakat yang bekerja di sektor agraria.
1: Yes.
0: Dan kalau aku mikir sih ya, Robby ya, untuk kedepannya juga ini kan kayak minat pekerjaan menjadi petani ini kan kurang di kalangan anak muda. Walaupun ada juga, syukur alhamdulillah, malah dia lebih keturunan, kayak menginfluence. Bukan hanya keturunan, tapi emang menginfluence. Dia memang fokusnya ke tanah-tanah gitu atau

0: apa sih namanya tuh kalau jurusannya tuh jurusan
1: ilmu pertanahan ada.
0: Iya, ilmu pertanahan ada, ilmu pertanian juga ada. Itu mereka fokus ke situ, akhirnya mereka terjun langsung ke lapangan, terus menginfluence deh. Itu bukan hanya pertanian tapi peternakan juga mereka. Betul. Ngasih tahu nih, ini loh jadi peternak. Terus kotorannya taruh di mana, buang di mana.
1: Bikin konten edukatif.
0: Bikin konten edukatif biar menjelaskan gitu untuk anak-anak muda. Ini sebenarnya prospek yang menjanjikan menjadi seorang petani maupun peternak. Betul. Tapi memang sekali lagi kebijakan-kebijakan pemerintah ini juga lah yang bagaimana nantinya anak muda tuh melihat apakah memang ini prospek menjanjikan.
1: Iya, adakah ada potensi atau tidak?
0: Ada potensi atau tidak? Karena kalau ngelihat sekarang kan harga beras segini, ntar dibayar segini, petani cuma dapat sekian.
1: Tengkulak yang dapat banyak.
0: Iya, gitu. Tengkulak dapat banyak. Nah, ini kita makan apa? Betul. Kan gitu yang dikhawatirkan sebenarnya.
1: Makanya diatur nih di undang-undang agraria ini agar berkeadilan, Fatah.
0: Dan sampai saat ini memang masih di ini ya, teman produe coba diperbaiki lagi undang-undangnya. Kayak kemarin tuh sempat ramai, lupa aku, pokoknya masalah agraria juga, masalah pertanahan. Dan yang aku harapin juga, kita kayak bisa belajar study tour lah sama Jepang.
1: Tuh, lagi-lagi Jepang ya.
0: Karena memang teknologi dia di mana segala sektor canggih sih. Canggih. Khususnya untuk pertanian. Ada Robby, dia itu merupakan penebang pohon yang pohonnya itu nggak tahu dimanfaatkan untuk mungkin interior atau juga kayak kertas. Tapi yang menariknya itu caranya ada pohon namanya pohon apa gitu, dan ditumbuhin lagi di atasnya itu pohon lagi.
1: Beda pohon, beda jenis pohon.
0: Sama aja kayaknya.
1: Sama aja. Oke. Jadi
0: yang dipotong tuh yang di atasnya. Jadi pohon bawahnya tuh masih ada.
1: Ada tekniknya ya,
0: ada tekniknya
1: ya.
0: Itu.
1: Bikin mati pohon itu ya, masih bisa bertumbuh luar biasa.
0: Terus juga kayak membuat, biasanya kan kalau buat tani, buat nanam itu kan ada masa-masanya. Bukan ada masa-masanya. Jadi
1: masa panen ya.
0: Masa panennya. Tapi bisa dibuat ya, pokoknya setiap bulan bakal
1: panen terus.
0: Ada juga caranya.
1: Berarti diatur banget tuh Tan, airnya, pupuknya,
0: itu
1: kesejahteraan petaninya.
0: Ya yang pasti ya, kita memperingati Hari Tani Nasional. Yeah. Selamat memperingati Hari Tani Nasional. Yep. Sejahtera untuk para petani kita. Betul. Dan ini semoga
1: sebagai momentum ya Tan ya.
0: Sebagai momentum. Karena pada akhirnya kita makan dari apa yang mereka hasilkan. Betul. Semuanya. Jadi kita sama-sama menghargai ya para peran petani.
1: Jangan dihina-hina ya nasi ya. Jangan gak dihabisin, harus dihabisin.
0: Oh iya, harus dihabisin. Kalau gak dihabisin termasuk menghina ya.
1: Betul. Kalau kata ibu aku nanti nasi nangis.
0: Nasinya nangis. Lebih kayaknya aku yang nangis sih. Aku laperan, kalian gak ngabisin nasinya. Mendingan buat aku aja.
1: Jangan, kalau kamu nangis serem.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya ini.

0: Ya ampun, ini anak barusan habis makan, kok langsung tidur sih? Pakai konser yang false banget lagi. Bas, Bas, bangun.
1: Apa sih, Yun? Kan tadi udah makan, ya terus kenyang. Ya terus tidur lah, ngapain lagi coba. Aduh, ganggu aja sih.
0: Kok tidur lagi sih? Bangun, Bas. Atau kamu mau masih muda gini kena stroke,
1: Apa sih? Apa? Bentar, stroke? Ah, stroke apa?
0: Gini ya, Bas. University of Lonina Medical School di Yunani meneliti kalau tidur setelah makan dapat meningkatkan penyakit stroke. Makan mendekati waktu tidur juga meningkatkan naiknya asam lambung ke tenggorokan sehingga menyebabkan sleep apnea yang berhubungan dengan stroke.
1: Oh, gitu. Ya, paham lah. Enak juga ya.
0: Bas, itu kan roti aku. Kenapa dimakan sih?
1: Enak soalnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purnama Pangainan, Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 6 Padang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia selalu profesional, inovatif, dan terus menjadi radio kebanggaan bangsa, menghadirkan suara Indonesia yang terpercaya serta mampu menjangkau dan menginspirasi seluruh masyarakat hingga pelosok negeri. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM, teman terbaik kamu.

0: 90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di Sabana Pagi nih, Fatan.
1: Yo, masih di Sabana Pagi sama Robby dan juga Fatan ya.
0: Masih di program Gado-Gado.
1: Program Gado-Gado.
0: Fatan udah sarapan Gado-Gado belum hari ini?
1: Enggak dong, enggak harus Gado-Gado terus juga dong. Bagi hari yang cerah, teman Pro 2, walaupun hari ini diperkirakan akan hujan dan memang terlihat langitnya cukup seperti ya. Enggak tahu, ini masih enggak jelas ini.
0: Mataharinya ada
1: tahu. Lama-lama kaca yang sini bongkar juga.
0: Jangan. Kalau kamu bongkar kaca nanti dimarahin.
1: Iya sih. Soalnya gelap.
0: Iya,
1: ini padahal enak ngelihatnya di luar tuh.
0: Enak
1: ya. Daun-daun efek pun warnanya hijau.
0: Nah, nyanyi juga kayak Gus Pri ya, padahal suara pas-pasan loh, teman Pro.
1: Wis, suaranya pas-pasan enggak tuh. Nih, mau coba nih.
0: Tan, tapi ini loh, Tan, kaca ini bermanfaat pas lagi di malam hari. Coba deh, kemarin aku masuk malam, aku matiin lampu, terus aku bisa ngeliat keluar. Kalau malam kita bisa ngeliat keluar.
1: Gimana maksudnya? Lah ini emangnya gak bisa ngeliat keluar? Lah ini kan bisa.
0: Bisa, cuma kan orang lain gak bisa ngeliat ke dalam.
1: Jadi ngeliat ke dalam apa keluar nih? Malam-malam bisa ngeliat keluar. Soalnya kalau malam-malam bisa dilihat dari dua sisi, tapi kalau siang cuma satu sisi doang.
0: Betul-betul, harus ditempel berbisa kelihatannya.
1: Dan ini kayaknya emang udah banyak banget yang jalan menuju kantornya, terus juga
0: ke sekolah juga.
1: Kalau sekolah udah dari tadi sih, dari jam 7 sih. Karena di jam 8 aja ya, Robby. Betul, ya. Nggak kerasa banget, ini udah rame banget. Dan para mobil dan motor berseliweran di Jalan Sudirman 12 sih.
0: Betul, dan tidak lupa Fatan berseliweran tiap 1 jam sekali, enggak sih, ada transportasi Transpadang.
1: Tiba-tiba tuh ya transportasi Padang ya.
0: Kelihatan di sini.
1: Iya. Ini in this economy kayaknya memang salah satu cara untuk meminimalkan kayak pengeluaran atau nunggu berjam-jam di pom bensin itu kayaknya memang menggunakan transportasi umum di Pro 2.
0: Aku setuju sih. Karena memang kondisi ekonomi yang memang pas-pasan, apakah di tanggal tua nih, Fatan?
1: Iya, lebih tepatnya karena ini sih, gara-gara geopolitik ini kan, yang masalah rumus itu kan juga akhirnya distribusi kayak kemarin Sumatera Selatan kalau nggak salah, atau Sumatera itu yang sampai berjam-jam malah aku kan lihat video-video kayak dia tuh memang penyuka bus tuh. Makanya sering jalan ke sana kemari pakai bus,
0: penyuka bus ya,
1: penyuka bus itu. Jadi salah satu kayak, wah boleh juga nih aku nih, ntar kalau pulang gak pesawat aja tapi bus juga salah satu opsi nih.
0: Enak sih sebenarnya.
1: Enak, jadi apalagi yang udah double decker.
0: Betul, bisa tiduran, sleeper, bisa lihat pemandangan. Dan juga jangan lupa, teman berdua, ada makanan minuman juga disediakan.
1: Iya, ada snack-snack
0: bisa biasanya. Bisa nonton film juga.
1: Itu makanya kayak kepikiran, karena jalannya itu udah sampai, kemarin yang baru aku lihat tuh Bandung sampai Banda Aceh juga ada. Walaupun ganti armada tuh pas di Palembang itu ganti armada. Walaupun tetap aja armadanya bagus, sama aja sih.
0: Ada
1: bagus
0: ya?
1: Tuh.
0: Wah, baru tahu aku. Tapi jauh juga.
1: Iya sih.
0: Bandung Aceh.
1: 53 jam sih emang.
0: Dua hari penuh ya.
1: Nah, kalau Robby sendiri termasuk orang yang suka menggunakan transportasi umum atau
0: dulu ya, waktu dulu aku masih di Jakarta, aku sangat suka naik kereta, Fatan. Aku anak kereta nih.
1: Anak kereta.
0: Karena kalau di ibu kota tahu sendiri kan macet ya, Tan ya.
1: Yang gak macet ya cuman kereta doang.
0: Iya.
1: Tapi emang tetap ada nunggunya sih, desek-desekan sih.
0: Tetap ada, cuman enak, cepet. Dan gak, relatif murah lah. Kalau di tolakku dengan naik motor dengan bensinnya, ya naik kereta tuh lebih murah gitu.
1: Nah itu kadang-kadang masih jadi pertanyaan nih. Banyak orang yang membandingkan masalah biaya. Kalau misalnya setiap bulan naik kendaraan, naik transportasi umum atau transportasi pribadi, katanya lebih murahan transportasi pribadi. Karena dalam sebulan ya paling ngisi bensin 4 kali doang.
0: Betul, ada kos-kosnya lah,
1: ada kos-kosnya
0: gitu.
1: Tapi satu sisi kayaknya sama-sama aja gak sih? Belum lagi kalau misalnya transportasi pribadi itu kan perawatannya juga, perawatan per bulan yang harus diperhatikan juga.
0: Jangan lupa ganti oli, ganti rem kamu, cek lagi semuanya, rem dan sebagainya, biar nggak kecelakaan.
1: Iya.
0: Dan juga ya, Tan ya, kita harus mikirin juga loh, apa namanya, letih Karena kalau misalkan, karena aku udah ngerasain Tan, setahun itu naik motor, udah ngerasain setahun itu naik kereta. Kalau dibanding-bandingin memang lebih enak, mungkin karena aku udah tidak muda lagi kali ya. Naik transport itu lebih enak, transportasi.
1: Transportasi apa nih? Pribadi apa umum?
0: Umum. Apalagi kalau misalkan aku ini, apa namanya? Jangan deh, itu kan perempuan ya, wanita hamil pasti duduk. Kalau kita mau diri.
1: Itu masih jadi permasalahan tuh. Tapi dalam point of view point view POV dari sudut pandang masalah peningkatan apa ya, intensitas kendaraan. Itu kan juga akhirnya kayak jadi pertanyaan, coba seandainya masyarakat nih emang mau untuk menggunakan transportasi umum. Itu kan pasti kayak jalan tuh yang enggak terlalu ramai banget.
0: Betul.
1: Dan berarti
0: tertib ya.
1: Meminimalisir kemacetan.
0: Betul. Dan polusi udara, jangan lupa.
1: Polusi udara.
0: Karena keluar motor asap semuanya kenal pot fatan, apalagi kalau ditambah terang panas, waduh.
1: Lah itu yang kita kita rasakan sebenarnya, yang kabut asap kemarin itu kan semuanya kumpulan dari polusi polutan yang ya walaupun memang lebih banyak deh kebakaran hutan, tapi tanpa kita kita sadari setiap hari ya itu yang kita sedang hirup.
0: Betul.
1: Tuh makanya apa, akhirnya
0: karbon
1: memang
0: monoksida apa karbon dioksida ya kalau kendaraan tuh karbon monoksida. Kamu pasti bukan anak IPA ya?
1: Anak IPA sih, SMA sih. Tapi kan ujung-ujungnya IPS lagi.
0: Jadi yang kuliahnya ya. Gitu Tan. Jadi memang transportasi umum tuh contoh deh negara-negara Jepang.
1: Jangan Jepang, Eropa aja. Eropa. Negara yang emang ini luar negeri itu.
0: Iya, itu
1: kan transportasi umum juga.
0: Betul.
1: Ini. Orang ada yang namanya tram kan?
0: Tram.
1: Dia kereta yang pakai listrik itu kan.
0: Seru banget tau Tan, di Sudirman dah misalkan naik tram gitu, ngeliat pemandangan kiri kanan.
1: Bukan
0: gitu.
1: Hanya itu aja sih, kalau di Eropa dia emang orangnya suka jalan kaki.
0: Betul.
1: Dan memang didukung sama infrastrukturnya,
0: dan
1: jalan
0: juga,
1: kaki, naik sepeda.
0: Dan juga Tan jangan lupa kondisi geografisnya adem.
1: Ah, iya sih.
0: Adem, Belanda nih misalkan tuh adem tuh, jadi ya udahlah jalan naik sepeda gitu, adem kan, nggak panas gitu. Aku kalau misalkan kita kayak Belanda juga, aku kayaknya ke rumah aku naik sepeda deh.
1: Iya, apalagi Padang ya. Padang kemarin aja siang, aduh, itu benar-benar panas banget ya. Ya terus gimana solusinya?
0: Pindah negara.
1: Wah, enggak dong, enggak usah dong, jangan dong. Negara masih membutuhkanmu, teman pro dua. Kita masih banyak banget pekerjaan-pekerjaan, terus juga kayak ya menghadirkan pekerjaan. Mungkin dari kamu bisa, kamu ntar menghadirkan pabrik-pabrik pohon-pohon. Jadi pabrik-pabrik pohon-pohon itu gimana ya?
0: Ini beneran tiba-tiba pabrik pohon.
1: Iya, jadi kalau aku sih mikirnya bolehlah kita sediakan infrastruktur bukan buat jalan kaki, lebih luas lagi.
0: Betul.
1: Karena memang mungkin kedepannya ya semoga di Indonesia lebih bisa untuk membiasakan diri berjalan kaki.
0: Betul.
1: Dan meminimalisir polusi dengan infrastrukturnya tuh jalan lebar sama sampingnya pohon-pohon yang gede-gede, rindang-rindang.
0: Di Jakarta deh, terestri apa sih istilahnya, pedestrian ya. Pedestrian
1: tuh
0: kan gede-gede tuh.
1: Ah iya,
0: bahkan
1: betul.
0: Bahkan lebih besar yang buat jalan kaki dibanding yang naik motor cuma satu-satu petak. Gitu ya.
1: Tapi emang kadang-kadang kebijakannya dan juga
0: di Padang juga ada kok, di Taplong lagi dibikin tuh pedestrian tuh. Kalau kamu CFD, kamu mampir deh ke Taplong
1: ya,
0: rutenya itu pedestrian tuh agak lebar tuh, dikasih batu bata.
1: Tapi itu ya.
0: Nanti
1: ya,
0: kota tua juga bakal rencananya bakal kayak kota tua di Jakarta.
1: Itu ya yang masih.
0: Aku tahu karena aku dengerin dialog di Pro 1.
1: Wah, kasih. Di mana tuh frekuensinya? 95,9 FM.
0: Weh.
1: Atau di YouTube-nya mana tuh YouTube-nya?
0: YouTube-nya di Pro 1 RRI Padang.
1: Pro 1 RRI Padang.
0: Kalau promosi teman.
1: Tapi itu kadang-kadang masih juga dari masyarakat atau oknumnya sendiri itu udah lebar tuh jalan buat jalan kaki.
0: Iya.
1: Tapi ternyata
0: tidak dijaga
1: dan malah digunakan tidak semestinya. Akhirnya ketutup-tutup lagi dah tuh jalannya buat jalan kaki. Iya. Atau malah yang mereka ada ini ya, istimewa artinya
0: yang difabel ya.
1: Difabel gitu kan, yang kurang dalam penglihatannya. Itu kan ada tuh jalur khususnya
0: gitu. Yang kuning-kuning itu kan.
1: Kadang-kadang ketutup nih. Entah itu sama parkir motor sembarangan.
0: Iya, dan ada juga yang hilang. Jadi kita jalan tiba-tiba berhenti.
1: Iya, itu
0: kalau udah berhenti kadang hilang. Aduh, kacau banget ya. Emang harus banget dijaga. yang pedagang keliling kan udah dikasih area buat berdagang. Jangan dipakai buat berdagang ya Tan ya.
1: Aku ya Rob ya, punya kepikiran gitu.
0: Wes, mau jadi wali kota?
1: Bukan. Oh bukan. Enggak. Bisnis, ide bisnis.
0: Wes.
1: Misalnya kita ngelihat ini kan jalan perlintasan kemerdekaan, terus di depan rumah sakit M. Jamil, itu kan ada bukan lorong sih, jalan tuh, gang tuh.
0: Iya.
1: Cuman kadang-kadang banyak banget bis tuh.
0: Oke. Okay.
1: Kenapa pemerintah tidak mendukung atau mensupport salah satu pihak lah yang mau membuat fasilitas parkir? Itu kan kalau di Amerika banyak loh. Yeah. Jadi parkir emang khusus buat parkiran mobil doang, parkiran motor, mobil.
0: Oh diatur ya, ya.
1: Jangan inilah kayak ngerasa ah ntar jauh lah sama akses ke kantornya lagi. Gak usah gitu lah memproduk. Ya biasanya jalan pelan-pelan lah. Ditetepin, jalan kaki dong dikit lagi.
0: Iya.
1: Itu kan bisa jadi ide bisnis daripada ya parkir liar,
0: sembarangan,
1: parkir sembarangan. Enggak, walaupun
0: beraturan.
1: Tetap ada yang merasa itu adalah ide bisnis, akhirnya mungutin tuh uangnya.
0: Iya.
1: Tapi kan maksudnya merugikan. Nah sedangkan kalau misalnya bisalah ada diberikan lahan dari pemerintah, ini mungkin dibongkar dulu buat parkir, terus parkirannya bukan cuma satu lot satu ini doang, satu apa namanya? Satu jalan,
0: jalan aja.
1: Satu jalan, jalur. Tapi dua lantai lah.
0: Iya iya ya, dibikin dua lantai kayak di mall-mall ya.
1: Iya. Nah, kayak gitu kayak di mall-mall tuh itu salah satu opsi yang terbaik menurut aku ya.
0: Betul betul. Jadi enggak makan tempat ya Tan ya.
1: Itu dia.
0: Susah banget.
1: Enggak makan tempat. Belum lagi kalau di Jepang udah lebih teknologi. Lagi-lagi Jepang lagi.
0: Karena emang yang mau enggak mau kita contoh harus, negara iya, maju ya,
1: salah satunya teknologi yang canggih ya itu. Mereka parkirannya pakai lift malah. Mobil loh pakai lift.
0: Dan enggak ada tukang parkir.
1: Enggak,
0: mereka
1: ada
0: sendiri. Pakai robot loh.
1: Ada iya, pakai robot.
0: Pakai masukin gitu buat bayar-bayar gitu.
1: Ah itu kayak yang sekarang kan di beberapa mall udah ada kalau di kita.
0: Ada, iya, manual sendiri lah.
1: Oh, iya,
0: diisi sendiri aja. Pakai bayar pakai kartu virtual gitu-gitu deh.
1: Ya, tapi nanti kita lanjutin lagi lah obrolan kita pada pagi hari ini, Robby. Yep. Sebelum kita mendengarkan
0: kira-kira
1: dulu.
0: Kira-kira kamu tuh suka pakai transportasi umum atau enggak gitu ya?
1: Itu dia.
0: Ceritain ke kita ya.

0: di Sabana Pagi Pro 2 RRI Padang.
1: RRI Padang.
0: Ini ya Kak, hidangan pertama. Berita yang gurih dan hangat. Onde today. Hidangan utama kita, gado-gado. Dengan rasa obrolan ringan dan seru, ditemani lagu-lagu favorit yang bisa kamu request sendiri untuk bikin pagi kamu lebih asik, lebih lengkap, lebih mantap. Terakhir, hidangan penutup dengan beberapa bahan segar untuk insight baru kamu dan diselingi game seru yang menyejukkan di Pikia versus Pikia. Wah, selamat ulang tahun ya Kak. Ucapan manis, doa terbaik, atau salam spesial buat keluarga, sahabat, pasangan, bahkan orang tersayang, bisa kamu kirimkan di sini. Semua keseruan itu tersaji cuma di Sabana Pagi Pro 2 RRI Padang. Buat pagimu makin semangat dengan hidangan yang lama bana. Setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Sabana Pagi Pro 2 RRI Padang 90,8 FM. Lebih dekat, lebih akrab, lebih lokal.

Dikutip dari rri.co.id. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB memastikan seluruh kebutuhan pemerintah Kabupaten Solok dalam penanganan pasca bencana Galodo yang melanda kawasan Arosuka. Dalam hal ini tentunya diperlukan koordinasi dan langkah cepat dari seluruh pihak terkait. Sekretaris Utama BNPB, Rustian, saat rapat koordinasi bersama Pemkab Solok di Posko Utama Penanggulangan Bencana Kabupaten Solok Rabu malam 23 September 2026 mengatakan, BNPB akan berupaya maksimal memberi dukungan yang dibutuhkan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana. Penanganan bencana harus dilakukan secara bersama-sama dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat terdampak.

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: Duh, pusing aku, Maman. Aku gagal masuk eskul integritas. Masa tesnya disuruh balikin dompet yang sengaja dijatuhin?
2: Ya elah, cup-cup. Makanya ikut eskul aku dong. Seni manipulasi struk. Kemarin, aku tuh dapat nilai A+ gara-gara berhasil bikin struk fotokopi. Harganya jadi seharga paket data 100 giga tuh.
1: Wah, gokil kamu, Maman.
2: Iya.
1: Terus kalau aku mau belajar cara telat sekolah tapi dapat pujian guru, ada kelasnya nggak?
2: Nah, ada. Namanya acting akrobatik. Kamu pura-pura pingsan pas gerbang mau ditutup. Tapi hati-hati, cup. Jangan sampai pingsannya depan ruang kepsek. Bisa-bisa lo malah dikasih beasiswa jalur hukuman.
3: Lucu sih kalau cuma di obrolan, tapi jadi bencana kalau jadi kebiasaan. Pintar saja tidak cukup jika karakter kita keropos. Pendidikan karakter adalah kunci. Jangan biarkan mentalitas korup jadi kurikulum tersembunyi anak cucu kita. Jujur itu keren, karakter itu paten.
4: 1, 2, 3.
5: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
6: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
5: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
6: Emang kamu ada izin?
5: Gak ada sih.
6: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
5: Hah, ngeri juga ya?
6: Iya.
5: Ya udah nggak usah ditukar lah.
6: Hah?
5: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
6: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini di

0: Masih
1: tiba-tiba aja ya.
0: Tadi itu yang kita dengerin.
1: Tapi emang lagunya asik sih.
0: Asik banget kan. Apalagi dengerin pagi hari untuk good mood kamu teman pro 2, meningkatkan moody kamu biar enggak kalau moodian mah itu ubah-ubah ya moodnya ya.
1: Enggak, tapi emang kalau pas lagi masih pagi Tan, kalau bisa kita harus cheerful, bergembira.
0: Nice.
1: Nanti baru siang kita nangis,
0: tidur. Enggak harus nangis juga kali, kerjaan amat nangis. Enggak ada yang digalauin, dinangisin. Ah, ngomongin tadi masalah nangis, kayaknya kalau panas-panas juga nangis ya. Ya Allah, nyambung tuh ya. Enggak, masalah-masalah tadi yang panas itu kan. Kan katanya kalau jalan kaki itu panas gitu kan. Tapi kan sebenarnya ini kan kita bukan hanya jalan kaki, ini kan kita ngomongin transportasi umum. Ya memang kalau menggunakan transportasi umum itu ada aktivitas sedikit lah yang enggak terlalu
1: effort
0: sedikit effort. Lah jalan kaki atau sebenarnya bisa aja naik sepeda bisa juga.
1: Bisa.
0: Tapi memang panas. Tapi kan itu untuk meningkatkan kesehatan juga.
1: Betul.
0: Artinya gerak. Kita kan berangkat misalnya pagi. Pagi ya panasnya panas apa sih? Panas bye-bye.
1: Panas matahari. Iya, sehat.
0: Dielus-elusin kita sama UVA sama UVB enggak yang kata ditembak gitu.
1: Enggak langsung jadi hitam kok.
0: Enggak emang jadi hitam sih.
1: Kan itu yang ditakutin orang Tan.
0: Bukan hanya itu aja.
1: Karena matahari gitu.
0: Kalau kita ngomongin sinar matahari itu emang bahaya. Tapi yang bener-bener ini banget di siang hari jam 3-an jam 2-an siang lah. Itu yang paling bahaya
1: dan
0: tuh.
1: Bahaya itu udah enggak sehat lah jatuhnya.
0: Kalau misalnya sering, kalau cuma sesekali dua kali mah atau seminggu 7 hari, enggak itu sama
1: seminggu
0: aja.
1: Seminggu 7 hari.
0: Kalau seminggu 5 hari mah aman-aman aja. Tapi ya itu salah satu keunggulan menggunakan transportasi umum adalah meningkatkan kesehatan.
1: Betul.
0: Karena itu tadi ya melibatkan aktivitas jalan kaki.
1: Pasti jalan kaki
0: atau pakai sepeda.
1: Apalagi kalau kita buru-buru nih Tan. Kalau aku kan dulu naik kereta buru-buru biar masuk ke dalam gitu, enggak dempet-dempetan. Nah, kan gerak tuh. Jalan gitu.
0: Tapi ngomongin transportasi umum sekarang kan lebih nyaman enggak sih?
1: Nyaman-nyaman aja.
0: Iya kan, nyaman banget kan aja. Malah kan.
1: Kalau emang udah penuh ya udah nunggu aja lagi nanti kan ada cepet 3 menit setelah itu ada datang
0: itu
1: lagi.
0: Itu dia. Dan dalamnya ber-AC lagi.
1: Iya, AC.
0: Kita ngomongin Trans Padang dulu deh.
1: Iya,
0: ber-AC ya, kan.
1: Ber-AC.
0: Bayarnya simple juga, tinggal pakai kartu.
1: Ada ini, ada apa namanya? Ada bukan masinis jatuhnya. Apa? Yang
0: pramugara
1: iya. Istilahnya kayak gitu. Kernek.
0: Ah, kernek. Kan beda kalau yang dulu transportasi umumnya. Ini makanya sekarang emang kayaknya pemerintah juga udah mulai aware kan.
1: Betul.
0: Ya, semoga kedepannya armadanya semakin banyak.
1: Betul.
0: Terus juga haltenya mungkin bisa lebih juga. Better lah kayak di Jakarta. Itu kan kalau Trans Jakarta kan emang bener-bener agak wah gitu.
1: Betul, bahkan buat kaum difabel ada kursi khusus.
0: Ah,
1: betul.
0: Itu dia.
1: Dan ada petugas khusus buat bantu buat ini, bawain.
0: Soalnya kalau sini masih tangga semua nih.
1: Iya,
0: tangga. Masih agak kesulitan
1: masih
0: nih.
1: Masih tidak ini.

0: Kalau untuk difabel itu masih kurang agak-agak sedikit bahaya gitu.
1: Iya, sedikit berbahaya. Agak masih kurang ramah lah.
0: Masih kurang ramah,
1: betul. Tapi ya semoga ke depan lebih baik lagi. Betul. Tapi itu maksud kita teman Pro 2. Mungkin bolehlah teman Pro 2 ya kalau misalnya enggak mau naik transportasi umum karena aku tidak suka keramaian, aku khawatir dengan keramaian.
0: Ya udah, perginya malam.
1: Lah, kerjanya pagi, perginya malam ya.
0: Kan katanya suka keramaian.
1: Paling bisa menggunakan sepeda.
0: Lagi-lagi sepeda ya.
1: Lagi-lagi sepeda ya.
0: Tapi abang aku ya, ini abangku sendiri nih.
1: Iya.
0: Bayangin dari Depok ke Blok M naik sepeda.
1: Seriusan?
0: Seriusan.
1: Buat apaan? Kerja?
0: Kerja. Waktu itu dia kayak bikin challenge gitu.
1: Challenge gitu. Oh, sesekali. Kirain berhari-hari. Enggak, setiap hari.
0: Waktu itu dia pakai sepeda-sepedanya emang sepeda bagus sih. Cuman yang jauh juga kan.
1: Iya,
0: dari Depok
1: jauh.
0: Blok M.
1: Di Jakarta udah ada tau. Udah banyak sih orang-orang yang memang menerapkan itu hidup sehat. Bukan lebih ke hidup sehat sih. Itu kan sebenarnya menghemat energi pertama.
0: Betul.
1: Terus juga sehat. Kalau bilang efisien efektif sih ya gak terlalu. Karena yang namanya pakai tenaganya, tenaga manusia sendiri.
0: Iya, bukan tenaga kuda ya.
1: Tenaga kuda beda lagi. Apalagi yang bermotor.
0: Iya.
1: Tapi mungkin orang yang paling orang pikirin atau khawatir ya itu. Ya takutnya nanti datang-datang bau ini, bau asem.
0: Iya.
1: Ya, kan
0: mandi.
1: Mandi. Bisa mandi sana.
0: Abangku mandi. Sengaja dia gak mandi. Naik sepeda, keringetan. Di kantor mandi.
1: Iya. Itu caranya.
0: Dan juga ngomong-ngomong transportasi. Sekarang selain kenyamanannya Tan ya. Keselamatan sih jatuhnya. Sekarang itu transportasi itu aman loh. Gak usah terlalu takut.
1: Iya betul.
0: Ada yang jaga gitu. Ada CCTV bahkan Tan. Jadi kalau ada apa-apa, kehilangan barang atau mungkin di toel-toel sama orang yang gak bener tuh kita bisa laporkan. Ada buktinya, ada CCTV-nya, jadi gak usah takut gitu.
1: Yang penting sama-sama jaga kenyamanan lah.
0: Betul.
1: Emang kalau misalnya kita ngomongin fasum itu atau fasilitas umum dan transportasi umum itu, ya kita bakal bertemu dengan beragam banyak manusia. Ada yang tiba-tiba ngomel-ngomel, ada yang tiba-tiba aneh-aneh. Tapi ya itu tenang aja. Karena kan kalau memang ada apa-apa, apalagi belum kereta kan ada petugasnya gitu kan. Jadi bisa apa-apa langsung lapor sama petugasnya, sama satpamnya.
0: Gak usah takut.
1: Terus juga sama kalau bus sama aja, ada
0: sama
1: juga
0: aja.
1: Petugasnya
0: ada
1: kan?
0: Petugasnya, pokoknya gak usah khawatir, merasa terintimidasi atau gimana. Yang penting semuanya tuh serba ada pengawasnya gitu, ada petugasnya gitu tak.
1: Ya semoga kedepannya ini juga transportasi umum semakin mudah lah. Karena memang buat mempermudah mobilitas dengan integrasi antar moda.
0: Ada olahraganya juga, bisa hemat juga, ada kesehatannya juga.
1: Ini
0: gitu kan.
1: Yang mau aku kayak penasaran banget. Apa sih masih menjadi pertanyaan orang tuh yang kayak minatnya masih kurang untuk menggunakan transportasi umum? Nanti itu kita bakal bahas dan kita bakal obrolin. Tapi kita dengerin dulu lagu berikutnya teman Pro 2.
0: Jangan kemana-mana.
1: Jangan kemana-mana karena kita masih di Sabana Pagi sampai jam 10. Nanti masih sama Fatan dan juga Robby. Tapi bakal ada yang spesial juga di jam 9.
0: Penasaran kan?
1: Penasaran gak tuh?

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
3: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama.
4: Hey.
1: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Eh, mana?
3: Makan sate seafood.
5: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Tahukah Anda mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika satu jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Matias, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia dan membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: masih dari kawasan Sudirman 12 Mempro 2. Pagi hari ini ada
1: Gus siapa?
0: Pri.
1: Gus Pri.
0: Ada Robi dan juga Fathan yang Mempro 2 ya. Seperti yang aku bilang, kita pagi-pagi spesial nih di jam 9. Emang biasanya kita gak bakal berdua lagi. Kita ramaikan studio ini.
1: Ramaikan ya Tan ya.
0: Kalau bisa nanti kita pakai kembang api kita ledakin di sini.
1: Jangan dong. Nanti dimarahin Pak Santos.
0: Nah, dimarahin sama Pak Santos. Oke lah, langsung aja. Ada teman-teman dari mana aja nih?
1: Dari mana nih? Mana suaranya?
2: Dari mana dulu nih?
0: Dari mana aja yang penting?
1: Dari sebelah kiri aku.
0: Ya mana sebelah kiri tuh? Harus mikir dulu kalau sebelah kiri nih.
2: Oke, dari aku dulu.
0: Ah, boleh dah.
2: Siapa nih? Halo semuanya, aku Zia dari UNAN.
0: Zia dari UNAN.
1: Sapaan kita teman Pro 2.
0: Iya, teman Pro 2.
1: Zia dari UNAN. Zia dari UNAN jurusan apa Zia?
2: Ilmu Komunikasi.
1: Ilkom. Berarti udah pas banget nih Tan, suka ngomong Tan. Suka ngomong ya.
0: Iya. Oke, sebelahnya.
3: Oke, halo teman-teman Pro 2. Kenalin aku Gina dari UNAN.
0: Oh, sama.
3: Iya, aku dari jurusan ilmu politik.
0: Oh, ilmu politik.
1: Ini beda nih, perpolitikan Indonesia. Tadi kita sempat bahas politik ya Tan ya.
0: Iya, jadi untuk perkembangan politik seperti ini, di kondisi seperti ini, geopolitik itu gimana ya? Enggak guys, kita
1: terlalu ini Tan.
0: Terlalu berat ya.
1: Kita yang ringan-ringan aja.
0: Ringan-ringan aja ya.
1: Kamu berat Tan, cuman kita bahas yang ringan-ringan aja.
0: Enggak ada yang berat-berat. Ini kita lagi ngomongin masalah transportasi umum guys.
1: Iya, tadi atau Fatan lagi ngebahas transportasi umum nih.
0: Jadi kan kita emang ngeliat gitu kan, kalau sekarang dengan in this economy atau in this situation kayak kemarin di beberapa daerah itu kan di BBM bukan BBM apa sih namanya nama
1: bahan bakar energi
0: stasiun yang buat
1: SPBU.
0: SPBU-nya itu kan ngantri sampai berjam-jam gitu.
1: Betul
0: kan.
1: Kalian ngerasa nggak?
2: Enggak sempat ngantri.
0: Oh, karena berarti
2: aku mager.
0: Enggak ngisi bensin berarti?
2: Ngisi tapi ketengan.
1: Langsung di
0: buat ini ya, manasin motor ya. Biar motornya ketemu sama tukang bengkel terus. Enggak sih. Karena kan gitu. Ini aman-aman aja.
1: Jadi gitu ya teman Pro 2, kalian itu suka ngantri ya. Sekarang antri bukan kalian sih sebenarnya, emang sekarang kalau kita
0: emang antri semua
2: di SPBU, mau nggak mau
0: antri semua kan. Orang aku aja kaget di perintisan itu yang awal-awal pertama-tama datang ke sini tahun lalu kayaknya masih yang nggak terlalu ngantri banget, tiba-tiba sekarang udah sampai berjejer tuh kadang-kadang. Itu makanya bikin shock tuh. Kalian pernah lewat jalan perintisan kemerdekaan?
2: Pernah
0: kan? Iya, itu kan sampai truk-truk gitu kan. Makanya kan mungkin salah satu opsi yang akhirnya mungkin better lah buat teman-teman Pro 2 itu, ini bukan sih kayak transportasi umum gak sih?
1: Kita tanya dulu nih ke Zia dan kalian tuh anak transportasi gak?
3: Kebutuhan gak sih Bang, kalau Gina sendiri biasanya naik motor sih kemana-mana.
0: Naik motor.
3: Iya tapi pernah gitu coba transportasi umum di Padang apalagi.
1: Itu Gina, kalau Zia?
2: Kalau aku dulu pas maba pernah, cuman aku lebih kayak nggak sabaran sih orangnya, jadi nggak terlalu lama menikmati transportasi umum, ya akhirnya pindah ke motor.
0: Ini berarti menjadi catatan nih, memang berarti kalau itu kurang ini ya, kurang cepat ya.
1: Karena kan dia orangnya nggak sabaran Tan, dia pengen buru-buru.
2: Tergantung orang sebenarnya.
1: Mungkin karena gini kali ya.
0: Tapi enggak lah, ini kan 3 menit sekali. Enggak 3 menit juga sih. Berapa? Biasanya lama enggak? Emang lamanya selama mana sih?
2: Dulu itu kan kita enggak bisa mantau ya. Kalau transportasi di Padang itu kan TP ya. Kalau sekarang kan dia udah ada aplikasi gitu ya. Nah dulu itu kan belum ada. Jadi kita kayak nunggu sesuatu yang belum tentu ada.
0: Oh pantes.
1: Kesabaran.
0: Memang gambaran perempuan seperti itu ya. Kalau gak pasti-pasti kayaknya harus udahlah nanti aja lah.
2: Yang pasti-pasti aja.
0: Yang pasti-pasti dulu aja lah. Nah tapi sekarang udah pasti kan.
1: Bisa dilacak kan.
0: Nah ini mungkin salah satu opsi teman Pro 2. Jadi emang mungkin diantara kamu yang mau berangkat kerja atau kuliah, bisa jadi opsi naik kendaraan transportasi umum.
1: Dicoba dulu kali ya.
0: Coba dulu aja.
1: Nah aku penasaran nanti waktu itu maba katanya iya ya. Apa tuh yang bikin kamu pengen nyoba?
2: Karena gak ada motor dulu.
1: Ternyata itu.
0: Ya emang pasti jawabannya itu. Simpel itu
1: karena
0: sih.
1: Karena gak ada pilihan ya.
0: Iya gak ada pilihan sih.
1: Kalau ke UNAN tuh ada gak sih? Kalau di UI itu kan bis kuning istilahnya.
2: Kalau di UNAN itu ada bis khusus
1: mahasiswa gitu.
2: Namanya tapi apa? Yang bagian yang tinggal di asrama sih setahu aku.
1: Oh, iya. Kalau kita masyarakat yang nggak tinggal di asrama nggak bisa ya?
2: Nggak, paling pakai angkot ataupun pakai Transpadang.
1: Oh gitu.
0: Mm-hmm. Gratis nggak sih kalau yang ini? Yang buat asrama?
2: Iya, gratis kok.
0: Oh, sama kayak UI nggak sih?
2: Iya.
1: Iya, kalau UI kan Bikun, dan Bikun tuh boleh untuk umum, nggak harus mahasiswa aja. Tapi kok cuma buat asrama kenapa ya? Emang kebijakannya gitu ya?
2: Mungkin begitu.
1: Oh, nggak berhenti kali ya? Jadi cuma satu halte doang, langsung dijemput, langsung nyampe kampus.
2: Dia sesuai dengan apa namanya gedung kuliahnya aja sih.
0: Tapi pada pernah nyoba?
3: Enggak sih bang.
2: Aku pernah.
1: Terus gimana? Ditanya nggak? Kamu emang asrama di sini gitu?
2: Enggak, kebetulan aku waktu itu nginap di tempat
0: Iya. Kalau misalnya bukan orang asrama itu langsung diusir tuh. Udah turun kamu dari wis.
2: Yang penting kita anak UNAN aja sih.
1: Kamu aku nggak pernah lihat kamu di asrama gitu. Diturunin.
0: Ngapain supir bis mantau-mantau. Ini kayaknya bukan anak UNAN, gitu kan. Iya. Ngeri juga supir bis mantau-mantau.
1: Iya. Tapi kan enak ya, perai.
2: Perai.
3: Gratis.
1: Gratis enggak sih?
2: Oh iya. Enak kamu juga sih, cuma kayak lebih ke apa namanya? Gresek-gresek gitu jadinya. Kan rame ya.
0: Ngomongin itu ya, berarti kalau UI itu standarnya udah lumayan banget ya. Asik juga ya.
1: Iya.
0: Dia kereta. Misalnya dari Bekasi atau Jakarta lah ke Depok.
1: Turun di kereta.
0: Haltenya langsung lagi. di itu juga ya.
1: Betul. Kalau kita kan lebih ke Transpadang itu ya. Karena kan kalau kereta kita kereta yang ke Pariaman, kemana gitu.
0: Sama angkot, kalau angkot pernah nyobain gak sih?
2: Aku pernah.
0: Pernah. Kalau ini?
2: Pernah.
0: Coba
2: pernah.
0: Kira-kira kalau di angkot Padang ini ada gak sih sesuatu yang kayak mungkin better perbaiki ini, perbaiki itu, atau mungkin ditambah AC, tambah ini?
1: Kamu jadi ini, jadi kebijakan publik juga.
0: Tiba-tiba kebijakan publik. Soalnya kalau aku sendiri emang yang aku lihat kan ya biar tambah memikat orang-orang untuk menggunakan transportasi umum. Karena kenapa aku bahas ini, ya harapannya sih pertama menurunkan polusi, itu kan tujuan menggunakan transportasi kan manfaatnya gitu. Terus juga kayak ngajak teman-teman lebih sehat lagi. Memang
1: kan
0: ada
1: gerak ya, Tanya.
0: Effort sedikit lah jalan kaki atau naik sepeda, tapi itu lebih better lah. Terus sama yang ngurangi risiko kemacetan gak sih? Makanya mungkin kalau angkot itu apa sih yang
1: kalau angkot sebenarnya enak juga kan, kalau bagi angkot Padang ya. Kalau dulu waktu aku waktu kecil aku naik angkot Padang tuh yang aku suka karena ada speakernya, musiknya, wah wow, musik Minang, iya. Dulu kamu pernah ngerasain nggak di dulu di Bekasi angkot nih pakai lantai marmer.
0: Wow, mewah sekali. Baru tahu tuh.
1: Pakai lantai marmer terus belakang speaker mahal lagi. Iya, ya masih ada nggak sih di Padang nih?
3: Masih
1: ya.
0: Masih banyak ya.
1: itu nilai itu tuh plus-plusnya.
0: Nilai plusnya
1: itu.
0: Ya. Tapi nilai minusnya AC.
1: Iya.
0: Kalau aku AC. Kan kalau si Zia nggak sabaran. Kalau aku lebih ke AC-nya. Tapi kan sekarang kayak Transpadang ada.
1: Pakai AC.
0: Kereta juga ada.
1: Tinggal WiFi angkot aja kali ya.
0: Wah terlalu berlebihan mas, terlalu lancang maksudnya mas.
1: Lancang. Ini nggak apa-apa kan namun juga kita bayar pajak.
0: Eh kereta ada nggak sih ya? Kereta. Eh kalian pernah naik kereta nggak?
2: Pernah
0: juga
1: ke Pariaman.
0: Pariaman.
1: Yeah. Kamu belum ya? Belum. Cobain dong. Nggak bisa ke pantai Pariaman.
0: Iya, orang di pas di Jakarta aja ke Bogor itu berarti cuma bisa dihitung jari lah, 4 kali jalan.
1: Padahal Bekasi Bogor kan tinggal 1 kali naik.
0: Ya itu makanya baru 4 kali nyoba. 2 kali malah kayaknya. Kawan
1: nih, teman peraduan nih, Fatan nih bukan anak ini ya, anak-anak rumahan ya.
0: Iya.
1: Terus habis itu kamu tuh introvert ya?
0: Enggak, aku nggak introvert. Enggak terus, kok. Aku ini aja.
1: Mager.
0: Oh. Ya, ketebak deh.
1: Iya, tapi sekarang Fatan ini teman berdua buat dia dan ini juga just info Fatan. Loh, sekarang
0: tiba-tiba just info tentang Fatan enggak tuh? Ini kita lagi bahas masalah transportasi umum nih, guys. Ya,
1: masalah aku Fatan sekarang rajin olahraga gitu, suka gerak gitu. Nah, nanti kedepannya mau naik transportasi aja walaupun memang kosan yang deket sini.
0: Iya, makanya masih naik sepeda.
1: Kamu cari kosan yang jauh deh.
0: Ih, kerjaan amat. Ya orang lagi ada yang deket kenapa harus jauh-jauh?
1: Kan lebih ini.
2: Kalau ada yang jauh ngapain lebih deket gitu ya?
1: Nah, kembali kalau yang dekat kenapa harus jauh?
0: Iya sih. Berarti sukanya LDR-an berarti ya kalau
2: lagi LDR.
1: Wah. Ya teman-teman kasihan ya. Ada yang punya.
0: Nah kalau LDR itu cara mendekatannya pakai transportasi apa?
2: Apa ya? Telepon aja deh.
0: Telepon aja
1: komunikasi
0: ya.
1: Komunikasi aja.
0: Komunikasi aja.
1: Emang
0: ya.
1: Gimana kotanya? Iya. Yeah.
0: Itu kepo banget kita sih.
1: Jauh ya.
0: Jauh
1: ya. Maksudnya yaudah gak apa-apa.
0: Tapi itu lagi, ini bahas transportasi umum lagi. Menurut kamu sendiri teman-teman ada Zia dan Gina itu apa sih yang kayak orang tuh masih kurang tertarik sama transportasi umum?
1: Kasih ide deh.
0: Bukan ini dulu. Apa? Ini dulu. Ya, kira-kira dulu. Apa sih alasan teman-teman Pro 2 tuh, bukan teman-teman Pro 2 sih, masyarakat masih agak kurang minatnya sama transportasi umum?
1: Coba-coba. Kita mau dengar pendapat.
0: Ini kita opini kita sendiri ya, teman Pro 2 ya.
1: Opini anak muda ya. Kan anak muda.
3: Mungkin kalau kalau Gina sendiri ya Bang, masih pertimbangin transportasi itu mungkin karena akses halte-nya masih kurang. Bener.
1: Iya. Yang tadi kita bahas ya.
0: Oke, nih aku catat ya biar langsung ke gubernur ya. Enggak. Ya boleh, matuk boleh.
1: Ya, udah punya akses langsung ya.
0: Karena kan memang ya kita sebagai masyarakat kan ada kebutuhannya gitu kan untuk lebih mempudah. Terus apalagi?
3: Apa ya, Mas, kadang ramai juga sih Bang, kayak mungkin
1: di jam-jam sibuk ya, jam-jam pergi sekolah, jam-jam pulang sekolah.
0: Armadanya masih kurang, masih tambah kurang. Banyak.
1: Armada band ya?
0: Enggak dong.
1: Oh, enggak.
0: Armada kalo tuh.
1: Tahu gak sih armada band?
3: Tahu.
1: Oh, tahu. Kirain anak-anak milenial, anak Gen Z enggak tahu.
3: Apalagi kalau yang ke Unan itu dari bawah Unan itu masih kayaknya kalau dibandingin jalur-jalur lain masih kurang armadanya.
1: Masih kurang ya. Okay. Untuk mahasiswa berarti ya. Oke, catatan.
0: Iya, siap.
1: Oke, Lia, gimana?
2: Kalau aku kayaknya kebalikan dari Bang Fatan. Kalau diangkut ya, angkut sendiri itu kayak musiknya itu terlalu kencang. Kan nggak semua orang itu suka musik yang kencang banget
1: Apalagi
2: kalau misalnya orang yang mabuk perjalanan dari Pasaraya sampai ke Unan, kan mungkin bisa mabuk gitu ya, karena musiknya itu kayak
1: kayaknya
2: DJ-nya tuh sampai
1: ke karena emang gitu ya. Itu busnya
2: mungkin itu penarik.
1: Iya, pelanggan, dan juga supirnya gitu. Mungkin tenaga aja happy
2: biar
1: dia.
2: Biar gak
1: ngantuk mungkin, bisa jadi.
2: Terus selain itu kayak apa ya, cara pembawaan mobilnya sih lebih ugal-ugalan banget.
0: Itu emang masih jadi permasalahan di beberapa semua, hampir semua daerah Indonesia sih. Kalau yang namanya angkot, makanya kalau yang Transjakarta ini kan mengubah Metro Mini dulu. Kalau di Jakarta ya, itu kan akhirnya ada Transjakarta yang kebijakannya terus juga pasti untuk sopirnya udah dikasih pemberian pelatihan gitu lah.
1: Pelatihan. Makanya digaji kalau gak salah ya Tanya.
0: Ya digaji lah, gimana sih? Ya supir digaji lah.
1: Supir angkot.
0: Supir angkot? Ya gak, kalau supir, itu
1: yang
0: ini.
1: Yang di Jakarta.
0: Apa namanya?
1: Iya, Jaklo.
0: Jaklingko. Jaklingko. Itu digaji. Ya itu digaji.
1: Mantep ya.
0: Kan kalau ini belum nih, kita kalo belum ini, ada.
1: Iya, karena makanya nyari penumpang.
0: Jadi keinget Jaklingko. Jakarta emang transportnya umum udah benar-benar asik banget sih.
1: Nyambung, yang mau naik angkot bisa langsung ke busway, langsung ke kereta gitu.
0: Jaklingko juga udah nyaman, ada enggak AC-nya sih enggak.
1: Tapi kalau di Padang namanya Padlingko.
0: Terlalu dipaksain, Mas. karena angkotnya Jaklingko itu dia tuh pintunya ketutup otomatis loh.
1: Iya.
0: Ketutup otomatis langsung ada AC-nya. Nah itu mungkin bisa tutup. Jadi ini ya pertimbangan pemerintah Pemda kita ya.
1: Betul, digodok lagi ya, dicari lagi
0: untuk transportasi umumnya lebih berkembang lagi.
1: Biar orang tuh bisa beralih ya, dan gak macet lagi.
0: Jadi gambaran dari aku sendiri ya, pertama ini pasti karena ada effort jalan kakinya, berarti harus ada infrastruktur untuk jalan kakinya. Nih agak ini ya, agak lancang ya, banyak ya kemauannya. Tapi mau gimana? Kita kan sebagai masyarakat juga pasti ini salah satu keluhan kita, punya hak kita transportasi.
1: Iya.
0: Ini jadi jajak. Oke, apa namanya? Infrastrukturnya buat pejalan kaki, nah itu berarti nanti kalau bisa entah itu pakai atap atau pakai pohon, gitu kan. Terus armadanya tadi ditambahin lagi, haltenya diperbagus lagi, terus biar lebih sistemnya sana sini enak, untuk effortnya nggak terlalu banyak, berarti ditambah lagi angkotnya. Ya, apa sih jalurnya biar lebih inilah.
1: Betul,
0: jalur satu-satu sana.
2: Iya benar-benar. Biar enggak bingung lagi kan nunggunya di mana gitu.
1: Jadi enggak satu rute itu enggak harus ya udah angkot itu aja gitu, enggak bisa yang lain, harus ada kesinambungan.
0: Oke. Nanti kita lanjut ngobrol lagi ya, tapi kayaknya bukan obrolan. Kita bakal main setelah ini.
1: Oke. Main apa tuh, Fatan?
0: Ada deh.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Di 90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, masih dengan aku dan Dek Fatan. Panggilan Dek Fatan ya?
1: Dek Fatan gak?
0: Fatan aja.
1: Ya kan aku orang paling muda di sini, teman Pro 2. Udah muda, tampan, ganteng, rupawan. Tapi masih sama Gina dan juga Zia pagi hari ini. Kita langsung mau main game ya guys ya. Ini udah di jam 9, Pikia versus Pikia ya.
0: Iya, langsung berubah ya. Tapi emang Fatan nih dipanggil sama penyiaran lain Dek Fatan, karena paling muda. Walaupun emang paling besar.
1: Apa? Apa maksudnya paling besar lu apa tuh?
0: Iya. Enggak. Gembul. Apa Tan?
1: Gembul tambah lagi, ditambah lagi. Kita mau main dulu ya, bentar ya guys ya.
0: Iya, boleh.
1: Ini gamenya ini aku lagi kecanduan nih. Dari pertamanya Kak Icin hari Senin udah sering banget aku mainin, tapi kayaknya seru banget.
0: Emang ide dari kamu atau dari Icin?
1: Icin.
0: Oh, dari Kak Icin.
1: Icin. Okay. Itu balik kata.
0: Balik.
1: Membalikan kata. Jadi kan biasanya kata itu ada yang namanya huruf pertama, huruf terakhir.
0: Betul.
1: Misalnya kata, itu kan huruf pertamanya K. Huruf terakhirnya A. Nah itu dibalik tuh jadinya kata atak. Jadi atak. Itu. Nah ini karena berempat,
0: atak
1: biasanya
0: kita... Lintar. Itu apa ya?
1: Tolong dong, ketawa dong, kasihan. Bagus, terima kasih. Ini karena kita berempat, berarti... Gimana ya?
0: Iya dapat semuanya gantian.
1: Kayak kita putar-putar aja ya. Nanti kalau misalnya gagal, pokoknya setiap ronde harus ada satu pemenang.
0: Oke. Okay.
1: Dan kita hitung 10 detik apa 5 detik ya? Kayaknya 10 deh, 10 detik.
0: Nanti kelihatan tuh siapa yang lama. Yang lama yang kalah yang lama kan? Yang kan
2: yang
0: nanti
2: lama jawab
0: itu kalah ya.
1: Yang lama jawab berarti enggak dimainin dulu.
0: Oke. Okay.
1: Pokoknya muter. Ya, kayak siap. Apa sih istilahnya? Penyisihan, ada yang diselisihkan, ada yang dibuang,
0: okay, berarti nanti
1: ada yang dilempar, ada yang dibakar.
0: Iya.
1: Enggak ya.
0: Nanti jadi satu ya, Fatan dulu kata yang awal, nanti semuanya jawab secepat mungkin. Yeah. Nanti
1: yang bertanya tuh pakai kata yang benernya, tapi yang jawab itu ya itu kata yang dibaliknya. Okay. Kita langsung aja ya, berarti aku ke Gina berarti ya.
0: Okay. Berarti kamu mundur nih Fatan.
1: Okay. Langsung pulpen. Salah.
0: Kamu kan nyebut.
1: Ya enggak lah kan dijawab.
0: Ya main kita bertiga tadi.
1: Ya ini berempat. Pertama aku ke Gina dulu muter. Nanti kalau Gina bisa jawab ke Zia. Tapi kalau enggak bisa ya udah aku ke Zia. Ntar muter Zia ke Robi. Ya ini cepet, makanya 10 detik kan tadi aku bilang. Iya. Pulpen.
2: Pen pul.
0: Enak di aku dong.
2: Nep. Loop.
1: Boleh. Nep loop. Sekarang Gina ke Zia.
2: Okay. Waduh.
0: Oh gitu.
1: Gitu aja.
2: Jangan yang susah dong.
0: Silakan.
2: Twitter.
1: Widih. Wah. Waduh langsung tuh ya. Aduh. Gak kebayang tuh apa aja. Twitter. Tapi bisa R. sih.
2: Twitter.
1: Ih gampang sih itu.
2: Red. Ayo. Red. Tweet. Retweet.
1: Iya betul. Retweet. Bukan retweet. Iya kan
0: retweet.
1: Retweet. Oh iya betul retweet. Zia ke ini Robi.
0: Oke ya ke.
1: Retweet.
2: Komputer.
1: Iya nggak apa-apa nggak masalah. Komputer Robi.
0: Oke.
2: Tadi udah nggak sih dia yang nebak.
0: Remumok.
1: Ya, terlalu ngasal, Mas. Enggak. Ayo, ada seperti kali ini.
0: Retum

0: Satrek.
1: Iya. Betul.
2: Iya betul betul.
3: Satrek. Oh iya iya deng.
2: Oke.
3: Jadi gini ke Kak Zia ya. Cermin.
4: Cermin. Cermin. Imrej.
1: Enggak.
4: Di ujungnya C ya?
1: Enggak dong.
4: Kan, di ujung kesana
1: oh,
4: C.
1: Oh, ya.
2: Udah ada 10 detik.
1: Oke lah kalau gitu.
4: Iya.
2: Apa yang benar? Apa yang benar? Kasih tahu dong yang benar.
1: Nimrej. Cermin, cermin Nimrej.
4: Nimrej. Tadi aku nyebut apa?
1: Nimrej.
4: Oh, Imrej.
1: Lupa N-nya tuh.
2: Oke, dia gugur.
1: Berarti Gina ke aku.
2: Ah, berarti punya berdua nih.
3: Laptop.
1: Laptop.
2: Gampang banget.
1: Portal.
2: Ayo.
1: Potpal.
2: Bener enggak?
1: Iya, betul. Nah, potpal. Oke, itu laptop ya. Kita langsung ke kereta.
2: Gampang.
3: Aterek.
2: Ah iya, betul. Aterek.
1: Iya, betul. Oke.
2: Okay. Ganti. Yang susah.
3: Yang susah.
2: Ah, ya.
1: Oh, makasih.
2: Yang ini. Stimulus gitu.
3: Apa ya?
4: Itu ada tulisan di depan.
1: Ah, itu tulisannya merek tuh. Loh, kalau tulisan di depan gampang aja. Sedino.
4: di kami beda.
1: Oh, ada lagi ternyata.
3: Warung.
1: Warung. Gene.
2: Masih gampang.
1: Genurau.
2: Oke.
1: Internet.
2: Langsung susah.
1: Hitungin dong, 10. 10 ini dong.
4: Cepet banget hitungnya.
1: Iya, hitungnya cepet banget. Orang kayak gagal banget.
3: Internet.
1: Internet. Enggak dong, bukan terniter dong.
2: Ayo. Udah.
1: Oke, kalau gitu sudah sampai situ aja.
2: Menang dong
1: internet
2: mata.
1: Itu
4: net 30 ya?
1: Ah, internet
4: ten net 30.
3: Apa
4: net
3: coba Bang Fatah?
1: Ten
4: ti.
1: Tenor. Iya, tenor
2: internet. Internet itu
1: net. Oh, salah.
2: Tenrenti.
1: I-nya gak ada tadi. Oh, iya. Itu baru kata-kata. Kalau kemarin aku sama Gus Pri udah jadi kalimat.
2: Tenret.
1: Mau coba gak Robi?
2: Tenretni. Oh, apa?
1: Nih, nah, coba ya. Jaraknya terlalu jauh.
4: Hah? Wih, kalimatnya banyak banget.
1: Mana aja jaraknya terlalu jauh?
2: Jadi jauh gitu ya?
1: Iya.
4: Jaraknya terlalu jauh.
2: Jadi
3: jauh terlalu jarak.
2: Jauhnya terlalu.
1: Enggak dong, ini. Huruf juga dibalik juga.
4: Lebih banyak dong. Iya.
1: Atau enggak?
4: Setiap kata.
1: Iya, yang simpel dah.
2: Eh bisa, gue sebenarnya bisa.
1: Ya kita dua-duanya ini refreshing otak makanya panasin otak.
2: Stres
1: ini dah. Mobil itu jalan tuh paling simpel loh.
4: Mobil itu jalan. Mobil itu jalan. Berarti dia dari itu.
2: Nalaje.
4: Ya? Oh iya jalan.
1: Jalan.
2: Nalaje. Uti udah kayak kola ya. Nalaje uti.
4: Libom.
3: Limob.
1: Asik.
2: Oh, libom tuh. Gimana kalau kalimatnya dibalik? Jadi enggak usah kata kalimat aja.
1: Ah enggak, kurang menantang lah.
2: Weh,
1: iya, hurufnya. Coba.
2: Okay.
1: Itu tadi ya, mobil itu jalan.
2: Segmen pertama Fatan menang nih.
1: Kayaknya enggak segmennya enggak banyak deh. Ini udah mau ini kita.
2: Iya, makanya kata aja.
1: Ah iya dah, boleh. Kita ulang lagi ya, kata lagi ya. Ini
2: masih bisa ada waktu.
1: Oke. Dari siapa?
2: Dari yang menang.
1: Berarti
2: tapi ke aku.
1: Dibalik ya. Dari ke Robi ya. Penyiar.
4: Waduh. Penyiar.
2: Hitung-hitung.
1: Ini harus ini nih.
2: Rainet.
1: Asik, boleh.
2: Benar.
1: Rainep.
2: Benar aku.
1: Coba Robi ke Zia.
2: Zia.
4: Jangan yang susah please.
2: Iya. Ini gampang nih. Bakso.
4: Bakso. Bakso. Aku juga nge-lag otaknya. Sobak.
1: Ada.
4: Sokap.

0: Bakso. Oskap.
1: Ah, boleh.
2: Gampang kan?
0: Gitu ya. Aku ke apa ya?
1: Banyak.
0: Bluetooth.
1: Aduh. Susah terlalu susah, Mbak. Kasihan, Mbak. Temennya, Mbak. Terlalu susah, Mbak.
2: Aku minta yang gampang.
0: Radio.
1: Ah, sih.
0: Oidar.
1: Oidar. Oidar. Apa?
0: Bangku.
1: Bangku. Bang. Ku, bang, ada ku, bang. Uk genab.
0: Iya
2: betul.
1: Uk genab.
2: Betul. Silakan tahan.
1: Kita lanjut lagi. Rahasia.
0: Sia, rahasia.
1: Ayo, silakan dijawab. Nih kita enggak boleh ada dead air nih.
2: Ais ahar.
1: Ais
2: ahar.
0: Ahar.
3: Iya
0: betul.
1: Oh iya betul.
2: Yeah.
1: boleh. Lanjut. Nah udah kan kalau udah terbiasa gini kan, lancar-lancar aja kan, jalan-jalan aja kan. Ini lama-lama kita juga bakal ngomongnya terbalik semua nih.
2: Oke. Lanjut ya, guys. Mentimun.
0: Mentimun.
1: Mentimun asik. Mentimun.
0: Ya.
1: Mun. Num.
0: Muntimen.
1: Apa?
0: Mentimen.
1: Ah, salah.
0: Menti.
2: Mentimun.
0: Oh.
2: Mun.
0: Mun. Num. Timen.
1: Ah, salah.
2: Salah.
0: Mun. Mun ke itu.
1: Enggak. Mentimun. Apa? Tengahnya tadi salah tuh. Kalau tadi awalnya udah benar.
2: Tadi udah benar.
0: Itu gak ada yang itu gak ini?
1: Oke. Okay. Yeah.
0: Udah itu. Numit man.
1: Nah, numit man.
2: Iya, tapi oh, gimana? Iya. Dari 10 detik.
1: Kita asik-asikan aja udah. Lanjut aja. Zia ke ini.
2: Lanjut. Bisa susah nih.
0: Goreng.
2: Gampang. Dia mau jawab sendiri.
1: Dia
2: mau jawab sendiri.
1: Penasaran juga dia.
2: Dia mau jawab sendiri. Silakan.
1: Terakhir ya, last ya. Gina ke aku.
2: Yang susah dong.
3: Yang susah ya?
2: Klasifikasi gitu.
3: Instagram.
1: Instagram.
3: Oh masih gampang ya Teh?
1: Gram. Marpuah.
0: Ngasal banget.
2: Biar dia ini.
1: Margat.
3: Instagram.
1: Esni. Mark. Marga. Instagram. Oke kalau gitu, kayaknya udah waktunya teman pro 2 istirahat ya, makan ya. Nguras otak tuh emang bikin lapar tuh. Thank you ya guys ya. Okay. Ada Zia dan Gina yang udah gabung pada pagi hari
2: makasih
1: ini.
2: Makasih juga buat gamesnya, lumayan ini susah. Hasus.
1: Ya? Itu yang lagi
2: lumayan
1: apa?
2: Lumayan hasus.
1: Terlalu candu gamenya. Itu baru kata-kata, tadi kalimat-kalimat belum nih. Nanti ya kapan-kapan lah teman pro 2.
2: Iya.
1: Nih Robby mau pamit gak? Kalau aku sih gak mau pamit.
2: Aku mau pamit karena aku nanti akan berlanjut ke aktivitas lainnya.
1: Oke, kalau gitu teman pro 2 selesai juga, berakhir juga kebersamaan kita di Sabana Pagi dari jam 6 tadi. Mulai onde today, terus juga gado-gado, sampai terakhir Kikyo. Main bareng-bareng teman-teman. Ada magang, ada anak Unan sama anak. Anak Unan semua.
2: Yang melihat mungkin anak lain ada.
1: Yang melihat anak lain. Anak siapa? Kalau aku
2: kalau
1: iya anak mama papanya. Oke, thank you guys.
0: Oke.
1: Mau ini enggak kayak sebaba ya teman pro 2 gitu.
0: Iya, coba. See you teman pro 2.
1: Asik. See you. Oh, see you.
2: Cekidot.
1: Oh iya, lagunya ya lupa ya. Tapi jangan kemana-mana teman pro 2. Jam 10 nanti sama aku lagi sampai di jam 12.
2: Kita request lagu.

Dikutip dari rri.co. Maaf teman Pro 2, maksudnya info Pro 2 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat kali ini. Diawali dari sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban fardu kifayah, khususnya ketika menghadapi proses penyelenggaraan jenazah. Kementerian Agama Kota Bukit Tinggi melalui Ikatan Penyuluh Agama Islam Republik Indonesia IPARI Kota Bukit Tinggi memberikan bimbingan penyelenggaraan jenazah bertempat di Kantor Lurah Awa Tanjung Kang Tengah Sawah ATTS. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bukit Tinggi Dr. Haji Irwan MA menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kepala KUA Gugua Panjang serta para penyuluh agama yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut. Grup idola generasi pertama Korea Selatan, Vin Kyle, akan kembali dengan formasi lengkap setelah 21 tahun. Kabar tersebut diumumkan Gamestone ENM. Agensi menyebut keempat anggota Vin Kyle, yakni Lee Hyori, Ok Jo Hyun, Lee Jin, dan Sung Yuri, tengah mempersiapkan reuni grup. Comeback ini menjadi aktivitas perdana Vin Kyle dengan formasi lengkap setelah terakhir merilis karya pada 2005. Gamestone ENM kini menangani perencanaan dan pengelolaan aktivitas Vin Kyle sebagai grup. Agensi menyatakan berbagai aktivitas reuni akan diumumkan secara bertahap. Comeback ini sekaligus menjadi momen kembalinya Vin Kyle sebagai grup dengan formasi lengkap setelah lebih dari 2 dekade. Kehadiran kembali 4 member diharapkan menghadirkan aktivitas baru bagi penggemar yang telah menantikan reuni mereka. Unit rock alternatif Portura resmi merilis single debut bertajuk Ye Ye Ye. Lagu ini menjadi penanda awal perjalanan supergroup yang beranggotakan 5 musisi lintas generasi. Portura sebelumnya menarik perhatian melalui sejumlah pengguna panggung kolaborasi lintas resonan. Kini, 5 musisi tersebut menyatukan karakter bermusik mereka dalam proyek baru bergenre rock alternatif. Portura diisi oleh Fathia Izzati dari Reality Club sebagai vokalis. Formasi ini juga diisi Iga Masardi dari Baras Suara pada gitar dan Bilal Indrajaya pada gitar sekaligus vokal. Sementara posisi bass ditempati John Paul Patton atau Choki dari kelompok penerbang Roket dan Ali. Bagian drum dipegang Enrico Octaviano yang dikenal sebagai personel Lomba Sihir. Melalui Ye Ye Ye, Portura menghadirkan rock alternatif dengan karakter musik yang dinamis. Liriknya turut menggambarkan hiruk-pikuk dan berbagai persoalan kehidupan di tengah lingkungan perkotaan.

Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Good idea. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produa, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Ibu, kok mati lampu ya?
2: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
2: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
2: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
2: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP adek kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
3: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
4: Oke.
5: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
4: Oke.
6: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
4: Oke.
6: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
4: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Yo, teman Pro 290,8 FM masih bersama aku Fathan di siang hari kali ini di jam 10 kita jadi masuk Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 untuk kamu semuanya. Sambil kerja, sambil ngerjain tugas, nyelesain tugas, sambil kuliah. Enggak, kalau kuliah harus dengerin apa yang disampaikan sama dosennya ya, teman Pro 2 ya. Untuk kamu yang mau dengerin lagu kesukaan kamu, kamu bisa request aja langsung di 0751-27482 sama WhatsApp 0811-665-5908. Siang hari ini kita bakal dengerin lagu-lagu yang seru ya, untuk tetap menjaga mood kamu lebih baik. Kalau misalnya mood kamu lagi berubah dan udah kayak agak jatuhnya buruk, gak buruk, maksudnya moodnya jelek teman Pro 2, kalau gitu langsung aja stay tune di 90,8 FM pagi hari ini sama Fathan.

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: Loh iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
2: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
1: Walau wong lek pahit di makai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek pahit di.
2: Loh ya lebih kasian kalau lek pahit di tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
1: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
2: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh.
1: Oh iya.
3: Terbaik.

masih mencintai mantannya, tapi ternyata harus menerima kenyataan kalau orang yang dicintainya memilih menikah dengan orang lain. Dar, zlep, majar. Tapi yang menarik, teman Pro 2, Titik Nadir nih menggambarkan kayak proses untuk merelakan sebagai sesuatu yang emang gak selalu mudah pastinya. Mungkin antara kamu ada yang relate dengan lagu ini, dimana ketika kamu jatuh cinta sama orang, akhirnya kamu punya hubungan spesial sama dia, tapi harus berpisah tengah jalan, lalu kamu merasa kangen dan masih cinta, tapi mau bagaimana lagi, yang namanya kehidupan harus terus berjalan, kayak tadi yang disampaikan sama Oliver Tree, Life Goes On. Teman Pro 2, akhirnya dia menikah dengan orang yang lain dan kamu harus melihatnya, merelakannya. Ini memang bicara soal patah hati, tapi bukan patah hati yang meledak-ledak, karena kamu gak bisa, teman Pro 2, kayak emosi, gak bisa kamu menikah dengan orang lain. Hei, kamu siapa? Kamu jangan sampai kayak ini ya, teman Pro 2 ya, orang-orang yang sempat viral tuh kan lagi nikah nih, tiba-tiba ngerusuh. jangan jadi kayak gitu, teman Pro 2. Ini perpaduan karakter vokal Kahina dengan suara lembut Monita Tahila yang membuat lagu ini emang terasa seperti dialog batin dua hati yang akhirnya harus berjalan ke arah berbeda. Ya, namanya juga hidup ya, teman Pro 2 ya. Itu perpisahan yang memang pada akhirnya sama-sama saling merelakan. Tapi beda kalau misalnya udah saling ribut, akhirnya saling harus memaafkan, ribut lagi, memaafkan lagi, gak tahu sampai kapan itu hubungan berjalan kayak gitu doang.

0: mager banget harus keluar lagi buat beli token listrik.
1: Ah. Loh, kamu punya rekening Bank Nagari kan?
0: Punya? Kenapa?
1: Aduh, nggak update nih pasti. Kamu nggak tahu kalau nasabah Bank Nagari bisa melakukan pembelian listrik via internet aja.
0: Seriusan?
1: Sekarang, Bank Nagari punya Nagari Money atau N-Money. Uang yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik. Kamu cuma perlu jaringan internet buat make N-Money.
0: Wah, praktis banget dong kalau gitu.
2: Untuk nasabah Bank Nagari, sekarang transaksi apapun akan menjadi lebih mudah dengan Nagari Money atau N-Money. Anda juga bisa melakukan pengisian listrik, pembelian pulsa, pembayaran tagihan bulanan, alat bayar belanja secara offline dan online, transfer ke bank, transfer antar N-Money, top up wallet, donasi, penyaluran dana disbursement, dan juga personal loan. Segera buka rekening tabungan Bank Nagari, karena sekarang sudah ada Nagari Money yang membuat segalanya menjadi lebih praktis.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
2: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
3: Eleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
1: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lagu yang sedang kamu dengarkan pada siang hari ini, teman Pro 2, ini mungkin lagu yang udah berseliweran di FYP TikTok kamu atau media sosial lainnya, teman Pro 2 ya. Ada lagu Kita Lewati Berdua. Ini merupakan lagu dari grup musik Overnight dan mungkin bakal relate untuk kamu menjalani LDR, yang menjalani LDR. Karena memang ceritanya tentang perjuangan mempertahankan hubungan ketika jarak dan juga keadaan ngebuat dua orang tuh gak bisa selalu bersama. Overnight sendiri itu grup musik asal Pacitan, Jawa Timur, yang anggotanya ada 5 orang, dibentuk di tahun 2023. Lagu Kita Lewati Berdua dirilis di tanggal 21 Juli 2024. Kemudian semakin dikenal setelah viral di media sosial, terutama TikTok. Menariknya, teman Pro 2, ini kan isi lagunya tuh ngebawa pesan tentang kayak kesetiaan, komitmen, dan saling menguatkan. Karena emang dalam hubungan jarak jauh tuh rasa rindu, kondisi yang melelahkan kadang jadi tantangan tersendiri. Apalagi ada godaan sana sini, itu merupakan tantangan-tantangan. Tapi masalahnya, kalau yang viral-viral FYP-FYP di TikTok itu dengan lagu yang menggunakan backsoundnya Kita Lewati Berdua, itu nggak benar-benar menceritakan atau mencerminkan atau kaitannya sama makna dari lagu tersebut, teman Pro 2. Tapi asik aja sih, seru-seru aja sih. Kayak kondisi kafe, terus sambil suasananya lagi hujan, atau lagi kayak kamu masak, beraktivitas, kegiatan di luar ruangan. Bukan pemandangan ya, teman Pro 2 ya. Musiknya sendiri emang genrenya nih pop. Pop romantis atau pop ringan, rock ringan, teman Pro 2. Dan sebenarnya memang melankoli sih. Makanya kenapa akhirnya jadi backsound tuh asik aja. Tapi yang gak terlalu dark banget, yang gak gelap banget. Karena kan maknanya yang gak terlalu patah hati. Enggak, teman Pro 2. Ini kan hanya tentang sebuah perjuangan ketika LDR. Dan memang bawanya hangat romantis, teman Pro 2. Itu dia tadi ada Overnight ya. Kita Lewati Berdua.

0: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa sol. So la ti do, so do.
2: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol oke. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O, hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
3: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan, gunakan handphone saat tidak berkendara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Triwidono, SSTP, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin maju, profesional dan terpercaya dalam memberikan informasi serta menjadi mitra pemerintah dalam mencerdaskan masyarakat. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Masih banyak lagu lagi ya teman Pro 2 yang bakal kita putarkan untuk kamu yang tadi udah request. Dan juga masih ada kesempatan untuk kamu yang mau request lagi teman Pro 2 di 0751 27482 sama 0811 melalui WhatsApp 0811 66 55 908. Langsung aja drop musik kamu yang sedang ingin kamu dengarkan sembari menemani siang hari yang sebentar lagi bisa buat makan siang, istirahat setelah seharian udah ngos-ngosan. Kita lanjut dulu. Ada Zara Larsson, Need Someone, Yellow Claw featuring Sarah Fajira, DRXGS. Terus sama Muse, Liberations. Ini sebenarnya kalau yang yellow ini tulisannya Drugs. Itulah teman produk.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Dikutip dari rri.co.id, pemerintah tengah mengusut dugaan penipuan dan eksploitasi warga negara Indonesia WNI yang direkrut untuk menjadi tentara bayaran Rusia. Wakil Duta Besar RI untuk Rusia di Moskow, Hartio Harkomoyo, mengungkapkan perekrutan WNI menjadi tentara Rusia memiliki dua kategori utama. Menurutnya, sebagian WNI direkrut melalui tawaran pekerjaan sipil, sementara lainnya bergabung secara sadar sebagai personel militer Rusia setempat. Hartio menjelaskan tawaran pekerjaan tersebut mencakup pengemudi, tukang bangunan, juru masak, pesawat, serta tenaga medis bagi pekerja Indonesia. Hartio mengimbau masyarakat Indonesia memahami risiko besar sebelum menerima tawaran pekerjaan yang berpotensi mengarah pada dinas militer Rusia. Diharapkan masyarakat teliti dan mengecek ulang setiap lowongan kerja di luar negeri.
1: Teman terbaik kamu.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Erwin Rahmawati, guru SLB Putera Bangsa, Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan, sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara, walau tak selalu nampak.

0: Mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia, lingkungan yang mendukungnya, serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk mengandalkan mereka. Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
1: Pendidikan terbaik adalah guru.

Radio Republik Indonesia Pro 2 Padang, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, udah menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat, sebentar lagi ya. Untuk itu kayaknya memang waktunya juga aku untuk pamit undur diri dari ruang dengar kamu semuanya. Thank you semua yang udah stay tune di 90,8 MHz, terus juga aplikasi RRI Digital sama streaming radio rri.co.id. Yang pasti kita bakal terus nemenin kamu setiap harinya dari pagi sampai malam. Pagi tadi di Sabana Pagi ada Robby, dan kali ini juga lanjut sama aku Fathan. Nanti siang bakal ada Icin teman Pro 2. Kalau gitu, bye-bye semuanya. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi esok hari di Sabana Pagi lagi. Dan jangan lupa bahagia selalu, selamat beristirahat di siang hari ini biar energinya balik lagi.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan arsnya pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah Azza wa Jalla, yaitu imam yang adil dan pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang laki-laki yang mengingat Allah dalam kesunyian atau kesendirian, kemudian ia menangis karena takut kepada azab Allah. Seorang laki-laki yang hatinya selalu bergantung dengan masjid-masjid Allah. 2 orang yang saling mencintai, mereka berkumpul dan berpisah karena Allah Azza wa Jalla, dan seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan kecantikan, akan tetapi ia menolak dan berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dan seorang laki-laki yang bersedekah dengan sesuatu yang ia sembunyikan, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Pernah nggak kamu ngebayangin kalau tubuh bisa kirim chat ke kamu? Kira-kira begini isi chatnya sama kamu.
1: Bro, kita jarang olahraga, makan gorengan tiap hari, tidur jam 2 pagi. Aku capek loh.
2: Iya, maafin aku ya.
1: Coba deh, makan sayur, gerak 30 menit, terus tidur yang cukup. Simpel kok. Status diperbarui. Tubuh Anda merasa lebih sehat.
0: Tubuhmu nggak bisa kirim chat beneran, tapi dia kasih sinyal. Jangan sampai kamu nggak peka sama sinyal yang dikasih tubuh, sampai nggak sadar dia udah unfollow sehat. Tinggal tunggu aja tuh penyakit yang follow back.
3: Bumi kita, satu-satunya planet berpenghuni di jagat raya. Gini, ibarat ibu yang menggendong banyak beban. Setumpuk persoalan lingkungan membebani bumi tempat kita berpijak. Bayangkan, 8,8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut setiap tahun. 12 juta hektar hutan hujan rusak dan punah tahun 2018 akibat pembakaran dan penebangan liar. Data dari Global Carbon Report, sampai akhir tahun 2017, 37 miliar ton emisi gas karbon dioksida telah disemburkan ke atmosfer, mencemari udara dan merusak ozon yang melindungi bumi dari ancaman radiasi sinar ultraviolet. Ini baru dari bahan bakar fosil, belum terhitung dari pembakaran hutan dan lahan. Banyak sungai tercemar limbah rumah tangga dan limbah industri. Sejumlah spesies hewan dan tumbuhan telah punah karena diburu atau lingkungannya dihancurkan. Saatnya kita lebih peduli lingkungan dan menjadi orang pertama yang melakukan aksi nyata. Baiklah kita mewariskan kepada anak cucu bumi yang hijau, laut yang biru, sungai yang jernih, dan langit yang cerah. Ingat, hanya satu bumi, tempat kita berpijak.
4: Good friend, main layang-layang emang paling seru, apalagi mainnya sama teman-teman. Tapi perlu diperhatiin nih buat para orang tua dan adik-adik, seperti apa lokasi yang aman dalam bermain layang-layang. Pertama, hindari bermain layang-layang di area bertegangan listrik tinggi seperti jaringan listrik, karena area tersebut sangat berbahaya dan bukan untuk didekati. Selalu ingat 3 meter jarak aman dari jaringan listrik. Jika menemukan potensi bahaya di sekitar jaringan listrik, segera laporkan melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak center PLN di 123.
5: Iklan ini dipersembahkan oleh PT PLN UPDL Padang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Triwidono SSTP, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin maju, profesional dan terpercaya dalam memberikan informasi serta menjadi mitra pemerintah dalam mencerdaskan masyarakat. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nih. Bantuan dari pemerintah, ya biasa.
1: Loh, bukannya kamu sekarang udah kerja ya? Dan syukurnya udah punya rumah. Sama motor juga udah ada.
0: Ya iya sih, tapi kan aku masih terdaftar sebagai penerima manfaat.
1: Nah, justru itu. Sekarang kamu kan udah mampu. Ya harusnya mundurin diri dong, biar bener-bener nanti bantuannya sampai ke orang-orang yang sangat membutuhkan.
0: Iya juga ya.
1: Kamu dulu kan terbantu banget nih, sampai bisa bangkit seperti sekarang. Nah sekarang waktunya kasih kesempatan buat yang lain. Kalau bantuannya salah sasaran kan kasihan mereka yang benar-benar membutuhkan.
0: Bener juga. Ya kalau begitu aku bakal berhenti jadi penerima manfaat deh.
1: Nah itu baru keren. Karena bantuan sosial bukan soal siapa yang cepat dapat, tapi siapa yang paling membutuhkan.
0: Sudah merasa mampu, ayo lakukan graduasi mandiri sebagai bentuk kepedulian sosial, bantuan tepat sasaran, masyarakat lebih sejahtera.
2: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya, air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
3: Sembah jatitah dipulangkan kepada Allah.
1: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
4: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
5: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eri Gusman, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari Ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. LPA berharap RRI terus menyuarakan anti kekerasan terhadap anak. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari kawasan Sudirman 12 pada yang 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang. Ketemu lagi sama Cynthia Zeni di stasiun 90,8 MHz yang bisa kamu dengerin via streaming di rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital. Tonton apa yang kamu dengar. Dan di frekuensi terrestrial kita 90,8 MHz, Pro 2, teman terbaik kamu. Well, kita bakalan temenin kamu di ngabarin olahraga dari jam 1 sampai jam 2 ini, teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana ya, kita dengerin dulu lagu yang satu ini, bakal bikin siang kamu makin enjoy dan makin chill pastinya.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Tahukah kamu kalau dalam satu hari, rata-rata manusia mengucapkan sekitar 5.000 kata? Tapi ada fakta yang lebih mengejutkan. 80% dari ribuan kata itu ternyata bukan kita ucapkan kepada orang lain, melainkan kepada diri kita sendiri. Loh, kok bisa ya? Nah, hal itu meliputi apa yang kita pikirkan saat bercermin, saat sedang lelah, atau saat menghadapi tantangan. Jika 4.000 kata yang kita ucapkan di dalam hati setiap hari penuh dengan kritik dan keraguan, bayangkan betapa berat beban yang kita bawa. Jadi, mulailah lebih sadar akan dialog dalam diri sendiri. Karena kata-kata adalah doa yang paling dekat dengan telinga kita. Kritik menjadi motivasi, ubah keluhan menjadi apresiasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Negari beserta jajaran manajemen karyawan dan karyawati mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Potongan perdua dikutip dari rri.co.id. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti praktik sejumlah BUMN yang membuat aturan investasi tanpa melibatkan pemerintah daerah. Menurutnya, kondisi tersebut dapat mempengaruhi penerimaan daerah dari aset dan kegiatan investasi di wilayahnya. Ia mengatakan persoalan tersebut berkaitan dengan penerapan online single submission yang lahir dari UU Cipta Kerja. Dan menurutnya, mekanisme OSS membuat sejumlah keputusan investasi lebih banyak ditemukan. Maaf, maksud kami ditentukan pemerintah pusat tanpa melibatkan daerah secara memadai.

Dekat-dekat sini, dekat-dekat. Eh, lihat-lihat itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Be hambar sekali DP rasa yo. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto. Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tuh pemengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kah, emas palsu sto? Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom dua kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

Saya Kaput Prabu Patira Latar bersama seluruh masyarakat Kabupaten Latar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. RRI telah 81 tahun hadir sebagai media informasi pemersatu bangsa, perekat keberagaman, serta mitra strategis pemerintah dalam menyuarakan pembangunan hingga ke pelosok negeri. Mari terus perkuat kolaborasi dan sinergi. Semoga RRI terus berinovasi, beradaptasi di era digital, serta hadir mengedukasi dan menginspirasi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sambil berkomen sama Rafa Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. The good news dari Timnas Indonesia yang katanya diprediksi bisa menyapu bersih poin laga kandang di FIFA Asian Cup 2026 2026 ya, teman Pro 2. Ini itu karena lawan Indonesia di divisi grup A itu punya poin ranking yang katanya sih lebih rendah ya, teman Pro 2. Makanya pengamat sepak bola M. Kusnaini langsung menanggapi laga yang bakal dijalani skuad Garuda kita di ajang FIFA Asian Cup 2026. Katanya 3 kemenangan dalam kompetisi ini tuh sangat penting banget untuk memperbaiki peringkat FIFA Timnas. Nah, for your information, mulai tanggal 25 September nanti, which is besok banget, Indonesia tuh bakal menghadapi Singapura. Jadi 3 pertandingan ditargetin untuk memenangkan atau untuk dimenangkan sama timnas kita biar bisa perbaiki peringkat kita yang tertahan di posisi ke-118 dunia gitu. Kata bungkus gitu ya, teman Pro 2. Dan untuk posisi-posisinya, nama pemain yang udah diumumin sama sang pelatih John Herdman enggak selalu dan gak terlalu ada kejutan sih dari 23 daftar nama. Kayak di posisi penjaga gawang misalnya ada Emil Audero dan Martin Paes. Terus juga Rizky Ridho dan Elkan Baget masih masuk ke dalam susunan pemain. Lini tengahnya ada Jordi Armat dan juga banyak penyerang lainnya, teman Pro 2, ada Ole Romeni dan Ragnar Uratmangun ya. Ambisi pelatih Indonesia sama kok, sama kita semua, memenangkan ajang FIFA Asian Cup 2026 dan perbaikan ranking Indonesia. Besok kita pertandingannya akan ada di jam 8 malam. Terus juga selanjutnya di hari Seninnya 28 September Indonesia bakal berhadapan sama Malaysia jam 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Kita tunggu ya, teman Pro 2, tapi semoga aja beneran bisa ya memenangkan 3 laga ini.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar, bentar, bentar. Cuma balas WA aku.
0: Kamu sih, aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: kasih di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

Sebelum kamu pada mereka berdua, teman terbaik kamu, teman berdua. Oke, siapa di sini yang bilang kalau Ronaldo udah pensiun dari sepak bola? Salah besar kamu ya. Karena dikonfirmasi langsung dari Cristiano Ronaldo, katanya mengaku masih punya banyak hal untuk dia tawarin ke Portugal. Katanya peluit akhir karirnya belum di depan mata. Ini dia ngomong waktu di KTT sepak bola Portugal sebelum pertandingan Nations League lawan Wales hari Jumat 25 September 2026 besok, teman perdua. Usianya udah 41 tahun, total udah mencetak 979 gol di karirnya, 833 untuk klub dan 146 untuk Portugal, dan hanya tertinggal 21 gol dari target 1000 gol yang dia targetkan dalam perjalanan karirnya, teman perdua. Jadi ya, dia menolak garis keras yang jelas dalam karirnya untuk memilih hidup di saat ini ya, artinya dia masih pengen berada di karir sepak bolanya dan bakal memenuhi target 21 golnya, teman pro 2. Ronaldo mungkin sudah mencetak 21 gol dari 4 angka dan lebih dekat dengan pintu keluar ya, tapi dia tetap pengen berada di tempat yang dia sukai, yaitu di Portugal, pakai seragam Portugal dan smile atau tersenyum. Anyway, Portugal nanti akan menghadapi Wales Nations League dan Ronaldo udah siap banget untuk mencetak gol-golnya dan ngasih kontribusi terbaik. Kita lihat aja ya, teman-teman.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Semuanya berkabar dan merasa berdua, teman terbaik kamu, teman berdua. Yes, kamu lagi dengerin Pretty Please from Hearts to Hearts. Enak banget ya dengerin lagu ini kalau siang-siang panas ini, tapi gak terlalu panas juga sih di luar, teman produa. Oke, karena kita lagi dengerin lagu dari mancanegara, sekarang aku mau juga ngasih tahu informasi selebritis, musisi di ngabarin selebritis dari mancanegara. Siapa ya yang mau aku kasih tahu, teman produa? Kamu pasti udah gak asing lagi sama nama Ella Langley. Jadi dia ini adalah musisi country asal Alabama, dan dia resmi mencatatkan sejarah baru di industri musik lewat lagunya Choosing Texas. Baru-baru ini ya, teman produa, enggak baru-baru ini juga sih, lebih tepatnya kemarin beberapa waktu yang lalu, lagu ini tuh sempat masuk chart kita juga. Dan yang bikin sejarah adalah lagu dengan masa bertahan terlama sepanjang sejarah di posisi nomor 1 Billboard Hot 100 setelah berhasil mencapai minggu ke-23-nya. Ini rekor banget ya, dan sekaligus ini menggeser posisi All I Want for Christmas Is You punya Mariah Carey, lagu klasik tahun 1994 yang selama ini rutin menduduki puncak chart setiap musim Natal sejak 2019. Anyway, Choosing Texas ini pertama kali masuk ke Hot 100 di 1 November 2025. Bayangin, 23 minggu bertahan, teman produa. Dan ini jadi lagu kelima Ella Langley sepanjang karirnya yang masuk di chart ini. Wow, keren banget. Soal kenapa sih lagunya bisa bikin relate sama para pendengar, Ella Langley ini nulis lagu bareng sama Luke, Miranda Lambert, Joy Beth Taylor. Dan katanya sih gak sepenuhnya tahu jawabannya kenapa ya. Karena mereka sendiri juga suka lagunya, jadi gak tahu alasan spesifiknya, apakah sudut pandangnya mereka pendengar ini jujur tentang apa yang bikin mereka suka sama lagu ini. Karena lagu-lagu lain juga banyak yang enak-enak. Wah, ini down to earth banget ya, teman produa. Tapi yang pasti lagu ini tuh punya groove, chorus yang enak banget untuk dinyanyiin, dan melodi yang mudah diingat, melodi gitarnya ya. Jadi kayak kerasanya tuh lagu yang emang easy going gitu, teman produa. Choosing Texas ini secara fakta mencatatkan 21,8 juta stream resmi dan 58,3 juta radio airplay audience impressions, dan 6,000 unit terjual di Amerika Serikat dari satu minggu, 11 sampai 17 September. Wow, congratulations for Choosing Texas.

0: di bawah pohon. Dingin tidak panas. Atau kadang mau tanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
2: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, siap.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi yang juga menjual makanan sejenis namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Fitriman, Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih di Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo, dan kamu masih dengerin Ngabarin Selebritis. Kali ini kita mau ngasih tahu kalau Dominic Fike atau rilis single kedua berjudul Small Town dari album upcomingnya yang bertajuk How to Quit Smoking. Nice judulnya ya teman Pro 2. Baru aja dia rilis single keduanya Small Town dari album ketiganya yang bakal rilis juga How to Quit Smoking, yang katanya sih bakal rilis 9 Oktober nanti ya teman Pro 2. Dan ini rilisnya lagi apa ya, di tengah kesibukan Dominic. Dia lagi tour headline yang bertajuk Comedy Tragedy Parody, teman berdua, double DDDD belakangnya ya, tapi tentu DYDYDY akhirannya teman berdua. Kenapa album ini beda? Nah ternyata beda itu gara-gara cara Dominic menggarap album ini, karena dibikinnya sambil terus berkeliling atau sambil tour headline ini. Di sela-sela jadwal pertunjukan dia menulis, dia rekam, dia bikin film, sekaligus rilis musik langsung dari berbagai kota di Amerika Utara, dan apapun ruang yang tersedia, mulai dari kamar hotel, bus, sampai backstage sebelum naik panggung dijadikan untuk waktunya ngegarap album ini. Anyway, Small Town ini tuh ada yang bikin apa ya, yang bikin menarik gitu. Jadi diambil gambarnya dari Detroit dan Seattle, terus dirilis dari Dallas. Jadi di sini ada vokal dua artis yang lagi naik daun banget, ada Emma Auger dan Gabriel Jacoby, yang bahkan tuh sampai terbang langsung loh untuk bantuin Dominic menyelesaikan lagu ini di tengah jadwalnya yang padat pas tour teman Pro 2. Hektik banget ya ini, emang Dominic kejar-kejaran sama waktu kayaknya teman Pro 2. Dan di atas panggung tour Comedy Tragedy Parody ini bikin Dominic tampil di serangkaian pertunjukan headline yang sengaja emang dibikin intimate gitu konsernya. Tiket yang terjual habis juga di kota-kota kayak Atlanta, Detroit, Chicago, Austin, dan Las Vegas, sebelum akhirnya ditutup lewat dua pertunjukan berturut-turut di Los Angeles di 29 sampai 30 September nanti. Kita tunggu aja ya teman Pro 2, Small Town-nya rilis dan album How to Quit Smoking-nya juga rilis.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Produa FM, pulang terbaik kamu teman Produa. Informasi terakhir kita tadi ngabarin sama berita sore Taylor Swift. Taylor Swift emang gak berhenti-berhenti bikin kita kaget ya teman Produa. Tapi kali ini kagetnya seneng plus seneng sih, karena superstar yang satu ini ngumumin kalau lagunya Passion Zero, lagu terbarunya yang bakal rilis besok banget, 25 September 2026. Lagu ini jadi lagu terbaru pertama, lagu baru pertama Taylor Swift sejak dia nikah ya sama Travis Kelce di bulan Juli kemarin. Dan ini sekaligus jadi materi terbarunya di album The Life of a Showgirl yang rilis Oktober 2025. Ya kayak biasa, seperti biasanya ya teman Produa, Taylor Swift selalu bikin pengumuman dengan cara yang penuh teka-teki. Dan di Selasa pagi dia ngitung mundur misterius di situs resminya dengan latar tirai merah dan berakhir di jam 2 waktu setempat. Akhirnya Swifties nebak ya, dan dia nemuin petunjuk lain juga para Swifties ini lewat bio Instagram Taylor Swift yang berubah jadi "And baby that show business for you" dengan sejumlah huruf O yang diganti dengan angka 0. Makanya setelah hitung mundur terakhir gitu ya, berakhir situs akhirnya mengungkap 3 CD terbatas untuk edisi untuk judul lagu terbarunya Passion Zero. Wow, ini juga lagu ini bakal rilis menjelang penampilan MTV VMAS 2026. Dan dia juga diumumin hari Senin kemarin sebagai penerima perdana Artist Director Honors karena kiprahnya dalam mengembangkan kreativitas dan visual storytelling lewat music video. Well, congratulations for Taylor Swift.

0: lampu merah diterobos, dilarang muter balik, tapi tetap ada yang nekat. Alasannya sih klasik, ah kita cuma bentar kok, atau mumpung gak ada polisi. Padahal rambu lalu lintas itu dipasang bukan buat pajangan atau ujian SIM. Rambu itu pembatas antara selamat sampai rumah atau pindah tidur di rumah sakit. Jalan raya bukan milik kita sendiri. Yuk hargai hak pengguna jalan lain dan patuhi rambu lalu lintas. Biar lambat asal selamat.
1: Pernah tidak Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas? Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

Informasi pertama, teman Pro 2. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Dedi Trihariadi, menerima audiensi Ketua Umum KONI Sumbar Hamdanus bersama Panitia Besar Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-16 Sumbar 2026 di Kantor Kejati Sumbar. Audiensi dilakukan untuk memperkuat koordinasi dan membahas perkembangan persiapan penyelenggaraan Porprov 16 yang dijadwalkan berlangsung hingga, maksud kami, 2 hingga 14 Oktober 2026. Dalam pertemuan tersebut, Hamdanus juga menyampaikan undangan resmi kepada Kejati Sumbar untuk menghadiri pembukaan Porprov ke-16 yang dijadwalkan berlangsung Jumat 2 Oktober 2026 di lapangan Merdeka, Kota Solo. Dedi Trihariadi menyambut baik audiensi tersebut dan menegaskan kesiapan Kejati Sumbar bersinergi dalam mendukung pembinaan serta peningkatan prestasi olahraga di Sumatera Barat. Teman produksi film horor terbaru produksi Hitmaker Studios The Doll Gawia menghadirkan berbagai pengalaman menarik selama proses syuting. Aisyah Akila yang berperan sebagai Gita mengaku mendapat tantangan baru dalam film tersebut. Gita merupakan salah satu anak dalam keluarga yang pindah dari Jakarta ke Bandung untuk memulai kehidupan baru. Namun, kepindahan itu justru membawa keluarga mereka menghadapi misteri dan gangguan supernatural. Sementara itu, Sarah Wijayanto berperan sebagai Laras juga mengaku memiliki pengalaman menarik selama menjalani syuting The Doll Gawiyah. Berperan sebagai Laras yang masih berada di awal sebelum dikenal sebagai sosok yang membantu menghadapi gangguan supernatural. Sarah menilai kekompakan pemain membuat proses syuting terasa menyenangkan. Film arahan Guntur Suharjanto ini dijadwalkan tayang pada 29 Oktober 2026.

Informasi terakhir, Tomon Pro 2, serial kriminal Netflix Monster mulai mempertimbangkan 4 tokoh kriminal nyata untuk diangkat untuk musim berikutnya. Nama-nama yang disebut showrunner Ian Brennan yakni Dennis Rader alias BTK, Ted Bundy, Gary Rickway, dan Green River Killer, dan Luigi Mangione. Dikutip dari People, Brennan mengungkapkan nama-nama tersebut saat berbicara mengenai kemungkinan kelanjutan serial Monster. Pembahasan itu muncul setelah musim terbaru Monster, The Lizzie Borden Story, mengangkat kisah tentang Lizzie Borden. Hingga kini belum ada keputusan mengenai tokoh yang akan menjadi fokus musim berikutnya, nama-nama tersebut masih berada dalam tahap pembahasan tim. Demikian info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat.

أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد

0: Bebas Padang 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore. Ketemu lagi sama aku, Cynthia Zaini, di station 90,8 MHz yang bisa kamu dengerin di streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital. Tonton apa yang kamu dengar, nah, di frekuensi 90,8 MHz Pro 2, teman terbaik kamu. Kita balik lagi di Sore Ceria, teman Pro 2, program spesial setiap jam 3 sore sampai jam 4. Nah, kali ini aku kedatangan teman-teman dari Hipmi Unan yang katanya mau ngadain acara seru nih. Kita sapa dulu ya, teman Pro 2. Halo.
1: Halo, Kak.
2: Halo, Kak.
0: Ada siapa aja nih? Kenalan dulu dong.
1: Halo, halo Kak, halo teman-teman. Sebelumnya kenalin, nama aku Gania Hanafisa Maidi, tapi biasa dipanggil Gina. Aku dari Hipmi Unan, yaitu humas dari Entrepreneur Fair. Aku juga bareng teman-teman aku nih.
2: Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Raihan Pranaputra dari Hipmi PT Unan. Saat ini jadi anggota aktif dari Hipmi PT Unan dan alhamdulillah pada tahun ini diamanahkan menjadi ketua pelaksana dari Enver yang ke-8. Mungkin satu lagi ada teman saya, silakan.
3: Oke, halo teman-teman semuanya. Kenalin, nama aku Silvi Ulano, teman-teman bisa panggil aku Eno. Dan alhamdulillah untuk di event Entrepreneur Fair 8 ini aku diamanahkan jadi koor acara.
0: Oke, halo Gania, Raihan sama Silvi ya? Iya. Tapi anaknya dipanggil Eno.
3: Iya Kak, panggilnya Eno.
1: Kalau aku Gina Kak.
0: Oh Gina, oke, biar singkat aja iya, gitu ya. Gina sama Raihan. Oke, apa kabar semuanya?
2: Baik.
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke, dari mana tadi? Kampus.
2: Ya, kampus.
0: Dari kampus. Oke. Okay. Nah, teman-teman ini adalah bagian dari kepanitiaan ya, Enver. Nah, boleh dijelasin dulu dong Enver ini tuh apa sih? Mungkin ketua pelaksananya boleh ngejelasin.
2: Ah, boleh Kak. Itu kalau Enver sendiri adalah program tahunan dari organisasi yang bernama Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi Universitas Andalas. Yang alhamdulillah pada tahun ini sudah mencapai pada tahun yang ke-8. Biasanya dari Enver itu kita akan mengadakan acara-acara yang menarik kayak yang seperti mungkin yang pertama itu talk show, terus ada juga lomba-lombanya yang kami pada tahun ini ada dua, yaitu business plan competition dan creative arts competition, dan ditutup dengan malam penganugerahan yang bernama Hipmi Award.
0: Oke, banyak ya. Ada lomba advertisement juga yang aku lihat tadi ya.
1: Iya. Creative ads.
0: Creative ads. Oke. Nah, itu bentuknya kayak apa, teman-teman?
3: Nah, kalau untuk lomba creative ads sendiri itu kita berupa video ya, Kak, video iklan. Nah, iklannya ini tuh berupa soft selling gitu. Jadi video kreatif digabungkan juga ada nanti soft selling di dalamnya gitu.
0: Oh, I see. Menarik ya. Berarti total ada berapa cabang lomba?
1: Untuk cabang lomba tuh ya, cuma ada dua, Kak. Business plan sama creative ads, Kak. Nah, business plan ini terbuka cuma buat mahasiswa, Kak. Sementara creative ads terbuka untuk umum, Kak. Jadi teman-teman yang SMA, yang kuliah, yang dengar siaran ini boleh banget nih langsung daftar lomba-lomba kita.
0: Oke. Pendaftarannya dari kapan dimulainya, kakak-kakak?
3: Nah, kalau untuk pendaftaran itu kita udah buka dari tanggal 1 September, Kak. Sampai kita extend itu sampai 30 September ini.
0: Sampai 30 September. Lumayan lama ya waktunya. Ada tahun ini pasti ada tema dong yang teman-teman angkat. Tahun ini temanya apa?
2: Nah, untuk tema tahun ini kami ambil dua macam gini, Kak. Yang gabungan dari bisnis digital dan ekonomi kreatif. Yang membentuk tema tuh digitalizing creativity unlocking opportunities in entrepreneur modern gitu.
0: Wow, keren banget. Jadi secara singkatnya ini apa ya, mengarus utamakan bisnis digital buat kalangan mahasiswa atau pebisnis-pebisnis yang baru memulai ya gitu. Ada gak sih lomba atau dari dua cabang lomba itu, berarti yang tadi aku dengar ada yang satu buat mahasiswa, satu lagi buat
1: umum.
0: Iya. Oh, itu ada batasan usianya gak?
3: Nggak ada, Kak. Jadi kalau untuk business plan itu kita memang untuk mahasiswa. Nah, kalau untuk creative ads kita terbuka untuk umum, boleh mahasiswa, boleh siswa. Jadi nggak ada keterbatasan usia. Jadi siapapun bisa ikut.
0: Bisa ikutan. Lomba. Dalam bentuk video berarti ya.
3: Iya, Kak.
0: Oke. Prosedur daftarnya gimana, guys, teman-teman? Maksudnya pengen daftar itu akses kemana dulu? Apa harus on the spot daftarnya, dan apa aja yang mereka perlukan untuk disiapin biar bisa jadi peserta lomba? Mungkin
3: Untuk pendaftarannya kita sangat fleksibel ya kak. Kita hanya lewat G-form saja pendaftarannya.
0: Okay.
3: Ya, G-formnya itu infonya ada tersedia di IG Enverhipmi. Itu ada nanti flyernya, bisa ada di ada situ link pendaftarannya.
0: Okay, berarti tersedia di Instagramnya Hipmi Unan.
1: Hipmi Enver underscore Hipmi kak.
0: Oh, Enver underscore Hipmi. Oke deh. Yaudah kalau gitu ini pembuka dulu. Nanti masih banyak yang mau kita tanyain. Kita break dulu sejenak ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana. We'll be back after this. Kita dengerin dulu lagu Shoot dari Nona.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: Tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hasanuddin, Kepala BPS Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Sebagaimana data dan statistik menjadi dasar dalam memahami Indonesia. Semoga RRI terus hadir menyampaikan informasi yang akurat, terpercaya, dan bermanfaat bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih di Suara Ceria Taman Pro 2, kamu masih dengerin kita di streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan juga di frekuensi terestrial kita 90,8 MHz. Oke, ini menarik banget, event dari ini ya, dari teman-teman HIPMI UNAN. Katanya sih ini event tahunan, kita sapa lagi, emang benar ini event tahunan teman-teman?
1: Benar sekali Kak.
0: Ini udah tahun keberapa berarti ngadain NFAIR?
1: Untuk Enver sendiri tahun sekarang ini udah tahun ke-8 Kak sendiri.
0: Oh, tahun ke-8. Tahun pertamanya berarti udah lama banget ya. Enggak usah berhitung deh sekarang ini. Oke, terus tadi ada yang menarik soal business plan. Nah, business plan ini tuh diperlombakan juga kan ya?
1: Iya, Kak.
0: Dalam bentuk ini ya, berarti ya rancangan bisnis.
1: Rancangan bisnis iya. Plan gitu.
0: Gimana tuh, ada tema-temanya nggak atau dibebaskan begitu saja, dan ini tingkatnya tadi untuk mahasiswa se-Sumbar kah, se-Padang kah, atau se-Indonesia?
2: Oke, untuk tema BPC sendiri itu tuh kita nanti ada subtema gitu Kak.
0: Okay.
2: Boleh nanti kayak boleh F&B, industri kreatif dan segala macam gitu. Nah kalau untuk
0: tingkatannya?
2: Oh ya, tingkatannya itu kita tingkat mahasiswa Kak, se-nasional.
0: Oh, nasional ya, Indonesia. Udah nih mulai berarti ya?
2: Udah Kak.
0: Oh, sejauh ini udah berapa yang submit business plan-nya?
2: Nah, kalau untuk pendaftar sejauh ini, kalau untuk business plan itu kita ada 23 tim Kak.
0: Oh, 23 tim. Oke, dari seluruh Indonesia.
2: Iya.
0: Oke. Terus apa sih yang bakal mereka dapat nanti ketika ikut business plan ini, maksudnya cabang lomba ini gitu dari teman-teman HIPMI UNAN, atau ada setelah mereka bikin business plan, terus mungkin after itu mereka bakal dapat semacam apa ya, pelatihan, workshop gitu, atau memang berupa awarding aja, berupa penghargaan gitu?
3: Untuk business plan sendiri, kalau kompetisinya tuh pertama kita ngumpulin proposal bisnis itu dulu Kak. Nah kita submit kan Kak proposal bisnisnya. Setelah itu baru kita pilih 5 finalis Kak. Nah 5 finalis ini diwajibin datang ke Padang Kak, ke UNAN.
0: Okay.
3: Nah setelah itu 5 finalis ini bakal pitching Kak bersama juri-juri kita. Jadi mereka bakal mempresentasiin
0: business plan mereka. Oke. Okay. Ada maksimal ini enggak anggota timnya berapa dalam business plan tersebut? Misalnya kayak satu business plan 4 orang aja atau 5 orang maksimal, ada batasan enggak?
2: Untuk batasannya kita itu karena ini berkelompok ya Kak, jadi kita maksimalnya 3 dan minimalnya 2 gitu.
0: Maksimal 3 minimal 2. Yeah. Oke. Okay. Menarik teman Pro 2. Berarti untuk tata cara daftarnya juga sama ya, ada di link G-form yang teman-teman sediakan di Instagram. Oke, kalau untuk creative ads kan tadi berupa video. Ada ketentuan tertentu nggak teman-teman buat yang pengen ikutan ini, videonya harus kayak gini, atau mungkin sama kayak business plan tadi ada tema-temanya juga, gimana tuh?
2: Oke, kalau untuk creative ads itu kita ketentuannya untuk durasi kita minimal 2 menit, maksimalnya 5 menit.
0: Oh,
2: ya,
0: oke.
2: Okay. Jadi kalau ini kan kita tadi formatnya soft selling ya Kak. Nah jadi untuk brandnya itu kita bebaskan dari peserta, boleh brand apa aja, boleh brand yang memang dari udah brand besar maupun brand kecil nggak masalah gitu. Yang penting ada brand F&B-nya gitu.
0: Oh, fokusnya di F&B berarti?
2: Iya.
0: Oke, kita udah bahas event kurang lebih dan gambaran besarnya. Mungkin aku lebih ketanya personal teman-teman sebagai kepanitiaan ya. Sejauh ini tadi dari Eno di divisi acara.
2: Iya Kak, aku
0: gimana tuh reviewnya selama di divisi acara? Atau ini udah kali kesekian Eno jadi kepanitiaan mungkin dalam kampus?
2: Iya.
0: Oh iya, kamu anak organisasi juga berarti?
2: Alhamdulillah iya.
0: Alhamdulillah apa? Astagfirullah sebenarnya. Seru enggak di divisi acara?
2: Seru banget Kak. Ya walaupun memang seperti yang orang tahu divisi acara itu sangat hektik, sibuk. Tapi bagi aku seru sih Kak, karena kayaknya aku memang gak bisa keluar dari lingkaran
0: divisi acara
2: yang dari dulu.
0: Sehati kita berarti. Mantan anak divisi acara. Kalau ketua pelaksana, ketupel mungkin emang pilihan sendiri menjadi ketua pelaksana atau ditunjuk nih?
1: jujur-jujuran aja sebenarnya. Sebenarnya ditunjuk sih.
0: Oh, ditunjuk. Ya. Awalnya coba-coba.
1: Coba-coba dari sebelumnya banyak juga kepenitian-kepenitian dari HIPMI atau mau luar HIPMI dicoba. Mungkin dari ketua sendiri melihat ada potensi dari Rehan, makanya
0: ditunjuk. Dan kamu waktu itu emang langsung bersedia gitu?
1: Sebenarnya kalau langsung bersedia sih enggak, tapi setelah berpikir panjang-panjang agak gimana ya, kayak rugi aja lah kalau rasanya nolak kepenitian untuk dipimpin gitu, Kak.
0: Ada berapa divisi sih yang kamu naungi?
1: Kalau untuk di Enver sendiri itu ada 7 divisi, Kak.
0: 7. Ada humas, acara, humas, terus apalagi tuh?
1: Sponsorship. Terus AMD namanya, Kak. Terus ada Komdis, terus ada perlengkapan dan satu lagi itu konsumsi, ya.
0: Oke. Kalau nih Gina, enggak nih ya lagi panggilan. Nah, Gina, Gina, Gina di divisi apa?
3: Humas, Kak.
0: Oh, humas. Oke, ini yang ngurus-ngurus proposal ya. Gimana? Seru enggak?
3: Kebetulan Gina koor humasnya kan, Kak. Kan ya, Kak. Nah, untuk humas sendiri kita punya PR gede nih, Kak, karena acara kita tingkatnya nasional.
0: Okay.
3: Nah, PR ini yang kita bawa dari awal ke panitia ini, Kak, gimana supaya lomba kita nih dilihat gitu sama teman-teman se-Indonesia. Nah, dari awal ke panitia itu kalau misalnya teman-teman di divisi lain mereka masih santai-santai, nih acaranya masih lama nih. Nah, kita humas nih udah hentang-hentung dari awal ke panitia gitu.
0: Tapi strateginya Gina gimana tuh biar kayak event ini dilihat, diketahui sama seluruh Indonesia?
3: Nah, untuk strateginya sendiri itu tuh harus dari jauh-jauh hari gitu lah, kan, Kak. Nah, strategi pertama tuh yang pasti medpart, Kak. Nah, kebetulan RR sendiri merupakan
0: salah satu media partner,
3: media
0: ya.
3: Media partner dari Enver sendiri. Nah, media partner yang sekarang kan banyak tuh, Kak, akun-akun info lomba, lomba bisnis, lomba video. Nah, kita coba approach lah, Kak, dari awal kepanitiaan yang medpart ini gimana caranya nyelesainnya medpart itu. Nah, sampai sekarang medpart kita tuh mungkin udah lebih dari 25 media partner.
0: Wow, banyak banget. Tepuk tangan dulu dong buat Gina.
3: Selain itu, masalah tuh 25 media partner dengan skala nasional itu kelihatannya masih belum cukup, Kak, ternyata. Nah, kami juga ngirim surat, ada namanya surat delegasi, Kak. Nah, jadi kita hubungin organisasi-organisasi di Indonesia, di universitas buat, halo, kita ada event,
0: ada
3: nih.
0: Ada event nih, ya.
3: Kalau nama grup kami aja, Tim Haloka.
0: Tim Haloka, oh
3: setiap
0: baik.
3: Setiap hari Haloka, Haloka, kita ada event.
0: Iya. Tuh ketua dengerin curhatnya.
3: Jadi curhat
0: nih. Iya, tapi kendala masing ini aku tanya ketiganya ya, kendalanya teman-teman. Kalau tadi kan senang-senangnya nih seru, kalau tadi Gina udah spill sedikit ya, tantangannya itu lebih ke media partner untuk bikin event ini diketahui secara nasional. Kalau Eno sendiri kendalanya apa di divisi acara so far?
2: Kalau so far sih, Kak, untuk divisi acara ini kayaknya lebih ke kendalanya tuh di event talk show kita.
0: Oh, talk show. Nah, kenapa tuh? Belum ketemu siapa yang jadi gestarnya?
2: Sebenarnya itu kami sudah ada, Kak. Cuman karena kami tuh ada rencananya ingin berkolaborasi juga dengan salah satu pihak. Dan sebenarnya sekarang ini masih on progress lah, Kak. Apa namanya, kolaborasinya. Jadi untuk memfiksasi siapa narasumbernya itu masih belum. Tapi insya Allah kita akan menghadirkan narasumber yang besar, insya Allah.
0: Oke. Keren banget. Nah, kalau Pak Ketupel, apa tuh tantangannya? Kayaknya banyak deh, kalau dilihat satu-satu gak cukup ya.
1: Mungkin tantangan yang Rahan sendiri rasakan tuh lebih ke arah ngelola suatu kepenitiaan yang besar gitu, Kak. Karena jujur dari kepenitiaan Enverni totalnya tuh ada sampai 144 orang yang akan dikelola gitu kan, Kak. Dan seperti mungkin teman-teman yang tahu udah organisasi atau kepenitiaan juga kan, kayak tugasnya inti atau ketua pelaksana tuh bukan di internal aja tapi juga eksternalnya juga. Mungkin itu tantangan dari Rehan sendiri gitu.
0: Ya kelihatan dari mukanya, aduh pusing banget nih. Oke, berarti sebentar lagi ya, tanggal 30 kan bentar lagi ya, itu berarti tanggal terakhir untuk
1: pendaftaran
0: masing-masing lomba ya.
1: Tapi kalau sekat sistem lomba kita ini cuma pendaftarannya di bulan, Kak, tapi ada waktu setelah hari terakhir pendaftaran seminggu untuk pengoplotannya gitu, Kak.
0: Oh, I see. Daftarnya sebelumnya dulu, baru nanti uploadnya jeda seminggu dulu. Oh, dan itu semua di announce di Instagram. Nah, tadi teman-teman sempat cerita bakal ada talk show dan itu merupakan acara puncaknya ya. Rangkaian acara puncaknya sendiri apakah dikemas dalam bentuk talk show aja atau teman-teman juga bakal ada sesi kayak apa namanya, hiburan atau apa gitu, bakal ada yang gitu-gitu enggak?
3: Untuk acara puncak kita sendiri itu di akhir Oktober nanti kak. Nah salah satunya itu talk show tadi. Nah untuk lomba tadi, untuk pitchingnya itu sendiri termasuk acara puncaknya kak. Pitching business plan, tapi kalau misalnya creative ads kita cuman penguploadan
1: announce di Instagram gitu kak,
3: kan untuk CAC. Dan nanti juga ada kayak pengumuman pemenangnya lah gitu kak. Nah untuk malam puncak, kami juga ada malam puncak kak, namanya Hit Me World. Nah Hit Me World ini itu lebih ke internal sih kak sebenarnya acaranya, internal Hit Me Unan. Nah di sana juga puncaknya penghargaan Hit Me gitu.
0: Berarti emang nggak melulu stop di ini ya, di penghargaan ke para pemenang aja gitu. Berapa sih teman-teman ngambil untuk creative ads? Berapa orang pemenangnya? Terus business plan berapa yang akan ikut untuk pitching bareng sama dewan juri? Berapa tim?
2: Untuk creative ads itu kita ngambil pemenangnya itu 3 kak.
0: 3 terbaik. Oke. Okay. Iya. Kalau untuk
2: business plan itu kita nanti untuk 5 finalis yang akan ikut pitching ke Padang.
0: Oke, 5 finalis.
2: Ya, dan nanti kalau untuk juaranya itu tetap 3.
0: 3 tetap ya. Terus untuk apa ya, teman-teman kan bentar lagi event puncaknya itu tanggal 31 Oktober. Maksudnya di akhir Oktober gitu ya. Sejauh ini persentase persiapan teman-teman udah berapa persen menuju acara puncak? Kan sekarang lagi ongoing pendaftaran ya.
1: Mungkin kalau dari Rehan sendiri sebagai ketua pelaksana itu tuh menurut Rehan sudah sampai di 70% kak di menjelang 1 bulan acara ini.
0: Kendala terbesar yang Rehan alamin sampai sekarang apa?
1: Mungkin kalau untuk kendala besar tuh di lokasi acara sih kak.
0: Emang lokasi acaranya rencananya bukan di Unan?
1: Itu kak, kalau untuk acara kita kan ada 3 hari. Nah hari pertama dan hari kedua itu di Unan, dan hari ketiga di luar Unan gitu kak. Mungkin di gedung-gedung di pusat kota atau di mana gitu kak.
0: Berarti lagi nyari itu ya. Baiklah. Ini salah satu media partner kan RRI. Ini visit pertama kali berarti?
3: Kalau untuk Enver 8 ya kak, tapi Enver 7 yang tahun lalu itu juga visit ke RRI.
0: Baiklah, seru banget ngobrol-ngobrol sama teman-teman Enver. Terakhir nih, kita pengen tahu dong alasan kenapa pendengar Pro 2 ini atau teman-teman kita yang lain yang lagi dengerin siaran ini tuh harus ikutan lomba dan juga ikutan event Enver 2026 ini. Kenapa tuh?
1: Kalau menurut Rehan sih kayak gimana ya kak, event kita kan lumayan besar dan sertifikatnya tuh kalau untuk teman-teman yang masih kuliah kayak untuk lomba BPC itu kan sertifikat nasional yang itu tuh sangat berpengaruh nanti ke indeks dari masing-masing mahasiswa itu nanti di kampusnya masing-masing kan kak gitu. Nah mungkin kalau dari Rehan kayak mungkin kalau yang masih ragu gitu jangan ragu sih kak untuk daftar karena gimana ya kak, karena orang yang
3: mungkin buat teman-teman nih yang lagi pejuang prestasi apalagi business plan tuh lomba yang sebenarnya udah umum banget ya kak. Nah kebetulan ada nih loh yang dekat kita di Unan langsung, nah dan pitchingnya pun ke Unan. Jangan sia-siain kesempatan buat ikut lomba ini karena ini lomba nasional. Dan juga buat teman-teman yang tertarik sama pembuatan video, jangan sampai kelewatan event kita Creative Ads. Buat daftar sampai tanggal 30 ini aja teman-teman, jangan dan juga ini terbuka untuk umum dan teman-teman bisa ajak teman-temannya juga buat bikin kelompok buat ikut lomba kita.
0: Kuncinya tadi creative ads untuk umum ya. Dan videonya bebas sekreatif mungkin. Dari Eno ada tambahan kenapa harus ikut lomba ini biar ketemu Eno gitu? Ada tambahan mungkin?
2: Mungkin sama aja sih kak, kayak Gina dengan Raihan tadi. Dan terutama nih untuk lomba kreatif ads tadi, karena ini bisa siswa gitu, yeah. Nah tentunya ini berpeluang ya bagi teman-teman siswa yang di SMA ataupun SMP gitu, gak apa-apa ikut lomba kita. Karena terutama nih untuk SMA kan lagi nyari-nyarinya sertifikat banget nih. Yang terutama kita kelas 12 kan.
0: Betul.
2: Iya, jadi
0: gak ada salahnya dicoba gitu ya. Dan syaratnya juga gak ribet ya teman-teman. Coba sebutin 3 syarat penting aja atau yang teman-teman ingat buat masing-masing sama mbak.
2: Syaratnya sangat mudah ya mahasiswa. Terus juga nanti paling kayak syarat ininya, administrasinya, KTP, udah itu aja.
3: Cuma data diri biasa.
2: Iya, data diri
0: biasa. Oh, enggak ada insert sama sekali.
2: Oh, ada.
0: How much? Boleh di-mention kan ya?
2: Iya, ada. Kalau untuk business plan, kita karena ini udah gelombang 2, itu kita insertnya 125.000.
0: Oke, itu udah satu tim.
2: Iya, satu tim. Enggak apa dibagi 3 nanti kok.
0: Iya, itu
2: mahal, enggak mahal.
0: Iya, relatif ini ya, murah menurutku.
2: Kalau untuk Creative Ads itu kita gelombang 2-nya ini 80.000.
0: Oh, 80.000. Bisa anak-anak siswa bisa juga ikutan ya.
3: Bisa banget teman-teman.
0: Oke deh. Terima kasih ya buat Gina, Rehan sama Eno udah mau sharing ke RRI Padang, RRI Pro 2 juga. Semoga ntar banyak yang ikutan.

0: habis ya sampai tanggal 30 kamu masih berkesempatan daftar dan tinggal kunjungin Instagram
1: @_hipmi.
0: Oke. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman dari Hipmi Unan dan juga teman-teman panitia Enfer. Kita doain semoga acaranya lancar. Amin. Ya, sampai acara puncak tanggal akhir Oktober. Karena aku belum dapat bocoran, belum ada juga ya? Oke. Kita tunggu aja teman Pro 2 karena pasti nanti acara puncaknya terbuka untuk umum kah?
2: Terbuka untuk umum.
0: Oke, boleh banget nanti kamu ceki-ceki aja informasinya. Kita udahan dulu teman-teman di Sore Cerianya karena bentar lagi udah mau jam 4 juga. Sore Cerianya bakal ada lagi besok dengan gestar yang beda juga. So, see you tomorrow. Bye-bye. Let's go.

Selamat malam kepada FM Pradua, teman terbaik kamu, teman Pradua. Oke, balik lagi di Suara Ceria. Nanti kita bakal spill-spill apa tuh? Kita bakal share-share informasi di Suara Ceria ini, teman Pradua, yang pastinya yang bermanfaat buat kamu. Kamu bisa dengerin siaran ini di streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital. Tonton apa yang kamu dengar. Aku mau kasih tahu banyak hal sama kamu, makanya jangan lupa dengerin siaran ini ya, teman Pradua. Kalau jam segini tuh biasanya enaknya bahas yang seru-seru, bahas kulineran, bahas jalan-jalan dengan sepatu rodaku, bahas fashion, outfit juga seru banget. Makanya stay terus di sini ya, nggak usah kemana-mana, nggak usah cari sana cari sini, karena udah ketemu yang di hati, teman Pradua. Kayaknya kita bakal fokus bahasin ini dulu nggak sih, bahas outfit-outfitan dulu, baru nanti kalau ada informasi seputar kulineran aku bakal share ke kamu juga, atau mungkin informasi seputar jalan-jalan, pokoknya yang bikin hari kamu makin ringan, karena ini udah menuju penghujung hari, udah pada mau pulang juga, jam-jam pulang kantor, jam-jam pulang kerja nggak sih teman Pro 2, makanya yang aku sajikan juga nggak yang berat-berat kok, biar nggak nambah beban otak kamu dan kepala kamu, oke? Okay?

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, Don. Buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yee, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
3: Misi, paketnya kak.
2: Kok aku beli ini sih? Terus buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
4: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

0: Jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko, Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dua mage bahasa Huban untuk ngedangat oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
2: Nuairi Cianjur, pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi boso Jowo, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga bisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Roni Eka Sahputra, Ketua IDI Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Kabar berdua dikutip dari rri.co.id, pewarta foto Indonesia meminta Basarnas membuka pencarian 5 jurnalis dan 2 awak kapal yang hilang di Selat Sunda. Desakan itu menguat setelah jasad Surakman, ABK Rupa Ratu 1 ditemukan di perairan Pulau Enggano, Bengkulu beberapa waktu lalu. Ketua Umum PFI Dwi Pambudo menyebut temuan tersebut menjadi petunjuk baru korban yang belum ditemukan hingga kini lainnya. PFI meminta tim SAR gabungan kembali bergerak dengan dukungan TNI dan Polri untuk menelusuri kemungkinan lokasi korban lainnya.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
4: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
5: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
4: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
3: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang, dan jangan akhiri ceritamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Di tengah tantangan pembangunan hari ini, penyebaran informasi tentang kependudukan dan pembangunan keluarga juga membutuhkan media yang dekat dengan masyarakat. Kami berharap RRI terus menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang edukatif, mencerahkan, dan bermanfaat bagi keluarga Indonesia. Saya Mardalena Wati Yulia, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dari Ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Bergahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

Teman Pro 2 masih di Suara Ceria di 98.8 Pro 2 teman terbaik kamu teman Pro 2. Oke, baru-baru ini kan viral lagi tuh gaya fashion Garu, which is kemarin itu ada salah satu influencer yang tema birthday-nya tuh Garu teman Pro 2 outfit-nya. Jadilah itu semua selebgram artis-artis yang diundang ke birthday party-nya tuh pakai outfit ala-ala Garu gitu. Kalau kamu suka gaya fashion yang rame, feminin, ini cocok banget sih. Ini gaya fashion asal Jepang yang ekspresif dan playful. Kamu juga bisa bebas berekspresi lewat warna, motif, sampai aksesori untuk menciptakan looknya yang lebih berani. Jadi Garu ini sebenarnya bukan cuma soal pakaian aja, tapi punya beberapa gaya yang beda. Ada kok Garu yang identik sama nuansa seragam sekolah, ada Ganguro yang lebih bold, dan Hime Garu yang punya sentuhan feminin kayak putri kerajaan. Jadi gak cuma Garu aja ya, tapi banyak tipe-tipenya. Ada One Garu yang gayanya lebih dewasa dan elegan, walaupun punya karakter yang beda-beda, ternyata gaya-gaya ini sama-sama ngasih ruang untuk bereksperimen. Kalau kamu pengen coba look Garu, cocok banget tanpa harus tampil heboh. Nah, ini beberapa tips. Pertama, start dari rok mini. Buat yang non hijabi bisa pakai legging atau pakai rok yang modelannya panjang ya, teman Pro 2. Nah, ini tuh bisa ngasih gaya Garu banget. Kalau kamu bisa pilih model yang simple, terus pakai atasan yang lebih statement. Kalau pengen look yang lebih chill, lebih santai, coba padukan roknya sama kaos oversize, teman Pro 2. Kalau untuk warnanya, kamu bisa pilih warna yang terang atau netral bermotif. Yang kedua, jangan takut pakai motif. Garu ini sebenarnya identik sama gaya yang berani. Jadi jangan takut bereksplorasi dengan motif, teman Pro 2. Kamu bisa mencoba berbagai motif kain, kayak animal print, graffiti, dan juga gambar besar atau motif warna-warni untuk bikin outfitnya lebih playful. Terus apa lagi, Cina? Nah, supaya tetap nyaman dilihat, pilih satu item sebagai center of universe alias pusat perhatiannya. Kayak misalnya kamu bisa pakai atasan animal print, terus kamu bisa padukan dengan bawahan yang lebih polos motifnya. Terus selanjutnya tipsnya, pakai aksesoris jangan lupa. Pakaian yang terlihat biasa itu bisa langsung nyentrik banget dan lebih menarik kalau misalnya kamu tambahin aksesoris atau aksen atribut-atribut tertentu. Kamu bisa pakai kalung bertumpuk, gelang,

persona warni juga bisa jadi pilihan kamu. Pastiin modelnya tetap nyaman supaya kamu bisa tetap tampil stylish tanpa terganggu saat beraktivitas. Giaro ini juga terkenal dengan layer dan warna. Nah, selain pakai aksesori, kamu juga bisa bermain dengan konsep layering teman Pro 2. Maksudnya, padukan atasan dengan sweater fluffy atau kaos oversize dengan aksesori tambahan. Dan soal warna, lagi-lagi nggak perlu terpaku di warna netral aja ya. Karena justru gaya Giaro ini memberi ruang untuk bereksperimen lewat warna cerah dan kombinasi berbagai warna yang mencolok maupun netral. Tapi kalau kamu masih pemula, coba pilih satu warna atau motif yang mencolok sebagai statement. Setelah itu seimbangkan dengan aksesori lainnya. Terus kamu bisa dapetin vibe Giaro yang playful, ekspresif tanpa harus mengubah seluruh style biasa kamu. Nah, gitu tips buat fashion kamu, buat gaya Giaro yang lagi viral banget belakangan ini ya, gara-gara birthday party-nya salah satu selebriti. Dibilang selebriti, iya ya, ini salah satu influencer juga teman Pro 2 di Indonesia Raya ini. Menarik banget ya buat dicoba, buat kamu pecinta outfit, aku saranin coba sih.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, merupakan bongkahan batu

batu terbesar di dunia. Meski bernama Bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Mary Berlian, SPMSI, Direktur Universitas Terbuka Padang. Atas nama keluarga besar Universitas Terbuka Padang, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah hadir, bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi menjadi suara yang menemani masyarakat, menyebarkan pengetahuan dan merekatkan Indonesia dari berbagai penjuru negeri. Semoga RRI terus menjadi suara yang dipercaya, menginspirasi dan menyatukan Indonesia. Teruslah mengudara, teruslah berkarya dan terus menjadi suara Indonesia.

Semoga kamu ada perasaan Pro2, teman terbaik kamu, teman Pro2. Oke, balik lagi di Sore Ceria. Sekarang udah jam 5, tapi ya teman Pro2, masih semangat sore ini? Masih dong, masih ya. Kita bakal masih share updatean terbaru di Sore Ceria kali ini, teman Pro2. Jangan lupa dengerin dan pantengin terus. Kamu bisa dengerin siaran ini, aku gak bakal bosan bilang. Kamu bisa dengerin siaran ini di streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital. Teman-teman, apa yang kamu dengar? Kalau belum punya, download dulu aplikasinya ya. Dan juga bisa didengerin di 90.8 MHz, kesayangan kita semua. Well, ini udah jam-jam pulang sekolah, pulang kampus, pulang kerja gak sih? Jam 5 segini dan pasti jalanan tuh lagi ramai banget. Karena kalau dilihat dari kawasan Sudirman ya, ramai tapi lancar ya teman Pro2. Mungkin nanti puncaknya di jam 6 menuju maghrib ya, tuh baru bakal macet parah. Tapi sebentar doang, karena orang pada berburu untuk sampai ke tujuan, sampai ke rumah, pulang ke rumah ya setelah seharian bekerja gitu, setelah seharian jauh dari rumah gitu. Oke, ada teman Pro2, nanti kita bakal balik lagi, tapi syaratnya kamu jangan kemana-mana dulu, dengerin aku terus di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Duh, buka sosmed isinya kok berantem terus ya? Kalau nggak pamer, ya saling hujat.
4: Eh, kamu jangan ikut-ikutan komen.
3: Nggak kok, aku cuma scroll aja.
4: Ingat ya Reza, walaupun gadget kita mungkin buatan luar negeri, tapi jempol kita adalah jempol Indonesia.
3: Hah? Maksudnya apa?
4: Maksudnya jangan biarkan layar digital mengikis budaya luhur bangsa. Mari warnai ruang digital kita dengan konten-konten yang positif, terutama mengutamakan sopan santun dan menyebarkan semangat gotong royong.
3: Aku ada ide, gimana kalau kita ngonten reaction menolak kegaduhan di sosmed?
4: Nah, boleh-boleh, hayo gas!
5: Satu postinganmu bisa merusak persatuan, atau justru merekatkan perbedaan. Bijak bermedia sosial, penuhi ruang digital dengan konten-konten bernilai keindonesiaan. Karena jarimu adalah cerminan bangsamu.
6: Ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah iya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut. Sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roton Rashid, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman terbaik kamu.

Tahun Perudu dikutip dari rri.co.id, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat menjadi fokus utama pemerintah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menhub mengatakan dua provinsi tersebut mencatat kenaikan jumlah titik panas dibandingkan wilayah prioritas lainnya.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Di tata surya kita, ada planet yang ekstrim, yaitu Neptunus. Para ilmuwan percaya bahwa di planet ini bisa terjadi hujan berlian. Tekanan dan suhu yang sangat tinggi di atmosfernya membuat karbon berubah menjadi kristal berlian yang jatuh seperti hujan. Bayangkan saja, hujan yang turun bukan air, tapi batu berlian. Mungkin pepatah hujan emas di negeri orang terinspirasi dari peristiwa ini.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adrian Tuswandi, Dewan Pengawas KBN Antara, 81 tahun Radio Republik Indonesia. Tetaplah selalu berjibaku memberikan informasi kepada seluruh rakyat Indonesia sebagaimana titah sejarahnya, bahwa RRI adalah media yang selalu menyiarkan informasi-informasi sejak kemerdekaan sampai mengisi pembangunan dan sampai saat sekarang. Teruslah berjaya dan berlaju terus kencang. Selamat HUT RRI ke-81. Sekali mengudara, tetap mengudara.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, okay, udah balik lagi di Kopsteng. Kopsteng lagi. Salah dong, kita udah ada di... Di mana, hayo? Di mana? Seri-seri ya. Tapi ini udah mau ending, teman Pro 2. Tapi aku tetap masih bisa kasih tahu informasi yang lagi populer banget. Kamu tahu kan tren blonde, warna rambut blonde atau blonde ya, rambut pirang yang jadi salah satu tren yang populer banget di Gen Z. Tapi belakangan ini tuh muncul perdebatan baru sama warga TokTok, khususnya pengguna kalangan Gen Z yang mulai bilang rambut pirang tuh cugi, istilah kayak sesuatu yang ketinggalan tren atau ketinggalan zaman. Akhirnya selama setahun terakhir emang cukup aktif sih Gen Z ini mewarnai rambut dan cukup aktif memilah mana tren yang lagi ngetren banget atau tren yang sudah out of time gitu, yang udah habis masanya. Ya sekarang sih lagi viral banget balik warna ke cat warna rambut gelap gitu ya. Udah gak populer lagi, rambut brunette juga udah mulai dilirik teman Pro 2. Gimana menurut kamu nih? Karena rambut pirang katanya sekarang ini tuh kayak terang banget dan platinum. Biasanya butuh proses bleaching dan lebih intensif perawatannya. Lebih mahal juga dibandingin warna rambut yang lebih dekat dengan warna rambut alami gitu. Makanya sekarang tren blonde ini udah lebih ditinggalkan. Kalau menurut kamu gimana nih teman Pro 2? Setuju gak sama tren ini? Aku mah setuju-setuju aja ya, selagi itu tidak merusak rambut kamu dan tetap kamu bisa rawat dengan baik ya, it's okay. Kalau kamu mau mewarnai pun boleh ya, mau cat warna apapun boleh, selagi itu tetap kamu jaga dan kamu rawat dengan baik. And well, teman Pro 2, kayaknya udah saatnya juga aku untuk sign out dari ruang dengar kamu, karena bentar lagi udah mau jam 6 juga. Abis ini bakal ada Rini Kamal yang temenin kamu sampai dijaga malam nanti. So thank you so much and see you tomorrow, bye.

Produe, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu." Dia berfirman, "Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar." Mereka menjawab, "Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana." Dia Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah itu Adam menyebutkan nama-namanya. Dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi? Dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Sujudlah kamu kepada Adam." Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Dan kami berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim." Lalu syaitan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di surga. Dan kami berfirman, "Turunlah kamu. Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Empat Kelompok Yang Diberi Kenikmatan Oleh Allah. Setiap muslim pasti berharap termasuk dalam golongan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Istilah ini disebutkan dalam Al-Quran. Salah satunya terdapat dalam surat Al-Fatihah ayat 7 yang menegaskan bahwa jalan yang lurus adalah jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara rinci dalam Quran surat An-Nisa ayat 69 tentang empat kelompok yang dilimpahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun keempat kelompok tersebut adalah, pertama adalah para nabi, an-nabiyun. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 69 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'alladzina an'amallahu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, mereka akan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa manusia pilihan yang Allah utus untuk menyampaikan wahyu, memberi teladan akhlak, dan mengajak manusia kepada tauhid. Mereka adalah kelompok yang paling tinggi derajat. Sebagai hamba Allah, tentu kita meneladani akhlak para nabi tersebut. Di antaranya adalah bersifat jujur, sabar, dan selalu amanah dalam aktivitas. Di samping itu, juga menuntun kita untuk menguatkan tauhid, keimanan kepada Allah, sebagaimana dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah para siddiqin. Siddiqin itu adalah orang-orang yang sangat membenarkan dan meyakini kebenaran Allah dan Rasulnya tanpa ragu sedikit pun. Mereka itu jujur, baik secara lahir ataupun batin. Adapun ciri-ciri siddiqin ini adalah, pertama, memiliki kejujuran total dalam hal ucapan, tindakan, dan keyakinannya yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memiliki keteguhan iman meskipun dalam ujian yang berat, seperti kisah-kisah Rasul Ulul Azmi yang tetap beriman kepada Allah sekalipun mereka diuji dengan ujian yang berat. Kemudian yang ketiga, berpihak kepada kebenaran tanpa takut celaan ataupun ancaman manusia. Ciri-ciri ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita dengan cara mengutamakan kejujuran dalam pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, tidak tergoda dengan fitnah dan informasi yang batil, dan senantiasa meluruskan niat kita dalam ibadah dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, kelompok ketiga yang diberi kenikmatan oleh Allah itu adalah para syuhada. Syuhada artinya adalah orang yang gugur di jalan Allah, baik dia gugur atau syahid secara fisik, syahid di medan pertempuran atau di medan perjuangan, maupun syahid maknawi. Misalnya orang yang mati karena wabah penyakit, tertimpa bangunan, ataupun mati dalam mempertahankan kehormatan. Syahid ini memiliki beberapa keutamaan. Pertama, orang yang syahid diampuni dosa sejak tetesan darah pertama, kalau dia meninggal di medan perjuangan. Yang kedua, orang yang syahid ini mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, orang yang mati syahid diberikan kehidupan khusus di alam barzah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 169 yang artinya, dan janganlah kamu mengira bahwa orang yang gugur jalan Allah itu mati, mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka. Sifat syahid ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kesyarian kita dengan cara menanamkan semangat pengorbanan dan keberanian dalam membela kebenaran. Kulil haq walau kana murad, katakanlah yang benar itu sekalipun pahit adanya. Kemudian mendidik generasi muda agar cinta perdamaian, bukan kekerasan, tetapi berani membela agama dan membela bangsanya secara benar. Selanjutnya yang keempat adalah orang-orang yang salih. As-salihun. Orang-orang salih adalah orang-orang yang selalu memperbaiki diri, taat kepada Allah, selalu beramal baik, dan bermanfaat bagi orang sekitarnya, baik bagi keluarganya ataupun bagi masyarakat lingkungannya. Ciri-ciri amal saleh itu yang pertama adalah taat dalam hal ibadah, baik itu ibadah mahdhah ataupun ibadah ghairu mahdhah, seperti taat dalam mendirikan salat, puasa, zakat, dan merutinkan membaca Al-Quran. Memiliki akhlak yang terpuji seperti jujur, amanah, dan selalu menepati janji. Kemudian juga bermanfaat bagi keluarga dan bermanfaat bagi masyarakat. Hadirin pendengar RRI yang berbahagia. Keempat kelompok ini, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada dan salihin, adalah golongan pilihan yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memang tidak mungkin menjadi nabi, tetapi kita bisa berusaha menjadi bagian dari siddiqin, syuhada maknawi dan orang-orang saleh. Dengan selalu memelihara ketaatan, kejujuran, kesabaran dan selalu memperbanyak amal soleh, semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang diridhoinya dan bisa menjadi golongan syuhada, orang-orang soleh dan juga orang-orang yang siddiqin. Demikian saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, pendengar di mana-mana Anda berada, selanjutnya kami kumandangkan azan telah masuknya waktu sholat maghrib untuk kota Padang dan sekitarnya. Allah.

Dalam hadis riwayat Nasai dan Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada seorang laki-laki dan menasehatinya, "Jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara lainnya. Mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu." Usia muda adalah masa emas dalam hidup, namun ia akan berlalu dan berganti tua. Sehat adalah nikmat terbesar, sebab saat kita sakit, kita akan kesulitan beraktivitas. Begitu pula dengan kaya dan waktu luang. Berapa banyak orang yang mengharapkan keduanya? Lebih parah lagi, keempat perkara ini bisa hilang begitu saja dengan dicabutnya ruh dari badan.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Edge Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
2: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

Manchester United mulai memantau wonderkind Vålerenga Gabriel Rajkovic di tengah ketidakpastian masa depan talenta muda mereka JJ Gabriel. Pemain Norwegia berusia 15 tahun itu mencuri perhatian setelah mencetak gol di Eliteserien dan juga memecahkan rekor usia yang dipegang oleh Erling Haaland. Menurut laporan The Sun, Manchester United mengirim pemandu bakat untuk memantau langsung perkembangan Rajkovic di Norwegia. Sebelumnya, JJ Gabriel diproyeksikan mendapat kesempatan untuk masuk skuad utama Manchester United dalam pertandingan Carabao Cup melawan Brighton. Jika tampil, pemain 15 tahun itu berpeluang mencatatkan sejarah sebagai pemain termuda dalam sejarah klub. Presiden Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA, Gianni Infantino, mengusulkan evaluasi independen terhadap tata kelola organisasi tersebut. Ia juga membuka peluang reformasi untuk memperkuat transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas di tengah polemik rencana investasi swasta FIFA. Dilansir dari BBC, Infantino juga mengusulkan peninjauan independen tersebut dalam surat kepada anggota Dewan FIFA dan seluruh asosiasi nasional. Proses tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi untuk menyempurnakan sistem kerja dan tata kelola FIFA. Menjelang rapat Dewan FIFA bulan Oktober nanti, Infantino juga mengusulkan konsultasi mengenai penguatan proses pengambilan keputusan, di mana pembahasan mencakup peran presiden serta langkah konkret meningkatkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam inisiatif strategis. Informasi terakhir, teman Pro 2 Formula 1 mengumumkan seluruh 22 mobil resmi musim 2026 akan ditambahkan ke game Hot Wheels Infinite Rush. Mobil-mobil tersebut akan tersedia melalui F1 Car Collection Pack mulai Maret 2027. Paket konten digital itu dikembangkan bersama Milestone dan produsen mainan Mattel. Kehadirannya menjadi debut mobil resmi Formula 1 dalam game waralaba Hot Wheels. Chief Commercial Officer F1 Emily Prazer menyebut kolaborasi dengan Mattel harus dikembangkan untuk para penggemar. Menurutnya, pemain nantinya dapat mengendarai mobil dari pembalap favorit mereka dalam Hot Wheels Infinite Rush. Sebanyak 22 mobil musim 2026 akan melengkapi pilihan kendaraan yang tersedia dalam game tersebut. Saat ini, Hot Wheels Infinite Rush menyediakan lebih dari 150 kendaraan untuk dipilih para pemain. Teman Pro 2, demikian info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Halo teman Pro 2, masih di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan masih di MLC Music Live Chat malam hari ini bareng sama gue Elan. Dan sesuai janji gue tadi teman Pro 2, kalau misalkan udah jam 7, gue gak mungkin cuma ngobrol sendirian aja malam hari ini. Karena gue sudah bersama Shira.
1: Halo, hai kakak.
0: Halo, halo Shira. Apa kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah kabar baik. Gimana kakak, kabar baik?
0: Alhamdulillah baik banget dan happy sekali bisa ketemu kamu hari ini.
1: Thank you.
0: Luar biasa. Jadi Shira adalah salah satu dari 3 finalis ya?
1: Benar.
0: 3 finalis The Icon.
1: Yes.
0: Wow, luar biasa. Dan hari ini Shira datang ke sini untuk kita ajak ngobrol seputar single terbarunya.
1: Yes.
0: Wow, sebelum itu hari ini kamu promo ke berapa tempat?
1: Ini baru pertama sih.
0: Oh, untuk radio ini baru pertama.
1: Iya, untuk radio ini pertama.
0: Wow. keren. Thank you loh.
1: First time banget.
0: Dan kamu selama ini kesibukannya lagi sibuk apa nih, Shira?
1: Kesibukan akhir-akhir ini acara-acara SCTV. Mm-hmm. Terus ada Karnaval SCTV dan pastinya promo single terbaru aku.
0: Oke.
1: Okay. Yes.
0: Oke, okay, berarti masih sibuk di promo
1: seputar
0: promo ya.
1: Yes.
0: Hobi
1: aku hobi nyanyi pastinya. Hobi nyanyi, terus aku suka ngedance, mm-hmm. terus aku juga akhir-akhir ini lagi belajar nulis lagu sama bikin musik gitu.
0: Kamu lagi nyoba ini enggak? Padel gitu.
1: Padel enggak sih?
0: Enggak ya?
1: Iya. Yeah. Kurang. Aku suka, aku pengen banget belajar padel. Mungkin belum sempet aja kali ya. Kebanyakan kayak kalau misalnya ada waktu luang tuh pengen dijadiin waktu buat istirahat.
0: Oh iya iya iya. Sports, ada yang kamu lagi tekuni gak?
1: Enggak sih ya kira-kira ini.
0: Oke, lagi pengen istirahat aja ya.
1: Yes.
0: Jadi selama ini dari perjuangan kamu di Icon, kamu masih akhirnya sekarang bersama dengan teman-teman finalis Icon juga sedang promo juga ya.
1: Yep.
0: Wow, dan juga akhirnya kamu gimana sih ngerasain akhirnya bisa ada di lingkungan yang wow, kamu kan dari audisi awal banget ya.
1: Iya.
0: Kamu dari audisi awal terus sampai bisa ke top 3. Menurut kamu gimana? Apakah aduh capek banget lagi berjuangnya atau gimana kalau menurut Shira?
1: Ya enggak bisa dibilang capek yang gimana, karena menurut aku capeknya itu membuahkan hasil banget.
0: Betul.
1: Karena aku bahkan sekarang tuh kangen banget masa-masa capek pas di karantina selama di The Icon.
0: Oh,
1: itu
0: yeah?
1: Aku benar-benar kangen banget. Kalau capek di kompetisi sama capek setelah kompetisi tuh beda gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Karena kayak kalau di kompetisi capeknya itu mungkin lebih kayak schedule-nya tuh yang padet tapi udah diaturin kan. Jadi
0: yeah,
1: kita
0: betul.
1: Tuh tinggal kayak ikut aja, tinggal
0: betul.
1: Latihan aja. Tapi kalau di sini tuh kita kalau udah di luar, udah setelah selesai Daikon, menurut aku ini capeknya tuh lebih kayak kita tuh punya tanggung jawab yang sangat besar atas karir kita sendiri.
0: Yep.
1: Jadi kita harus benar-benar berjuang semaksimal mungkin karena kompetisi yang sebenarnya adalah kompetisi di saat masuk ke industri musik Indonesia.
0: Di luar kompetisinya justru.
1: Di luar kompetisinya.
0: Oke, tapi kalau kamu apa yang memorable saat karantina? Biasanya kalau dari kompetisi pasti ingat sesuatu yang memorable banget di karantina. Kalau buat Shira apa?
1: Aku banyak banget karena selama di The Icon itu adalah yang apa ya, masa-masa yang merubah hidup aku. Karena aku banyak jadi self development, self improvement. Aku banyak belajar dan aku banyak dapat pengalaman di Daikon. Selain itu aku juga mendapatkan keluarga baru, teman-teman baru yang menurut aku itu tuh sangat-sangat berharga bagi aku. Aku gak nyangka di hidup aku bisa menemukan orang-orang yang hebat seperti mereka. Dan teman-teman juga dari Sabang sampai Merauke seluruh Indonesia. Ya
0: betul.
1: Kayak banyak banget tipe-tipe manusia yang kita menjadi temenan. Dan akhirnya aku gak nyangka kita bakal bisa sedekat itu.
0: Wow, langsung menemukan teman-teman baru ya.
1: Sangat-sangat memorable. Pastinya juga proses kayak latihan, coaching, mau dari vokal, mau dari stage act, terus dance.
0: Yep.
1: Itu sangat-sangat memorable buat aku.
0: Tapi itu hal asing ya sih buat kamu? Kadang kan ada orang yang struggling kayak, aduh kok gue harus belajar ngedance ya? Atau, aduh gue kaku lagi nih awal-awal. Kalau buat Shira gimana?
1: Aku suka ngedance.
0: Oh ya? Yeah?
1: Aku emang suka ngedance.
0: Basically kamu ngedance?
1: Basically, but not, like I'm not a dancer.
0: Okay.
1: Tapi aku suka banget ngedance. Dan aku ngerasa kayak, ya aku adalah basic-basic dance-nya gitu. Dan emang aku suka ngedance, jadi kayak aku suka nyanyi di atas panggung tuh sambil kayak ada stage act-nya, harus kayak perform. Aku tuh lebih suka menjadi performer yang enggak cuma nyanyi doang, like not a singer tapi a performer. Makanya ya, itu benar-benar mimpi aku tuh adalah nyanyi di panggung besar, terus ada banyak orang yang lihat aku juga, terus aku bisa perform di atas panggung.
0: Wow.
1: Gitu.
0: Basically dance kamu modern dance juga ya?
1: Modern dance, and maybe like hip hop or like K-pop. Traditional, aku sebenarnya kurang jago sih.
0: Tapi pernah belajar.
1: Pernah belajar. Cuma mungkin aku nggak menguasai di situ. Cuma mungkin kalau aku lebih tekuni lagi, mungkin aku bisa.
0: Kan semua ada prosesnya ya. Pasti dong. Nah, teman berdua, buat kamu nih yang malam hari ini mau nanya seputar apapun lah tentang Shira, boleh banget ya. Nanti kita akan tanya dan juga ngobrol terus pastinya sama Shira. Dan kira-kira gimana cerita di balik single terbarunya, yaitu Cinta Seluas Samudra. Nanti kita akan bahas juga, teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia, teman berdua masih di MLC Music Live Chat dan masih bersama Shira.
1: Hai.
0: Nah, kita akan membahas nih teman berdua seluruh Indonesia tentang single perdananya Shira yang berjudul Luka Terakhir. Wow. Betul, kita sedikit flashback Shira ke bagian waktu kamu di The Icon.
1: Yes.
0: Waktu itu kamu audisi umur berapa?
1: Audisi aku umur 15 ya kalau enggak salah.
0: Wow, 15 tahun berarti kelas 2 SMP.
1: Berapa SMP? Enggak dong.
0: Satu SMK. Oh, satu SMK waktu itu.
1: Iya. Yeah.
0: Oh ya? Yeah?
1: Yes.
0: Oh. Masih sangat belia ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, jadi waktu itu 15 tahun kamu pertama kali ikut audisi.
1: Mm-mm.
0: Sekitar kamu kayak teman-teman dan juga orang-orang sekitar kamu waktu itu umur berapa inget enggak?
1: Umur berapa? Kayak teman-teman yang ikut Daikon juga.
0: Iya,
1: yeah,
0: iya. Yeah. Di angkatan
1: itu
0: yang sama ya.
1: Sih. Beragam banget. Dari 14 sampai 25 kan.
0: Mm-hmm.
1: Itu usianya. Dan mungkin kebanyakan yang kayak yang muda-muda.
0: Mm-hmm.
1: Yang belasan gitu.
0: Belasan
1: kan. Yeah.
0: Paling kecil berarti di range
1: 14-15
0: ya.
1: Yes.
0: Oh, oke, okay. Dan kamu waktu itu gimana? Apakah ada perasaan yang kayak aduh, yang kayaknya yang senior lebih banyak nih gitu?
1: Enggak sih. Mm-hmm. Karena menurut aku umur itu hanyalah angka.
0: Keren. Mentality.
1: Dan, iya benar. Terus kayak ya semua orang pasti punya kemampuan yang berbeda-beda.
0: Yeah.
1: Ada yang lebih muda daripada aku dan skillnya itu sangat-sangat extremely luar biasa. Jadi ya itu sih.
0: Yes.
1: Yang penting skillnya aja karena banyak yang lebih muda tuh sekarang justru yang jago-jago kak.
0: Gitu.
1: Waspada nih.
0: Waspada
1: sama
0: tuh.
1: Gen Alpha.
0: Berarti untuk Shira, umur hanyalah angka, period.
1: Asik. Yes.
0: Dan akhirnya kamu berhasil setelah di top 3-nya The Icon, kamu sekarang punya single perdana nih.
1: Iya bener banget.
0: Berjudul Luka Terakhir.
1: Luka Terakhir.
0: Nah, boleh dong diceritain kira-kira Luka Terakhir ini sebenarnya bercerita tentang apa, Shira?
1: Luka Terakhir ini menceritakan tentang point of view dari seseorang yang dia tuh masih belum sembuh dari lukanya yang di masa lalu atau hubungan dia di masa lalu. Jadi dia tuh kayak punya trauma or like trust issues gitu loh.
0: Oke.
1: Jadi pas dia deket sama seseorang yang baru, walaupun dia di-treat baik dan gini-gini-gini, tapi dia tuh masih takut dan ragu akan hal yang sama terjadi lagi.
0: Oke.
1: Okay. Jadi dia kayak, maukah kau menunggu sampai sembuh luka terakhirku?
0: Jadi menemani orang yang punya trauma ya?
1: Yes.
0: Wah, itu sangat amat, apa ya, tidak mudah ya?
1: Iya, tidak mudah dong.
0: Sangat tidak mudah. Tapi kalau misalkan di lagu ini, Shira, kira-kira dari proses produksi nih, sebenarnya lagu ini gimana dari sebelum rilisnya?
1: Sebelum rilis.
0: Kayak waktu pertama kali didengerin ke kamu tuh gimana?
1: Waktu pertama kali didengerin ke aku, aku tuh ngerasa lagu ini tuh nadanya bagus banget.
0: Okay.
1: Aku ngerasa tersentuh banget.
0: Okay.
1: Dan ini tuh kayak deep dan aku ngerasa lagu ini tuh punya tingkat kesulitan yang lumayan tinggi.
0: Okay.
1: Buat aku ya.
0: Okay.
1: Jadi sangat challenging dan aku kaget banget pas aku dapat lagunya ini, Luka Terakhir.
0: Oh.
1: Aku dapat lagu ini. Oh my god.
0: Oke. Jadi berarti dari top 3 ini apakah langsung dikasih satu-satu gitu berarti ya?
1: Iya, jadi kita tuh di top 3 dengerin lagunya. Semuanya kita belum tahu nih kita dapat yang mana-mana, tapi kita dengerin 3 lagunya tersebut. Iya. Baru setelah itu pas masih karantina, abis itu baru pas sudah top 3 kita dikasih kayak kamu nanti lagunya ini, kamu dapat lagu ini, kamu dapat lagu ini.
0: Oh.
1: Terus baru kita rekaman dan rekamannya itu pas kita masih di karantina juga pas top 3.
0: Wah, gokil.
1: Yes.
0: Dan kamu ternyata mendapatkan lagu yang menurut kamu bahkan cukup challenging ya.
1: Cukup challenging banget ya.
0: Banget. Ada bangetnya.
1: Cukup apa banget?
0: Cukup banget berarti. Dan berarti dari POV orang yang punya luka ini ya, kalau misalkan di lagu ini, kamu merasa relate gak sih dengan lagu ini?
1: Ya,
0: dikit lah.
1: Lumayan relate.
0: Kan
1: lumayan.
0: Karena ini lagu bukan kamu yang nulis ya.
1: Iya, bukan aku yang nulis, cuma kebetulan real. Relate dikit lah.
0: Relate dikit.
1: Iya.
0: Apa karena ada mamah di sini kita suruh keluar dulu mamah biar lebih leluasa.
1: Sama mungkin aja didengerin itu live-nya.
0: Takutnya deg-degan gitu. Oke, tapi maksudnya as ya perempuan lah ya. Kita bicara POV perempuan yang kadang ya sebenarnya ini general ya, antara laki-laki dan perempuan sama-sama bisa punya trauma.
1: Itu sama-sama bisa punya trauma. Jadi betul, ini tuh lagunya gak menjuru ke satu gender aja. Yes. Karena cowok-cewek bisa ngerasain ini.
0: Mm-mm. Dan yes, kayaknya ya kayaknya sih harusnya banyak yang relate ya.
1: Harusnya banyak yang relate karena ini kayaknya paling banyak yang relate menurut aku. Karena gimana ya, pasti orang-orang punya masa lalu dan yes, sekarang punya masa depan. Pastinya ada banyak orang juga, terutama manusia tuh kebanyakan terlalu overthinking.
0: Iya, yeah, betul. Betul.
1: Jadi,
0: betul, betul.
1: Pasti relate banget. Karena ke aku aja relate yang masih muda ini.
0: Tapi itu juga menarik ya, Syir. Kadang orang tuh ngejudge terlebih dahulu. Sebelum kenal seseorang lebih jauh tuh kayak, ah lu tuh masa lalunya kan kayak gini tau. Jadi kayak terlalu ngejudge masa depan orang lain dari masa lalunya. Padahal gak fair dong.
1: Iya, gak fair dong.
0: Padahal gak fair. Bener kayak gitu
1: banget.
0: Nah, kira-kira gimana tuh nanti teman Pro 2? Ini lagu berjudul Luka Terakhir, apakah akan relate sama kamu nih?
1: Yes.
0: Nah, tapi kalau dari proses rekaman ini cepet gak menurut kamu?
1: Lama. Oh, ya? Itu tuh berjam-jam banget. Hampir kayak seharian. Okay. Sampai aku tuh rekamannya tuh juga sampai copot sepatu.
0: Oh.
1: Yes.
0: Pegel ya?
1: Pegel, bukan pegel doang sih. Karena biar lebih nyaman juga nyanyinya. Kan di ruangan itu berjam-jam.
0: Oh, kamu lebih nyaman nyeker ya?
1: Lebih nyaman nyeker, yeah. Biar lebih menjiwai ke dalam lagunya.
0: Oh, oke, baik. Jadi akhirnya lepas sepatu. Yeah. Dan recording berapa lama waktu itu, Syira?
1: Recording berapa lama ya? 5 jam mungkin.
0: 5 jam?
1: 5 jam lebih atau 6 jam.
0: 6
1: jam.
0: Berarti setengah hari sendiri ya?
1: Setengah hari sendiri. Dan itu pun baru recordingnya. Karena sebelum recordingnya itu kita ngulik banget gimana cara membawakan lagunya, gimana cara masuk lagunya, kayak makna lagunya. Kata per kata tuh diulik. Plus kita nyariin ininya juga, apa sih, improve-nya. Nyariin pecah suaranya, backing vocalnya. Lumayan proses yang lama sih itu.
0: Oke, jadi lagu ini juga memang diciptakan sama Alam Urbah ya?
1: Iya,
0: nah,
1: Alam Urbah.
0: Dan sama juga Gedalia, betul?
1: Yes, benar.
0: Dan itu waktu didengerin pertama ke kamu, waktu pertama jadi deh. Waktu pertama jadi kamu ngedengerin gimana? Kayak,
1: aku terharu banget.
0: Terharu banget.
1: Karena ini aku baru pertama kali denger suara aku yang sangat lirih.
0: Lirih gitu ya?
1: Lirih. Terus yang kayak lembut banget. Karena biasanya kalau di Daikon tuh aku nyanyi lagu balad yang suaranya tuh bulat.
0: Oh, oke. Okay.
1: Terus sekarang kayak lirih gitu loh. Aku menemukan sisi aku yang lain gitu. Yeah, Syira yang sangat lembut.
0: Ini kayak
1: gitu.
0: Bukan Syira nih.
1: Iya. Yeah.
0: Menarik teman berdua. Gimana kalau kita dengerin dulu lagunya, yes, Luka Terakhir dari Syira nih teman berdua. Siapa tahu dari kamu seluruh Indonesia ada yang relate sama,
1: yes,
0: lagu ini.
1: Benar banget.
0: Kalau gitu kita dengerin dulu teman berdua satu lagu dari Syira yaitu Luka Terakhir. Here we go.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman berdua seluruh Indonesia, dan masih bersama dengan Shira.
1: Yes.
0: Tadi kita sudah dengarkan lagu terbaru Shira, Luka Terakhir.
1: Yep, Luka Terakhir.
0: Wow, dan lagu sedih banget. Sedih banget, parah. Parah.
1: Ya, galau.
0: Galau banget. Tapi gimana Shira setelah lagu ini dirilis? Mm-mm. Kira-kira feedback pertama kamu dengerin ke siapa dulu deh?
1: Dengerin ke mama dulu pastinya.
0: Oke,
1: mama.
0: Oke, ke mama dulu.
1: Iya, pastinya mama. Mm-hmm. Abis itu ya keluarga.
0: Oke. Okay.
1: Terus teman-teman, terus kayak fans-fans juga langsung dengerin sih. Okay. Itu. Karena kan kita countdown bareng.
0: Oke.
1: Okay. Kan di countdown enggak ya? Oh enggak. Jadi pas tengah malam itu, pas lagunya officially rilis, itu tuh aku belum tidur kebetulan.
0: Oh.
1: Dan aku sebenarnya aku gak ada niatan buat begadang buat nungguin, gak gitu sih.
0: Tapi deg-degan ya?
1: Iya, cuma gak deg-degan juga sih.
0: Oh gak deg-degan juga?
1: Jadi kayak mau tidur, tapi gak bisa tidur. Terus aku akhirnya sampai jam 12 masih belum tidur. Ngobrol-ngobrol sama mama, kayak deep talk.
0: Oke.
1: Akhirnya kayak udah jam 12 nih mah. Lagunya harusnya udah rilis.
0: Udah
1: dong.
0: Rilis harusnya.
1: Iya, akhirnya langsung cek, abis itu dengerin, abis itu ya terharu bareng. Puter langsung di speaker tengah malam.
0: Di rumah tuh ya?
1: Di rumah.
0: Wah,
1: ya.
0: Wah gila. Dan akhirnya waktu itu setelah kamu rilis, feedback yang datang ke kamu bermacam-macam berarti kan?
1: Iya, bermacam-macam.
0: Kira-kira apa yang kayak, yang biasanya ada orang curhat tuh, biasanya kalau orang udah rilis, musisi udah rilis kayak ini cerita aku banget tahu, kayak bla bla bla bla. Ada nggak yang memorable?
1: Ternyata banyak banget yang relate sama lagu ini. Aku pun kaget gitu ya, Kak. Kayak ada beberapa orang yang kayak nge-DM aku. Terus mereka cerita tentang ini tuh relate banget. Aku tuh pernah gini. Aku merasa kayak wow. Aku gak nyangka banget lagu ini bisa serelate itu sama orang-orang dan ngerasain hal yang seperti itu. Aku juga jadi tahu di hidup ini tuh ternyata beragam banget orang-orang yang merasakan hal-hal kayak gitu. Kehidupan itu beda-beda dan kita gak akan pernah tahu.
0: Iya, betul.
1: Walaupun relate, tapi pasti ceritanya setiap orang-orang tuh beda-beda. Dan aku ngerasa kayak wow.
0: Wow, dan wow. Disitu kayak, oh ternyata cerita orang bisa ya kayak gini ya.
1: Iya, ternyata bisa kayak gini.
0: Karena emang jujur lagunya pedih banget gitu. Dari judul aja udah luka terakhir. Terus kayak gimana POV orang yang harus dealing sama luka dari pasangannya gitu kan, kayak
1: bukan
0: hal gampang gitu.
1: Nggak
0: ya
1: gampang, gak
0: sama
1: gampang
0: sekali. Sama sekali tidak gampang untuk orang yang punya lukanya dan juga orang yang akan membersamai lukanya. Luar biasa. Ini daging loh konten malam hari ini. Nah, ini kira-kira Shira, setelah kita buka tadi buat yang nanya, ternyata ada beberapa teman produser yang sudah bertanya di YouTube maupun di Instagram nih malam hari ini. Kita bacain kali ya. Kita bacain dulu dari YouTube deh. Katanya malam hari ini ada dari, kita pilih dulu ya, dari Elvira. Katanya
1: Elvira.
0: Mau tanya dong, lagu Luka Terakhir ini relate gak? Oh relate gak? Itu pertanyaan pertama. Terus gimana prosesnya sampai lagu ini akhirnya jadi milik Shira? Oh tadi udah sempat kita bahas ya.
1: Iya tadi kalau lagu Luka Terakhir relate apa enggak, itu bisa dibilang relate.
0: Oke.
1: Okay. Cuma gimana? relate.
0: Relate tapi karena sempat ini dari kumpulan banyak cerita
1: iya,
0: kali
1: dari
0: ya.
1: Kumpulan enggak juga sih.
0: Oh, enggak juga.
1: Ada satu cerita aja. Dan itu ya lumayan relate. Ya ya tentang inilah, cuma aku sadar kayak aku tuh masih terlalu muda buat kayak untuk terlalu serius di
0: cintaan
1: gitu loh. Jadi kayak ya udahlah. Aku tuh berusaha punya mindset kayak people come and go.
0: Itu.
1: Jadi gak boleh mencintai orang lain, tapi jangan mencintai orang lain lebih dari mencintai diri sendiri.
0: Itu.
1: Itu caranya
0: bener,
1: tuh selalu tetap gak terluka gitu ya. Jadi kalian harus punya mental yang kuat di hidup ini.
0: Betul banget dong. Itu tadi buat Elvira official underscore ya akunnya. Terus juga ada dari siapa nih? Niwayan Sriani. Katanya Shira, mantap, keren, vokal nada liriknya oke banget, sukses selalu ya katanya.
1: Oh, makasih banyak.
0: Ini orang dari Bali nih kayaknya.
1: Iya, matur suksesnya.
0: Nah, terus ada juga dari, siapa lagi nih, dari Ilham KDI 47. Katanya kalau suatu saat diajak kolaborasi, Shira tuh pengen kolaborasi sama musisi siapa pilihan kamu? Nah, menarik
1: kolaborasi
0: nih.
1: Kolaborasi ya, ini menarik banget. Mm-hmm. Aku tuh pengen kolaborasi sama Kak Adrian Khalif.
0: Serius? Kenapa? Kenapa Adrian Khalif?
1: Aku tuh selalu jawab ini ya, yes, dari aku di The Icon pun aku ditanya-tanya kayak mm-hmm. pengen kolaborasi sama siapa sih, sama Kak Adrian Khalif. Kenapa? Karena suaranya itu se-iconic dan se-adem dan se-enak dan se-delicious itu.
0: Pokoknya selera dan, kamu banget yeah, itu ya suaranya ya.
1: Dan apa ya, tone-nya itu mm-hmm. tuh menurut aku mahal banget. Jarang yes. banget orang-orang bisa punya suara yang kayak gitu. Mm. Terus untuk Kak Adriana sendiri, dia tuh ramah banget.
0: Oh ya?
1: Humble, friendly banget. Jadi sangat-sangat memotivasi dan menginspirasi aku sebagai musisi banget sih, Kak. Makanya
0: kamu juga pengen sebelumnya ngefans sama dia sebelum di Icon atau setelah di Icon?
1: Sebelum di Icon.
0: Berarti kamu starstruck dong ketemu dia dong.
1: Iya.
0: Iya, yeah, gimana ketemu Adrian kayak
1: aduh,
0: wow gitu.
1: Gak nyangka banget ya di The Icon tuh aku jadi mm-hmm. ketemu banyak musisi-musisi, betul, penyanyi-penyanyi yang mm-hmm. keren, legend di Indonesia. Yes. Dan pas pertama kali aku ketemu Kak Adrian tuh kayak auranya gitu loh.
0: Ini aslinya nih ternyata
1: yes.
0: nih.
1: Dan sangat-sangat ganteng dan tinggi okay. dan baik. Dan ya pokoknya
0: dan gitu brewokan lah. Ya yeah. Wah keren banget. Tapi emang Adrian Khalif humble banget sih orangnya.
1: Humble
0: banget. Keren ya. Pokoknya berarti Shira pengennya kolaborasi kalau bisa dikasih kesempatan sama Adrian Khalif.
1: Yes.
0: Selain Adrian mungkin?
1: Selain Adrian, mungkin Dewa 19.
0: Oh, langsung ke legend tuh. Kenapa emang kamu dengerin musik-musik mereka?
1: Aku dengerin dong, karena musik-musik mereka tuh gak akan pernah mati menurut aku ya. Menurut Shira, musik-musik Dewa 19 mm-hmm. itu it's like apa ya, a banger mm-hmm. yang gak akan pernah redup.
0: Hmm, betul.
1: And it's so good, karena Shira sendiri punya kayak sisi like bandnya.
0: Mm-hmm. Okay.
1: And I love like their music.
0: Pertanyaan untuk para Bella Dewa biasanya adalah tim Once atau tim Ari Lasso. Nah,
1: oh, ini beneran aku ditanyain.
0: Tim Once atau tim Ari Lasso? Ayo, ayo.
1: Aku
0: ayo.
1: Suka semuanya, aku enggak bisa milih.
0: Nice. Itu jadi biasanya kalau misalkan teman berdua juga nih, kalau misalkan pengen dengerin band-band yang legend, salah satunya Dewa 19,
1: yes,
0: ada Gigi, ada yeah. Shilon Seven mm-hmm. ya. Banyak banget pokoknya band legend juga mm-hmm. tuh. Shira pengen sama salah satunya adalah Dewa 19.
1: Yeah,
0: nice. Nah sekarang ada dari pertanyaan dari WhatsApp, Shira.
1: Mm-hmm.
0: Ada dari siapa nih? Ada dari Lara namanya.
1: Lara.
0: Dari Lara katanya, assalamualaikum kak, selamat malam.
1: Lara.
0: Mau izin tanya untuk kakak Shira, di balik pencapaian yang sekarang terlihat indah nih, pasti ada jalan yang gak terlalu mudah ditempuh sebelumnya. Dari semua lika-liku perjalanan Kakak Shira di dunia musik, momen apa yang paling membuat Kakak Shira berpikir untuk berhenti, dan apa yang akhirnya membuat Kakak Shira untuk memilih bertahan? Oh, oke.
1: Okay. Itu nice. Pertanyaan yang sangat bagus.
0: Deep,
1: ya buat Kak Lara.
0: Deep sekali ya.
1: Yeah, I'm so stunned.
0: Yes. Boleh, mungkin Shira dijawab nih untuk pertanyaan Lara nih.
1: Kalau sempat pengen berhenti, itu kapan ya? Aku sebenarnya nggak pernah yang sempat pengen berhenti gitu sih, cuma pastinya aku kayak ada di masa di fase yang kayak capek. Is this gonna work out? Am I really good at this?
0: Okay.
1: Apakah masa depan aku bisa seperti yang aku impikan? Apa aku bisa terus bermusik? Apakah aku enough? Pasti ada aja pemikiran kayak gitu. Cuma untuk menguatkan diriku sendiri adalah the young Shira yang sangat ambitious and a girl, a little girl with a big dream is still in me.
0: Okay.
1: And dari kecil aku emang pengen banget untuk bisa menjadi a performer, a musician, a singer.
0: I see.
1: Jadi aku akan selalu tetap mengingatkan and remind me dan selalu inget juga gimana perjuangan mama dari kecil sampai sekarang, sesupport apa buat Shira untuk bisa menjadi, untuk bisa mewujudkan mimpi Shira di dalam bermusik.
0: Okay,
1: dan itu selalu mengingatkan Shira.
0: Wow.
1: Also, aku tuh punya banyak idola.
0: Oh ya?
1: Kayak, yes, Taylor Swift, Olivia Rodrigo, terus musisi-musisi yang mereka itu performer, gak cuma nyanyi doang, tapi mereka juga bikin lagu, main alat musik, terus mereka ngedance.
0: Betul.
1: And
0: Taylor gila sih Taylor. Wah, itu kalau misalkan kalian pernah nonton salah satu konsernya Taman Pro 2, kalian akan tahu kenapa Taylor segitunya.
1: Yes.
0: Berarti kamu Swifties ya?
1: Ya, yeah, I'm a Swiftie, tapi bukan yang kayak Swiftie banget. Karena aku sendiri gimana ya, lagu Taylor Swift tuh banyak banget. Swifties kayaknya itu yang benar-benar tahu semua lagunya deh. Tapi untuk menjadi Swifties juga nggak perlu sih guys. Yang penting kita tuh sangat terinspirasi. Yang penting kita support Taylor Swift, support idola kita itu dari hati kita.
0: Kalau ada konser mungkin Taylor Swift pengen ke Indonesia, kau pengen banget nonton?
1: Pengen banget. Cause she's a performer.
0: Terakhir berapa? Singapura berarti ya? Terakhir paling deket Singapura. Ya semoga siapa tahu one day ya. Gitu, tadi Lara pertanyaannya udah dijawab ya oleh Shira nih. Untuk kata tadi untuk berhenti sebenarnya gak pernah pengen. Gak sampai sedesperate itu. Tapi selalu ingat sama usaha-usaha yang udah dilakukan gitu. Terus juga katanya sukses terus nih kakak Shira untuk karirnya ke depannya.
1: Amin, makasih banyak.
0: Thank you ya. Jadi buat yang masih penasaran nih tentang seorang Shira, boleh banget masih kita buka ya. Oh tadi yang Niwayan kembali lagi nih, katanya absen monitor Denpasar Bali. Oh benar, dari Bali. Dari Denpasar Bali dengerin kita malam hari ini. Oke, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih mau bertanya ke Shira, boleh banget. Malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta dan juga di WhatsApp 0811 800 105. Abis ini kita masih bakal ngobrol sama Shira. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: 19.
1: Aku langsung hah.
0: Dan ternyata dua musisi ini relate sama kamu ya, dua-duanya ya.
1: Iya.
0: Dan ternyata Shira juga ikut sebagai backing vokalnya di 19 ya.
1: Iya benar.
0: Gokil, gokil.
1: Alhamdulillah.
0: Sun sama Dewa ada jadwal ini gak terdekat?
1: Ada di Pestapora, jadi kalian jangan lupa yang di daerah sini ke Pestapora, oke? Okay?
0: Paspor ya.
1: Paspor.
0: Langsung aja kamu kepoin tuh line up Pestapora. Nanti ada Shira tuh salah satunya.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng

0: Aduh, di mana ya nih belinya? Aduh, muka nggak kelihatan lagi, kurang cantik. Tapi daripada itu lebih mikirin sih nih sirih di mana dibeli. Aduh, pusing.
1: Sirih. Kenapa
0: bang,
1: ujuk-ujuk ada ngomongin sirih sih?
0: Sirih, bukan sirih ya bang, tapi sirih.
1: Oh iya.
0: Tapi sirih, tapi karena disuruh beli sirih tadi gitu. Sekalian nanti dibeli sirihnya dan perlengkapannya. Ah bingung, soalnya saudaraku udah yang mau nikahan gitu bang. Katanya
1: oh, iya?
0: Buat, iya saudaraku sih, bukan aku ya.
1: Kapan dong?
0: Kapan deh kita bahas yang itu. Tapi okay, ini sirih dulu, disuruh beli sirih buat apa? Buat
1: mau nikahan ya?
0: Iya.
1: Mengundang resepsi nikah nih ya?
0: Nah gitu, jadi kan aku apa pusing nih, aduh sirih. Emang ngapain juga pakai sirih kali ya? Di era kayak gini tuh kayaknya udah biasa aja kita pakai undangan digital. Udah mantul sih, ada nomor rekening sekalian undangan digital sekarang, bisa langsung transfer.
1: Kan sirih itu juga penting itu, Ade.
0: Iya sih penting. Penting ya?
1: Penting. Itu warisan tradisi.
0: Oh iya ya.
1: Daerah kita.
0: Oh iya ya. Tapi
1: undangan digitalnya tetap. Undangan digitalnya tetap. Tapi ditambah dengan ada undangan pakai sirih, lebih lengkap kap.
0: Oh gitu. Jadi gimana ya bang ya, harus banget nih kan di era sekarang. Kan aku tuh nggak tahu bang ya, kalau sekarang tuh kan kita biasanya undangannya digital aja atau nggak undangannya fisik, ya udah yang dicetak gitu aja biasanya sih gitu ya kan, pakai sirih. Terus ada tadi dititipin juga nih katanya permen sekalian katanya gitu.
1: Iya.
0: Lo buat apa juga pakai permen ngundang orang, aneh.
1: Itu tanda ngundang.
0: Oh itu tanda mengundang orang,
1: tanda
0: lain.
1: Tanda mengundang.
0: Oh, gitu.
1: Undangan, untuk undangan. Ada berupa sirih, ada permen juga kalau buat yang kaum bapak-bapaknya itu pakai rokok.
0: Oh, pakai rokok. Ya gitu ya?
1: Iya, itu baru sekelumit. Banyak lagi warisan Minangkabau yang harusnya itu masih lestari sampai sekarang.
0: Iya, iya. Kok aku jadi pusing ya, Pak? Kayaknya
1: turun
0: apa?
1: Mandi.
0: Turun mandi gimana? Apa maksud turun mandi? Turun nah, dan mandi. Gitu. Apa tuh?
1: Enggak, beda.
0: Oh, beda.
1: Beda.
0: Beda itu gimana? Gitu.
1: Bedanya itu beda dengan mandi biasa.
0: Oh, gitu.
1: Ini masuk dalam tradisi juga.
0: Oh, gitu. Iya. Ada turun mandi, ada yang ngundang pakai sirih. Wah, banyak ya ternyata. Banyak.
1: Penasaran kan?
0: Iya sih, penasaran sih ya, karena banyak ternyata gitu.
1: Makanya biar enggak penasaran, kita mau tahu.
0: Mau tak? Ah ngobrol asik ala orang awak nih. Ah itu mah kita sekali.
1: Nah itu dia, ya kan?
0: Iya iya sih.
1: Bisa didengerinnya di Pro 4
0: dan di Pro 2 juga.
1: Nah itu dia.
0: Dan juga di YouTube bisa didengerin.
1: Bisa
0: di komen.
1: Di YouTube bisa. Makanya buat ngobrolin soal yang Ade pusingin tadi, kenapa beli sirih gitu kan?
0: Iya sih.
1: Nah itu tuh kan bagian dari pewarisan tradisi Minangkabau. Banyak banget.
0: Iya ya, banyak banget ya tradisi-tradisi lainnya dan budaya-budaya lainnya yang juga memang diturunkan secara turun-menurun dari atas ke bawah, bawah gitu ya, bang ya.
1: Iya. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh nih,
0: iya.
1: Bersama ya biasalah saya bawa
0: bawa apa, teman satu circle?
1: Bukan oh, satu bukan. Circle juga.
0: Bukan. Terus apa? Apa teman seumuran? Bukan.
1: Waduh, jauh banget.
0: Oh, jauh banget.
1: Beliau
0: itu.
1: Beliau adalah senior.
0: Oh, senior.
1: Gitu.
0: Nah, ada
1: Adek pasti juga bawa kan?
0: Aku bawalah. Nah. Secara kita anak tongkrongan, Kak. Sorry kalau enggak bawa teman tuh segak susah.
1: Makanya tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh, kita mau kasih ini dulu deh.
0: Apaan tuh?
1: Tuh, yang mau lewat.
2: Halo, selamat siang Kak. Boleh kenalan namanya siapa?
3: Selamat siang, nama saya Rita.
2: Oh.
3: Kak Meme.
2: Perkenalkan, nama aku Hadi dari UNAN.
4: Nama aku Anissa.
2: Oke. Okay.
4: Nama aku Fatia.
5: Aku Farisa.
6: Nama aku Zahira.
7: Nah, aku Olivia Permata Fitri.
8: Hai Raisa Putri.
9: Nama Maulina.
10: Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Hanafi.
11: Saya Muhammad Rizki.
10: Aku mau tanya dong,
2: apa yang kakak ketahui tentang budaya di Minangkabau?
9: Budaya di Minangkabau itu ada budaya merantau, ada budaya matrilineal di sini. Dan budayanya juga ada pesan di sara-sara pesan di Kabula.
10: Prinsip Alan Tangkambang jadi guru, adat apa istilahnya garis keturunan ibu matrilineal.
11: Terus dari pengajaran tentang kakek yang besar dan kecil kayak katona nampeknya bang. Dari katona nampek itu ada kato mandaki, kato mandata, kato malereng, kato manurun.
12: Kalau aku tariannya mungkin terus rumah adatnya kayak rumah gadang sama tari piring.
13: Kalau aku makanannya terus tariannya ya juga terus rumah gadangnya.
14: Mungkin kalau segi adat mungkin ada kurang lebih tahu ya Farisa kayak Batagak Pangulu, turun mandi.
11: Kalau untuk baju adat mungkin aku taunya buat yang cewek ada baju basiba. Sama kalau buat tarian ada mungkin para teman-teman pernah lihat dari Pasambahan dan lain-lain nanti.
15: Mungkin kalau masalah tari, tari apa ya, tari piring ya, yang di, biasanya saya lihat itu tari piring itu saat acara orang Barale ya, Barale Gadang itu kan biasanya itu saya paling sering lihat di acara-acara orang Barale Gadang lah gitu.
2: Terus kalau misalnya dari tradisinya apa aja sih Kak?
9: Tradisi yang ada di Minangkabau itu banyak juga. Tradisi misalnya ada tradisi manjalang mintuo, ada tradisi mengangkat gelar datu misalnya, terus tradisi turun mandi, tradisi nih, yang lain.
10: Acara Batagak Pangulu, acu iti, sama itu acara naik rumah.
16: Di Minangkabau itu ada banyak tradisi seperti menjapuk marapulai, pacu itiak, pacu jawi, dan tradisi yang ada di Pariaman yaitu tabui.
17: Yang pernah saya ikuti itu cuma satu aja, kayak menjapuk marapulai gitu, karena omaku ada yang nikah, terus aku ikuti kayak ya menjapuk marapulai gitu lah. Makan bajamba.
2: Makan bajamba, itu apa sih makan bajamba?
17: Makan bajamba itu kayak makan bersama-sama gitu, terus ada kayak doa-doa gitu lah.
12: Kalau ikut gak pernah, tapi kalau lihat di media sosial kayak yang di Pariaman itu yang tabui gitu loh.
2: Oke.
11: Kalau tradisi atau budaya mungkin yang aku pernah lakuin sendiri ya, itu ada randai.
2: Apa tuh randai?
11: Kalau randai ini ada perpaduan antara musik dan juga pencaksilat, ataupun sebenarnya ini lebih ke arah ke teater khusus orang Sumatera Barat ya, Minangkabau tentunya.
2: Enggak, apa aja makanan, ya beberapa yang ibu tahu lah, makanan tradisional di Minangkabau.
18: Makanan tradisional Minangkabau banyak sekali, ada rujak, ada sambal rendang, ada palai, ada sampade.
2: Jadi yang pernah ibu buat apa aja tuh?
18: Ya sampade pernah.
19: Ada lamang tapai.
11: Kayak lape tuh enak bang, lape bugi, kacimoy bang, enak bang.
10: Kayaknya lebih ke sering rendang ya bang, apalagi pas Lebaran.
2: Sama.
10: Oh,
2: sama semua berarti ya. Oke, terima kasih Kak.
10: Ya sama-sama.
1: Nah, itu dia tuh.
0: Iya,
1: tersebutkan tapi, tadi kan ada turun mandi kan.
0: Iya, betul ada turun mandi dan banyak lagi ya. Tapi aku salfak tadi sama makanan khas, rujak.
1: Rujak. Agak notis kita ya dengan makanan khas Minangkabau itu
0: rujak. Betul. Emang ada rujak di Minangkabau, ada rujak.
1: Harus kita jaga jangan sampai diambil oleh tetangga.
0: Betul sekali. Soalnya kan kalau emang udah jadi makanan yang legend dan enak tuh biasanya suka diklaim sama orang lain.
1: Itu dia.
0: Nah,
1: jadi deh, budaya Minangkabau itu kan banyak banget nilai dan tradisinya.
0: Betul.
1: Mulai dari bahasa Minang nih, adat istiadatnya, sopan santunnya, sistem kekerabatan kayak matrilineal, kesenian kayak tuh tari-tari, talempong, saluang, bansi, semuanya pupui. makanan-makanan tradisional, ya kan?
0: Betul, kayak betul.
1: Pacimui, randang,
0: randang,
1: gulai pange, rujak, kan?
0: Iya, iya, iya,
1: rujak. Hingga filosofi kehidupan.
0: Mm-hmm. Nah, banyak ya, komplit, banyak. Komplit.
1: Komplit.
0: Komplit sebenarnya. Nah. Jadi
1: gitu.
0: Jadi kalau kita ngomongin soal budaya yang diwariskan ke kita tuh, wah sebenarnya banyak banget gitu ya Bang ya. Cuman kalau sekarang kan di era-era yang sekarang ya Bang ya, apa ya, banyak faktor-faktor dari luar juga, maksudnya faktor budaya-budaya luar, kadang itu bikin yang diwariskan ke kita ini jadi agak kita nggak bisa bilang lupa, tapi agak apa ya,
1: agak terkikis, terlupakan.
0: Agak terkikis dikit. Uish, aja terkikis. Gitu ya, gitu ya, sih ya, kita.
1: Baiklah, tapi apakah terkikis sedikit atau terkikis banyak, kayaknya perlu data-data nih dari narasumber kita.
0: Ada siapa Bang Ye? Bawa siapa? Saya keluarin dulu, bawa siapa Bang Ye?
1: Oke, malam hari ini Bang Ye bawa Ketua Harian Elkam Sumatera Barat, Bapak Dr. Amril Amir MPD Datuk Lelobasa atau Mak Datua. Tapi melalui telepon karena beliau ada kendala sedikit. Kita sapa dulu nih ya. Assalamualaikum Mada Tua.
20: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Yen.
1: Ya, sehat Mada Tua?
20: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Ini bersama Ade juga nih seperti biasa.
20: Iya Ade, ya, ya bagaimana Ade? Sehat Ade?
0: Alhamdulillah sehat Mada Tua. Mada Tua apa kabar ini?
20: Mandang acilotehnya tadi sabana tanang ati mandang suara lantang.
1: Wih, iya. Kalau bisik-bisik gak di sini namanya. Gak mau ta namanya.
20: Iya.
0: Namanya aja mau ta. Harus keras suaranya. Iya, tapi nih Manda Tua,
20: suara harus gadang.
0: Betul. Suara tuh harus gadang, indak badan. Sedang dipagadang tuh.
1: Apa maksudnya?
0: Enggak, itu saya, itu saya. By the way Bang Ye, Manda Tua, aku juga bawa teman kali ini. Di sini udah ada nih barengan sama kita. Ada Miss Hijab Pendidikan Sumatera Barat 2026, ada Giana Duita Syakila. Hai Giana.
21: Halo Kakak, Bapak semuanya.
0: Oke, apa kabar Giana?
21: Alhamdulillah sehat Kak.
0: Sehat, terlihat sih sehat ya. Kalau aku terlihat sehat dari badan Bang, kalau Giana dari senyuman, emang beda aja. Iya. Oke. Nah, kita kan ngomongin soal warisan budaya gitu. Nah, kalau aku mau tanya ke Mada Tua dulu, boleh enggak Bang Ye?
1: Boleh dong. Justru harusnya generasi muda tuh harus banyak tanya kepada yang lebih paham.
0: Nah, gini Manda Tua, tadi kan kita udah bahas ya Bang Ye ya. Ternyata tuh banyak budaya yang diwariskan sebenarnya ke generasi muda. Cuman kan kita kurang apa sih namanya? Kurang notis. Sering kurang notis kita. Nah, tapi itu penting gak sih Manda Tua? Karena mungkin di era yang sekarang mungkin ada pertukaran gaya hidup gitu ya dengan sosial. Nah, apakah itu masih works gitu untuk generasi muda? Nah, gimana tuh Manda Tua?
20: Ya, sekarang karena gaya hidup, kebutuhan bergeser tentang pewarisan-pewarisan budaya, kita berharap tidak bergeser. Tapi dengan kenyataannya, ternyata seperti itu. Misalnya, sarapan pagi, orang Minang dulu, sarapan pagi itu jo pisang abuy, jo kacang abuy. Kalau sekarang tidak kita temukan itu lagi, sarapan paginya dengan model-model tidak makanan tradisional lagi, sudah makanan modern, ya, roti bakar misalnya, roti dipakai keju, roti yang dipakai manisan yang macam-macam, pakai coklat. Ini adalah semacam pergeseran itu dikarenakan dengan pola hidup generasi muda sekarang. Tapi kita tidak bisa juga menutup mata betapa banyaknya sekarang pada pagi hari lapau-lapau menyiapkan masakan makanan tradisional, dan itu di mana saja rami. Ado ketupek gulai paku, ado bubur kampiun, ada bubu hitam, dan itu semuanya diminati. Mm-hmm. Nah, setelah kita amati peminat-peminatnya itu rata-rata 40 ke atas, 40 tahun ke atas. Yang muda-muda kalau kita suguhkan itu hanya istilah orang Minang nyucubi-cubi sesketek.
1: Nah. Icip-icip aja.
0: Cicip.
20: Iya, dikit-dikit aja. Mm-hmm. Nah, itu tentang pergeseran yang seharusnya seharusnya berkaitan dengan budaya, Bang Ye,
1: yeah.
20: Borin, kan ada itu pantun yang sangat populer sekali, ramo-ramo si kumbang jati, katip endah turun bakudo, patah tumbuh hilang baganti budayo kita di pakaian juga. Ah, ini apapun musim berganti dan segala macam budaya kita tetap kita pakaikan juga, termasuklah pada kuliner, makanan, cara berpakaian. Ah, ini tetap kita pada budaya Minangkabau.
1: Iya, iya, iya, iya, iya, iya.
0: Ya. Baik. Okay, okay.
1: Tapi Giana, saya mau ke Giana juga nih. Penasaran juga nih. Jadi ada adik-adik kita nih, mana tua?
20: Ya.
1: Miss Hijab Pendidikan Sumatera Barat namanya Giana Dwita Shakila.
20: Ya, Giana. Selamat malam, Giana.
0: Malam, Bapak. Waalaikumsalam.
1: Kalau di Minang enggak ada Bapak namanya Giana.
0: Apa
1: Mak
0: tuh?
1: Mak Datua.
0: Mak Datua. Malam Mak Datua.
20: Bang Ye tahu tuh, itu pewarisan.
0: Oh, itu.
20: Kan Bang Ye sekarang ini pewarisan. Sampaan untuk nenek mama itu pada umumnya orang panggil Mak Datua. Kalau di agama orang main bau ini ya, ada angku. Nah, itu kan pewarisan. Kalau tidak diberitahu, di mana yang muda-muda tahu?
0: Nah, iya sih, betul, nah, betul, betul, betul. Oke, oke.
1: Makanya saya juga penasaran nih, Mak Datua, Ade, sama Giana kan. Kalau Giana sendiri melihat ketertarikan generasi muda, terkhusus Giana sendiri. Nah, jadi kita bawa ke diri kita dulu sendiri sebelum kita menuju ke orang lain. Kalau Giana sendiri melihat ketertarikan Giana saat ini terhadap budaya Minangkabau itu kayak apa sih?
21: Oke, baik, terima kasih Bapak. Mungkin kalau dari Giana sendiri, Giana berasal dari Solo ya Pak. Jadi budayanya
1: sama
21: itu
1: dong.
0: Waduh, sekampung.
21: Ya, jadi Giana itu berasal dari Solo, Kabupaten Solo, Gunung Talang, di mana adatnya itu tuh masih lumayan kental. Dan Giana pribadi sering mengikuti kesenian seperti randai, nari-nari di sanggar gitu. Mungkin untuk ketertarikan Giana sendiri, Giana pribadi lebih tertarik kepada budaya keseniannya. Mungkin karena minat Giana sendiri dan ketertarikan Giana dalam budaya keseniannya, mungkin Giana lebih fokus ke hal-hal mempelajari hal kayak gitu sih, Mak Datua.
20: Iya.
0: Jadi gitu
20: jadi
0: Bang
20: pada,
0: ya.
20: Pada budaya yang dalam bentuk seni ya, Giana.
21: Iya, Mak Datua.
20: Tapi tertarik dalam bentuk apanya? Bisa memahami?
0: Tertarik dalam bentuk apanya tuh Giana?
1: Bisa memahami gak misalnya Giana tertarik tari piring, makna dari tari piring itu apa, terus filosofi kenapa tari dari Minang itu perempuan gak boleh lenggak-lenggok pinggangnya, hanya harus badan yang digoyangkan, pernah tahu gak itu?
21: Oh, mungkin kalau untuk maknanya Giana belum terlalu memahami. Mungkin Giana sendiri ketertarikan emang karena hobi menari dan berekspresi aja gitu, Mak Datua.
20: Iya, gitu. Karena hobi tertarik dengan tari Minang ya.
21: Iya, betul.
20: Nah, bagus. Itu betul. Sudah apresiasi yang pertama itu, Bang Ye.
1: Iya, benar.
20: Ya.
1: Apresiasi, benar itu.
0: Iya. Jarang-jarang kan, Bang Ye ya.
1: Benar, jarang-jarang.
0: Jarang-jarang menari awak, cinta awak aja budaya awak berarti kan.
1: Jarang-jarang sekarang kalau misalnya ada anak muda menari, tari Minang.
20: Tapi, Bang Ye.
1: Iya, Mak Datua.
20: Ada yang muda-muda ditanya, waktu ada nyanyi Minang, nyanyi Saluang kan ada tertarik lagi itu. Nyanyi yang bentuk pantun-pantun itu. Kenapa kamu tidak tertarik? Nah, anak muda kita ini menyatakan dia tidak paham. Mengerti-mengerti tapi tidak paham. Nah, itu kan segala pesannya itu disampaikan dalam bentuk pantun. Pantun itu sampiran dan isinya semuanya majas. Orang Minang itu menyampaikan dulu tidak boleh secara langsung.
0: Mm-hmm.
20: Dia majas saja dengan gaya bahasanya, ada ironi, ada perumpamaan dan segala macam itu.
0: Ini
20: yang disampaikan. Seperti nyanyi-nyanyi saluang dendang itu kan artinya semuanya disampaikan tidak vulgar. Semuanya dalam bentuk sindiran saja.
0: Oke. Iya. Itu seperti itu seharusnya kita sebagai orang Minang ya, Madato ya. Karena kalau anak-anak sekarang tuh semakin jelas, kita straight to the point aja, nggak usah pakai kalau maksudnya itu kata-katanya nggak usah yang terlalu diputer-puter. Kalau anak-anak sekarang kayak gitu, Madato umumnya. Lebih jelas aja nih, straight to the point aja. Kalau nggak suka, iya nggak suka gitu. Langsung aja bilang.
1: Iya. Tapi gini, kalau masalah proses pewarisan budaya Minangkabau itu untuk ke generasi muda idealnya itu kayak apa, Madato? Karena kadang-kadang kalau misalnya katakanlah nih kita ngobrol sekarang, yang mendengar, wah ini Bang Ye sok tahu nih, sok jadi yang narasumber nih, tahu semuanya. Nah kan penerimaan orang itu kan beda-beda, ada Madato ya.
0: Betul.
1: Nah bagi generasi muda
20: yang
1: nih.
20: Yang pertama Bang Ye. Budaya itu ada yang berwujud, disebut budaya dalam bentuk benda.
1: Ya.
20: Ada budaya tidak berwujud. Kalau di harta namanya, di Minangkabau itu ada yang bentuk pusako. Dalam berwujud bentuk tanah, sawah, rumah. Ada yang bentuknya sako. Sako itu yang tak berwujud, gelar, kehormatan. Nah itu kan tak berwujud, abstrak dia. Nah, tetapi pewarisan-pewarisan yang berwujud tadi bisa kita laksanakan dalam bentuk pemakaian. Seperti yang disebut Giana tadi, apa saja kegiatan-kegiatan formal kita menggunakan diawali dengan tari pasambahan. Itu memperkenalkan kepada orang banyak, begitulah orang Minang menanti tamu itu dengan kehormatan, disuguhkan sirih dalam carano. Nah, sirih salai minta dicabiak, pinang sabuah minta digatok, gambir minta dipipia, sadah minta dipali, dimakan. Tandonyo kita menghormati tamu. Itu sebetulnya pewarisan. Pewarisannya berwujud dalam bentuk kesenian-kesenian tadi, semua orang mengerti. Orang Minang dulu menghargai tamu itu disambut dengan sirih dalam carano. Itu satu yang kita selama ini menyampaikan itu. Orang kadang-kadang memahami saja, wah tari Minang itu pakaiannya bagus-bagus. Itu kan sudah pewarisan dalam bentuk benda itu. Nah, dilihat pakaian Minang itu tertutup auratnya semuanya, bagus, dalam, berwarna-warni. Nah, kita berikan juga pertunjukan kepada orang banyak. Jadi bentuk-bentuk pertunjukan kesenian dalam kegiatan formal, dalam kegiatan resmi, itu juga dalam bentuk pewarisan. Kepada anak-anak kita yang ada di rumah, anak-anak kita diajari memasak, disebutkan oleh ibunya ini masakan ini, masakan ini, biasanya disuguhkan dalam kegiatan ini. Nah itu disebut pewarisan kepada generasi yang ada dalam keluarga. Sekarang coba kita tanya, berapa banyak ibu-ibu yang mengajari anaknya? Sebetulnya anaknya bisa membantu dia sekaligus dalam melakukan pewarisan, Bang Ye.
0: Oke.
20: Nah, coba kita tanya. Sekarang ibu-ibu kalau anaknya datang ke dapur, dikira mengganggu saja. Sana belajar.
0: Oh iya. Itu juga loh, Madato. Itu juga loh.
20: Padahal itu adalah media untuk pewarisan budaya untuk kuliner Minangkabau. Ini salah satu bentuk pewarisan itu. Ada pewarisan itu dalam bentuk pertunjukan, ada pewarisan itu dalam bentuk keseharian, ada pewarisan itu dalam bentuk formal, dalam pembelajaran di sekolah. Kita sebetulnya mewariskan budaya itu. Semua kegiatan-kegiatan di Minangkabau kita laksanakan dengan tata cara sesuai dengan sistem adat Minangkabau, itu sebetulnya adalah dalam rangka pewarisan terhadap generasi yang berikutnya tentang budaya itu. Itu saja barangkali artinya. Mato diambil palie, palingo diambil panima, hati diambil untuk menghargai, pikiran diambil untuk menyimpan. Dahulu waktu ketek-ketek, kalau ada orang datang melakukan sotoiko, karena sirih jepinang, sirih nan sakapur, rokok nan sabatang, itu adalah adat di dalam Minangkabau dalam menghargai tamu.
0: Oke. Siap. Jadi begitu ya Bang Ye ya. Jadi tidak hanya apa sebenarnya untuk mewariskan budaya banyak banyak
1: cara.
0: Caranya. Tapi salah satunya
20: yang
0: Bang Ye
20: lakukan sekarang ini cara ini.
1: Okay. Cara juga. Melalui mota ya.
20: Iya, mota ya. Nih. Sambil mota cara itu.
0: Iya, betul.
1: Tapi seperti ini sampai mana tadi? Buat ibu-ibu yang lagi mendengar atau menonton malam hari ini, coba tulis komen.
0: Ada enggak ngajarin boleh.
1: Anaknya, anak perempuannya budaya Minang? Ayo, ketik ayo. Tapi sebelum lanjut ya.
0: Iya, betul. Dan juga nanti kita bakal lanjut lagi ya.
1: Iya, kita jeda dulu untuk pesan-pesan yang berikut ini.
20: Ya.
3: Pariangan merupakan nagari di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Terletak di lereng Gunung Marapi pada ketinggian 500 hingga 700 meter di atas permukaan laut. Menurut Tambo Minangkabau, Pariangan merupakan nagari tertua di ranah Minang. Nagari ini termasuk yang terbaik dalam menjaga rumah adat tradisional yang disebut Rumah Gadang. Pada Mei 2012, nagari Pariangan terpilih sebagai salah satu dari 5 desa terindah di dunia. Keindahannya membuat dunia berdecak kagum. Hamparan sawah yang sangat subur dan pepohonan rimbun. Ditambah rumah penduduk yang dibangun bertingkat-tingkat mengikuti kontur atau pola dari lereng gunung. Terlihat rapi dan sedap dipandang mata.

Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Silek Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari desa wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam Silek Lanyah merupakan turunan dari gerakan silek yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain silek di desa wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora.

0: Nah, Bang Ye, ini ya. Setelah aku pikir-pikir ya, karena kan aku lumayan agak smart gitu, jadi kan my brain always work. Jadi menurut aku nih Bang Ye, salah satu yang diwariskan yang paling basic banget yang sampai hari ini masih kita gunakan adalah bahasa Minang. Bahasa ya kan, Minang. Bahasa Minang. Ya, aku tuh bisa bahasa Minang loh Bang Ye, walaupun bentukannya emang international gini, tapi aku bisa banget bahasa Minang. Ya kan, kayak ini sekarang tuh lagi ngetren banget ini loh Bang Ye, kayak kata-kata gini kalau di TikTok tuh, sembahyang awa, mengaji awa. Gitu tuh.
1: Sembahyang awa, mengaji awa.
0: Ibu urang jo awa. Nah, gitu-gitu. Bang Ye tau enggak? Pasti enggak tahu ya.
1: Talua bayua.
0: Talua bayua, enggak harus talua bayua, enggak ada. Orang talok bayua aja.
1: Oh gitu. Iya,
0: tapi aku juga penasaran. Kalau aku sih masih ya pakai bahasa Minang kan. Masih banget.
1: Kalau Giana?
0: Kalau Giana gimana Giana?
2: Oke. Kalau Giana sendiri ya Kak Madatua, Giana itu ke bahasa keseharian Giana sama keluarga itu tetap bahasa Minang. Karena nenek Giana itu masih kental gitu kan Minangnya. Jadi kayak alah makan sambai bubue tadi Bu Giana panggil Ibu ke nenek Giana Kak pada tua gitu. Jadi bahasanya masih Minang lah gitu. Tapi kalau di kampus memang karena banyak mahasiswa perantauan ya Kak. Jadi memakai bahasa Indonesia gitu. Kecuali
1: Indonesia
2: sama
1: Minang, ya?
2: Indonesia Minang. Kecuali sama teman-teman yang masih sama orang Padang lah dan ngerti Minang gitu.
0: Oke. Okay. Jadi di rumah juga masih pakai bahasa Minang kalau Giana. Tapi dialeknya Solo berarti ya.
2: Solo.
0: Gimana contohin dong Giana? Aku penasaran.
2: Biasanya kan mungkin kayak Giana nggak pribadi ya Kak, nggak tahu orang Solo emang kayak gini. Kalau orang-orang Payakumbuh tuh kan kayak jelas gitu kan, luruh gitu. Kalau Giana tuh luruh, 500, 200
1: berdatuh ya.
2: Berdatuh, badaceh ya. Gitu.
1: Kayak orang Bali gitu kan.
3: Di Solo tuh panggil saratuh, doratuh, wicin
1: aja. Saratuh, doratuh.
0: Saratuh, doratuh, nah gitu. Karena di Sumatera Barat sendiri tuh setiap daerah beda-beda juga dialeknya.
1: Benar, beda-beda. Kalau yang setahu saya itu kalau Payakumbuh itu agak mendayu.
0: Iya.
1: Kalau koma kok. Nak gunung ome.
0: Gini, kalau Payakumbuh ndak dape sagitu haragonyo do. Saki perlu awak gitu. Mantap ya.
1: Enggak lucu ya?
0: Iya.
1: Tapi menarik.
0: Menarik. Tapi itu masih diwariskan sampai sekarang gitu, ya. Bang Ye. Kalau bahasa Minang ya kan. Karena setiap daerah punya dialek yang berbeda dan punya satu kata yang sama tapi artinya juga beda. Kalau kita nih kalau di Bukit Tinggi kalau ngomongin lita lapar, tapi kalau di Padang ngomongin lita latih ya. Gitu capek.
1: Benar.
0: Gitu. Ya. Dan itu masih diwariskan sampai sekarang.
1: Ya betul. Tapi saya penasaran sama Giana juga lagi nih, soal nilai-nilai budaya Minang yang mulai jarang dilakukan atau dipahami oleh anak-anak muda Minang sekarang apa sih?
2: Mungkin kalau soal nilai budaya itu seperti yang jarang diketahui itu mungkin lebih ke adat-adatnya gitu. Kayak barara itu kadang kan udah jarang anak muda sekarang itu memilih untuk melakukan sebuah perayaan pernikahan itu di gedung gitu. Iya, kayak enggak ada lagi barara atau kayak mengelilingi kampung gitu Marapule dan Adaro-nya gitu.
0: Di arak-arak gitu ya.
2: Iya, Kak, gitu.
0: Iya.
2: Terus apa lagi ya? Mungkin seperti penggunaan bahasa Minangnya juga kurang, ketertarikan sama apa ya, sama filosofi Minangnya juga, sama kayak yang dibilang Mak Datuk tadi soal petatah petitihnya juga kurang karena nggak semuanya ngerti gitu artinya maknanya gitu.
0: Oh iya sih, betul ya. Kalau sekarang tuh kalau Giana tadi kan bilang barara kan, itu kan juga udah lumayan jarang kalau sekarang, kalau orang seringnya merayakan pernikahan itu di gedung barara. Kalau kita tuh udah rara aja, udah nggak ada bararanya, udah rara aja semua.
1: Rara.
0: Ya? Rara.
1: Baik, kita ke pendengar nih.
0: Ada yang berkomen kah?
1: Ada yang berkomen, ada yang menelpon.
0: Ada yang mau WhatsApp? Nah, itu juga bisa di WhatsApp Pro 2 juga bisa 0811-66-55-908.
1: Kita ke telepon dulu deh.
0: Oh, ada yang nelpon, boleh. Lanjutkan. Iya. Lanjutkan sih. Mana?
1: Coba. Mana nih?
0: Halo Kosiaku.
1: Assalamualaikum.
0: Apakah sudah terhubung?
1: Halo.
0: Nah.
1: Nah, belum terdengar
0: mungkin nah, tapi ini ke Pro 2 nelfonnya Bang,
1: Pro 2,
0: apa
1: ya
0: apa
1: bisa ke Pro 2 dulu deh.
0: Mungkin karena di Pro 4 karena agak sulit masuknya gitu ya. Bener. Kayaknya ini perlu diganti Pak telepon Pro 4, coba kita angkat di telepon Pro 2 aja. Oke,
1: boleh,
0: coba
1: boleh.
0: Kita angkat dulu yang di Pro 2 ya. Halo, selamat malam Pro 2.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
4: Pak Nur Tanjung.
0: Oh, Pak Nur Tanjung. Oke deh, Pak Nur Tanjung. Boleh, silakan Pak Nur.
4: Kamu menjadi kan? Itu dukungan dari kurang dulu kan? Supo biasanya ke sini Minang tu, supo dendang pau ku hampir habis kan
1: jadi. Dendang pau ah.
4: Iya. Asal luang rabab ada dari dia dari. Dulu kami hari Sabtu tu bertanggang menengah dan dendang pau ku.
1: Ya ya ya.
4: Saat orang tu tu minggu kami kumpulan yang belum mutu kan. Kini senompai saluang tu dah dua leh tu. Sebetulnya hilang. Jadi dukungan tu kurang juga kan. Sebenarnya tu kecil orang gaya-gaya itu kan. Gilo kalau lu mengkul gilo tumpuan kan. Kalau lu tu se nak cuah tu tumpuan nak lu cuah tu kan.
0: Oke. Baik, Pak Nur. Ada yang mau disampaikan lagi? Terima kasih banyak loh, Pak Nur. Ini masukannya.
4: Sementara itu dulu.
0: Oke. Baik. Terima kasih, Pak Nur.
4: Di perampik nak cok kan?
0: Oke deh. Kalau gitu, terima kasih, Pak Nur.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
3: benar tuh Bang Ye yang disampaikan Pak Nur. Dulu kita mendengar di RRI ada dendang pau, ada rabab, ada saluang.
1: Betul.
3: Barangkali sekarang apakah masih ada tuh Bang Ye?
1: Kalau sekarang setahu saya sudah tidak ada karena banyaknya perubahan pola siaran, jadi agak bergeser sedikit pada tua.
3: Iya.
1: Cuma mungkin ke depan bisa saja.
3: Maksud kita Pak Nur bicarakan. Itu ada pendengar-pendengar khusus, itu kan tadi yang disampaikan Pak Nur itu salah satu bentuk pewarisan. Mungkin anak-anak muda yang saya sampaikan tadi, dendang pauah, saluang, dan rabab itu bahasa yang disampaikan karena bahasa majas, semuanya dia tidak paham. Tapi ada komunitas yang selalu seperti itu. Kalau saya dulu waktu mahasiswa, waktu apa kan, kalau ada dendang pauah di RRI itu, kita dengar itu. Kalau malam minggu itu ada bahasa luang di RRI, kita tunggu itu. Nah, bagaimana itu untuk pewarisan di media kita ini, di radio ini, kita tampilkan juga. Mungkin tidak setiap minggu, sekali 15 hari, sekali sebulan, tapi kita gilir penyampaian itu setidak-tidaknya komunitasnya ada. Komunitasnya ada. Dulu ada pantun balega namanya. Kreativitas untuk pemakaian bahasa itu. Itu kan bagus itu yang disampaikan Pak Nur tadi. Memang tidak semuanya. Kalau anak-anak muda kan ada radio pilihannya. Kalau RRI ada pula pendengar setianya kan, seperti itu. Yang dimaksud Pak Nur tadi Bang Ye. Kalau bisa itu usul itu diprogram lagi dalam rangka pewarisan budaya.
0: Oke. Kita notit dulu ya, Madato Ayah, siapa tahu nanti itu bisa dijadikan masukan juga untuk kedepannya gitu.
1: Iya, kita ke YouTube.
0: Ada komen apakah
1: ada
0: Bang
1: komen,
0: di sana?
1: Komen, ini ada Alrikat. Jadi penasaran apa aja tradisi Minangkabau yang hampir hilang atau terlupakan.
0: Itu hampir pertama. Hilang.
1: Ya, terus yang kedua ada dari Nugi Barata. Jadi apo Maroko katiko manjangwa ko memang ado diadat. kalau memang ado apo dak bisa dihilangkan sajo, kecuali memang ado adat nan teradat beda samo adat nan diadatkan. Jadi ambo urungkan niat untuk membersamai kok menyusul kemudian tetap juo mode itu. Kadang ibo pulo ambo samo urang rumah nan ditinggalkan lah mairui asok karena indak mangaseh. Jadi kayaknya ketika menjenguk atau melayat ketika terjadi kematian, kemalangan, itu kan yang bapak-bapak kadang-kadang duduk di apa di depan di, rumah tuh di tenda.
0: Iya betul.
1: Sambil merokok.
0: Betul.
1: Nah, itu apakah masuk dalam adat apa tidak gitu.
0: Nah, kita ke siapa? Ke Mak Datuk dulu deh.
1: Coba
0: gimana ya, Tak? Gimana Mak Datuk?
3: Ya, rokok ya yang adat yang masuk dalam adat itu sirih. Kan disebut tadi. Cuma yang masuk di dalam rokok kapalo rundiangan sirih. Kapalo baso, rokok kapalo baso, sirih kapalo rundiangan. Artinya laki-laki sama laki-laki, karena kebiasaan itu merokok dulu orang duduk laki-laki sama merokok saja. Sekarang kan sudah dekat di mana-mana dulu kalau ada kegiatan keramaian laki-laki duduk situ, perempuan duduk di tempat lain. Pada yang laki-laki dia merokok sama merokok saja, karena itu kebiasaan yang dilakukan parintang-parintang hati, kacalak-calak ganti asah menunggu tukang tibo sebelum acara dimulai, rokok nan sabatang nanalahangui, baru di itu menghitung lama dulu itu, baralah mau menunggu alah sabatang rokok. Baralah mau menunggu baru dibakar kok kira-kira 5 menit ala mulai cara. Jadi penghitungan waktu itu dulu rokok itu
1: parintang-rintang
3: penunggu saja.
1: Penunggu waktu.
3: Tadi nanti sampaian dek kawan dun sana kita di dalam WA tadi karena duduk sudah berdekatan laki-laki jopadusi. Itu kalau merokok maka dalam adat sebetulnya tidak boleh. Apa nangka kita karajoan caliak suok jo kida. Ko ado orang nan padusi di samping awak dapat tu merokok diurungkan niat untuk merokok. Itu saja nyo. Rokok tu hanya kepala baso. Di baso nak ke orang merokok laki-laki sama laki-laki. Padusi jo padusi itu sirih. Sirih terletak di carano silakan. Dulu orang padusi di Minangkabau ko di manyo dudua sirihnya buat cie merah bibirnya tadi kalek rakuangnya tadi, maka orang perempuan Minang dulu jarang yang dapat sariawan, jarang yang sakit gigi.
0: Oh gitu.
3: Karena dia makan sirih.
1: Mengunyah sirih.
3: Iya, mengunyah bibirnya merah karena merahnya
0: sirih.
3: Sekarang kan kalau dia makan sirih hilang lipstiknya. Itu yang jadi masalah.
0: Iya, betul itu.
3: Rusak giginya. Padahal itu tidak. Jadi yang disampaikan oleh siapa tadi kawan kita yang di
1: YouTube
3: lewat WA tadi, rokok itu tidaklah menurut adat. Rokok hanya kapalo baso, baso jo basi, laki-laki sama laki-laki. Itu saja. Kini tentu mencari situasi ya Wak. Kalau kamar rokok Wak cari suok jo kida ado padusi, kita urungkan merokok dulu. Ado orang nama ngarati inyo parokok bana duduk dekat padusi inyo minta izin ambo tagak sebentar bagindahnyo. Duduknya nak laki-laki merokok situ. Nyo cari lo orang perokok. Orang perokok. Nyo senasib do dalam pepatah Melayu orang senasib mudah bersatu.
0: Satu frekuensi itu mereka.
3: Yang sarupo itu beradat tuh. Nyo duduk di siko di caliknyo padusnyo banyak. Nyo caliak laki-laki nak merokoknya pindah situ. Nyo bela merokok situ. Itu yang tahu namanya Arif Bijaksano. Tahu Joer yang jogendeng. Tahu di duri nang ka menyangkui. Tahu dek batu nang ka manaruang. Raso jo pareso masih kuat karena parusia do apalai parusi itu hamil. Mm-hmm. Awak merokok dekeknya kan enyo lah nutu-nutu iduang. Kalau kini parusi abon mancali batu aja nang kecek napa tadi. Mm-hmm. Lama rokok nang laki-laki ko nang parusi di sampingnya lanyo kepi-kepihan tangannya model kuat. Yeah. Di muka iduangnya nan kawan ko ndak yo warati.
0: Iya itu ya.
3: Itu rokoknya. Nah, itu aratinya nak mancali ada telepon nak manilai ada tepatui. Mm-hmm. Urang Minang dahulu, mohon maaf.

0: pendek rambutnya, tando laki-laki bahasa rawa panjang. Itu kan tando saja. Salah satu tando bisa hilang boleh. Laki-laki bahasa rawa kini ainyo bakain nak laki-lakinya tetap rambutnya masih pendek nak.
1: Ya, ya.
0: Nah, itu tando. Artinya bukan menurut adat.
2: Barangkali
0: itu penjelasan, tapi yang paham dengan yang tadi itu, yang mengerti dengan situasi tadi, Bang Ye, nyocok liat suok jo kida baru di sinan karajo dan kadilan suangan. Contoh, awak nandak merokok, caliak suok jo kida dulu. Alai orang merokok, lorokok lah. Awak nandak merokok, caliak suok jo kida, ada padusi nandak ke awak. Nah, babindah duduk gitu. Baru kita laksanakan.
2: Oke.
3: Kalau untuk Giana nih, kira-kira kalau menurut Giana ini apa nih yang bikin generasi muda itu kurang tertarik dengan budaya daerahnya sendiri?
2: Oke, terima kasih, Mak. Mungkin kalau dari
3: Giana, saya enggak mama.
2: Itu lebih ke apa? Ini
0: Giana, Bang Ye itu dipanggil Abang Giana.
2: Udah sih kayaknya bagus. Oke, makasih udah. Kalau dari jawaban Giana sendiri, mungkin yang bikin anak muda sekarang kurang tertarik itu mungkin emang karena anak muda sekarang itu lebih banyak tertarik kepada standar-standar dari luar. Karena ketertarikan di dalam adat itu berkurang, jadi anak muda itu sering terbawa arus gitu. Semisal kalau anak muda sekarang itu kalau galau itu healingnya ke gunung. Kan biasanya kan kalau di Minangkabau itu kan kebanyakan wisata-wisatanya itu banyak yang minang-minang seperti mengunjungi rumah gadang di Payakumbuh, kayak di Batu Sangka. Itu kan sebenarnya banyak pengenalan-pengenalan yang perlu kita jaga, yang perlu kita ketahui lagi sebagai anak muda. Dan seperti kesukaan terhadap seni yang Giana bilang tadi, seperti kesukaan terhadap saluang, rabat, anak muda sekarang nyarinya konser gitu. Dan iya, soal yang ketiga juga soal pakaian adat. Dan sekarang kita sama-sama tahu, mungkin yang jadi orang tua sekarang Gen Z ya, udah mada tua. Jadi kebanyakan kalau pergi barale itu tidak menggunakan tangkulak lagi, tapi pakai hijab aja gitu. Itu tuh kan salah satu bentuk penurunan juga di budaya Minangkabau sendiri gitu. Oke. Iya, mungkin dari Giana gitu udah.
4: Emang kayak gitu, Bang Ye.
3: Perkembangan
4: teknologi juga. Banyak faktor dari luar juga yang mempengaruhi kita gitu.
3: Tapi kalau masalah healing, orang-orang Minang dulu healingnya ke Gunung Marapi.
4: Gunung Talang.
3: Gitu kan.
4: Nah gitu.
3: Tapi karena waktu kita terbatas.
4: Iya. Ternyata terbatas sekali waktu kita ya. Gue dilihat-lihat, wah udah jam segini aja tapi gak berasa ya Bang Ye ya.
3: Gak berasa.
4: Ternyata banyak banget hal-hal yang kita dapatkan malam hari ini. Jadi kita lebih banyak tahu lagi juga gitu.
3: Tapi sebelum kita akhiri mauta kita, mungkin dari Madatua ada mau disampaikan. Nah silakan Madatua.
0: Ya, makasih Bang Ye, Rini dan Giana. Ada pepatah, panukik pisau sirawi, pasah batang ditabuang, silodang diambil kanyiru. Satitik dijadikan lawi, sakapa dijadikan gunuang, alam takambang jadi guru. Alam takambang jadi guru itu namanya pewarisan. Apa kelaziman kebiasaan yang dilakukan di sekitar kita, yang menyangkut tentang budaya Minangkabau, itu sebetulnya pewarisan. Kita himbau ibu-ibu rumah tangga, biasakanlah anak-anaknya jika ibu memasak di dapur, dia mengamati. Kalau dulu kan begitu, yang satu disuruh mengupas bawang, yang satu disuruh mengguntih lado namanya. Jadi dia selalu belajar dari situ. Belajar, experience SD-3. Pengalamannya itu sangat berharga, dia pernah melakukan itu. Belajar dalam kebiasaan sehari-hari yang dilakukan di dalam rumah tangga, di lingkungan, di dunia pendidikan, itu adalah pewarisan budaya kita sehari-hari.
4: Oke, baik.
3: Giana lagi.
4: Dari Giana, boleh Giana?
2: Boleh. Mungkin kalau dari Giana, untuk anak muda zaman sekarang, mulailah mencari

0: tahu kembali budaya-budaya Minangkabau kita, karena masih banyak yang relevan yang kita gunakan untuk saat ini. Dan kita harus memiliki kesadaran diri juga, karena sebagaimana kita sebagai penjaga adat-adat budaya Minangkabau, kita tetap harus memiliki pengetahuan agar hal-hal tersebut bisa kita turunkan lagi kepada anak, cucu, dan cicit kita nanti gitu.
1: Oke, baik. Jadi begitulah closing statement dari Giana dan juga Mbak Dato malam hari ini, Bang Ye.
2: Terima kasih Mbak Dato, terima kasih Giana.
0: Sama-sama Mbak Giana, Kak. Sama-sama, Kak.
1: Oke.
2: Jadi, adik, dari Mauta kita hari ini, kita tuh dapat melihat bahwa pewarisan budaya bukan cuma tentang mempertahankan tradisi masa lalu aja, tapi juga tentang bagaimana nilai budaya itu dapat terus bertahan, dipahami dan diterapkan tidak saja oleh masyarakat tapi juga khususnya generasi muda dalam menyikapi perkembangan zaman.
1: Betul Bang Ye. Karena budaya ini akan terus hidup apabila ada generasi yang mengenal, memahami, dan mau meneruskannya. Karena itu keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintah, dan tentunya generasi muda itu memiliki peran masing-masing dalam menjaga keberlangsungan budaya Minangkabau. Nah, begitu.
2: Sebelum ditutup, izin Mbak Datua coba-coba pula ini berpantun ya.
1: Asik, nanti boleh dibantu dengan rancang.
2: Kok kalau misalnya agak beda-beda sedikit bahasanya, mohon maaf Mada Tua nih.
3: Silakan.
2: Kapasa Mambali Lamang.
1: Ranca.
2: Singgah Sabanta Mambali Talam.
1: Ranca.
2: Budayo Minang janlah hilang. Mati dijago sepanjang zaman.
1: Ranca. Tapi Mak Datuk dan juga Giana, sorry-sorry ya kalau Bang Ye ada, aku juga ada kalau gitu. Masa sih kita gak ada. Nih kalau aku ya Bang Ye ya, tolong bantu ya Bang Ye, Ranca.
2: Okay. Aman.
1: Naya Bendi Kalimapula Koto.
2: Ranca.
1: Membawa samba di dalam peti.
2: Ranca.
1: Mari lestarikan budaya kita supaya tetap hidup di dalam hati.
3: Alhamdulillah. Ini sudah pewarisan nih Bang Ye.
1: Pewarisan budaya.
3: Pewarisan.
1: Oke deh.
2: Sekali lagi terima kasih Mbak Datua.
3: Sama-sama.
1: Giana juga.
0: Sama-sama Mbak Datua.
3: Bang Ye.
2: Iya. Oke. Saatnya kita pamit.
1: Betul. Saatnya kita pamit dan kita akan ketemu lagi bulan depan di minggu keempat setiap hari Kamis. Dan Zona Pandangan dan juga teman Pro 2 kita nanti bakal balik lagi di bulan depan di Mauta ngobrol asik ala urang awa. Sampai jumpa.
2: Assalamualaikum.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja, aku cerita nih. Kita duduk, cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Halo people, selamat malam semuanya teman Pro 2. Udah jam 9-an aja, udah mau setengah 10. Yes, sudah pada mau tidur ya. Gak apa-apa sih teman Pro 2, karena ini memang udah waktunya tidur kak. Kebetulan ya, memang sudah saatnya kita tidur, ya udah tidur deh. Karena gimana pun teman Pro 2, tomorrow ya, besok itu kan masih hari kerja ya, sebagian untuk kita tuh masih hari kerja. Tapi kalau di kantorku besok pada WFA, work from everywhere. Jadi masih pada di mana-mana gitu, enggak harus di kantor juga. Cuman ya gitu teman Pro 2. Apa sih namanya kalau udah malam-malam gini kan kita sering banget jarang bisa apa ya, bisa tidur. Kebanyakan kita tuh mostly kita scrolling terus lagi gitu ya kan. Nah, jadi nih teman Pro 2, daripada scrolling ada istilah begitu. Yaudah deh teman Pro 2, kita bakal cerita-cerita bareng malam hari ini. Nah, kita bakal ceritain soal apa teman Pro 2? Soal tipeku. Nah, tipeku tipe berapa? 3-4. Nah, itu rumah. Cenah. Nah, jadi kita bakal ngobrolin soal kamu tuh pengen dapetin orang yang tipenya gimana sih gitu, yang menjadi pasangan kamu. Nah, ini paling seru untuk dibahas teman Pro 2. Kenapa? Karena tuh teman Pro 2, biar siapa tahu ada yang ketemu jodohnya aja. siapa tahu ya. Jadi boleh di-share juga nih teman Pro 2, kalau kamu tipenya tuh yang kayak gimana sih gitu. Karena sering bingung juga kan teman Pro 2, pasti kamu sering bingung ditanya, emang kamu tuh tipenya yang kayak gimana sih gitu, kamu tuh terlalu picky deh. Nah, banyak yang kayak gitu juga. Terkaget-kaget loh kita nih, handphone siapa yang bunyi? Handphone Pro 2, iya bentar ya. Nih gimana ya caranya, bunyi ulu nih. Nah begitu dong, kaget loh kita, bunyi nih teleponnya. Oke deh teman Pro 2, kita coba angkat telepon dulu. Ini ada siapa sih, Mandia? Oke, baiklah, kita coba angkat dulu teleponnya nih teman Pro 2. Coba mana ya, kok gak ini ya? Kok gak bisa ya? Nah, coba boleh ditelepon lagi sih teman Pro 2, buat yang pengen bergabung malam hari ini ya. Silahkan saja bergabung. Boleh ditelepon lagi, coba kita. Loh, kok ini gak mau ya? Coba deh. Kok gak pair sih? Pair dong. Oke, baik, kita coba dulu. Duh, gimana sih nih? Agak bingung ya teman Pro 2, emang one man show emang suka membingungkan gini. Iya, ini coba kita cek dulu deh WhatsApp-nya. Oke, malam Karini Kamal. Iya, malam lagi. Ada siapa ini? Baiklah, coba. Apakah, ya Allah, ini kenapa ya mixernya? Aduh, susah deh. Oke, coba kita jawab ya. Kita angkat dulu nih. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Dengan siapa di mana?
1: Rini Kamal.
0: Ihu, siapa sih ini?
1: Ini dengan Hendra.
0: Oh, Bang Hendra. Di mana nih posisinya sekarang?
1: Bang Hendra di Sungaiang Batu Sangkar.
0: Sungaiang
1: Pro 1.
0: Sungaiang Batu Sangkar jauh ya, jauh.
1: 125 kilo dari Sudirman.
0: Ya betul. Gimana by the way di Sungaiang, how are you Sungaiang?
1: Oh, di Sungaiang sih kabarnya baik-baik saja, cuacanya bagus, cerah. Dan suasananya sangat mendukung sekali.
0: Mendukung apa nih? Mendukung apa? Suasana mendukung apa?
1: Suasananya sangat romantis lah, rokok makan gratis gitu loh Rin.
0: Waduh, kirain MBG. Bukan ya. Oke deh. Kalau gitu, ih Bang Hendra, kita lagi ngobrol ini. Tapi by the way, kita harus harus konfirmasi dulu Bang Hendra, masih single kah atau sudah ada pasangan kah?
1: Gue mah udah punya anak, Rin.
0: Udah punya anak, buset. Tapi gak apa-apa.
1: Buset deh.
0: Buset, tapi nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa. It's okay, it's okay, it's okay. Kincana, kincana.
1: Soalnya tadi malam Bang Hendra juga gabung sih di acaranya Ropi itu.
0: Oh iya.
1: Dari jam 9 sampai jam 11 malam.
0: Iya, sama Obi ya semalam ya.
1: Ya sama Obi, bukan Obi Pro 2 Bukit Tinggi, tapi sama Obi Pro 2 Padang.
0: Nah gitu, nah Bang Hendra kebetulan kita lagi ngomongin ini tipeku. Nah kalau tipemu apa? Kayak pasangan tuh tipemu yang kayak gimana gitu. Kita lagi ngobrolin itu tau, Bang Hendra.
1: Iya, tipe pasanganmu yang Bang Hendra sukai gitu ya.
0: Iya, yang Bang Hendra tuh, menurut Bang Hendra tuh tipe, tipenya Bang Hendra tuh yang kayak gimana sih gitu?
1: Tipe yang Bang Hendra suka itu tentang dari seorang perempuan gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Orangnya sangat romantis.
0: Oh terus, gitu, suka sama yang romantis-romantis gitu
1: ya? Penyayang gitu loh.
0: Jadi suka sama yang romantis-romantis gitu ya?
1: Sama yang romantis-romantis. Terus orangnya perhatian, terus nggak bagi Bang Hendra sih nggak cinta nggak nomor satu, tapi kasih sayang gitu loh.
0: Oh, kasih
1: yang paling
0: sayang
1: utamakan gitu loh, Rin.
0: Oh gitu. Oh berarti nih tipenya sekarang itulah cerminan orang rumahnya sekarang gitu kali ya?
1: Iya.
0: Iya nih untuk orang-orang yang udah ini ya, yang udah maksudnya udah menikah punya anak. Iya, itu dia kan aku udah dapet. Udah dapet orangnya gitu ya.
1: Tinggal Rini dong yang belum nih.
0: Iya, tenang, sabar, Bang, sabar, tahan, nanti ada orangnya, sabar. Nanti kita spill
1: tadi
0: orangnya.
1: Tadi Bang Hendra. Tadi Bang Hendra juga nonton Rini di RRI Net di program Maota tuh.
0: Oh, Maota, iya betul. Betul, di Malta aku sama Bang Yudi tadi.
1: Tadi nontonnya di YouTube.
0: Oh iya, aku sama Bang Yudi tadi.
1: Sama Bang Yudi, biasa pasangannya sama Bang Yudi mah.
0: Iya kalau aku tuh
1: memang di program Malta.
0: Betul, kalau di program Malta tuh selalu aku sama Bang Yudi deh berdua.
1: Iya, cuman Rin, Bang Hendra turut berbelasungkawa ya. Telah berpulangnya Bang Ari Tanjung ya, salah satu kru RRI Padang itu ya.
0: Betul.
1: Semoga husnul khotimah buat Bang Ari.
0: Amin amin.
1: Bang Hendra sangat dekat lah dengan Bang Ari, sering mengikuti acara-acara Bang Ari itu di Perompak.
0: Oh iya. Karena ya Bang Ari itu kan perjalanannya di RRI Padang tuh udah lumayan lama ya Bang Hendra ya. Jadi pernah jadi penyiar Pro 2, pernah jadi tim marketing, terus balik lagi ke Pro 2, terus jadi penyiar Pro 4. Nah beliau tuh sangat sangat aktif dan kreatif. Nah itu tuh Bang Ari gitu.
1: Iya, tapi sayang umurnya terlalu ini gitu ya, Tuhan telah berkehendak lain gitu ya. Semoga Bang Ari husnul khotimah gitu loh.
0: Amin amin amin. Ya karena ya mungkin memang sudah jalannya begitu ya Bang Hendra ya. Tapi kita memang
1: mudah-mudahan nanti Rini jadi penggantinya Bang Ari di Perompat.
0: Amin, boleh. Kalau aku mau oke-oke aja, mau dipindahin ke Perompat, ke Per 1, ke Per 2, oke aja. Di mana aja mah oke kalau aku.
1: Yang penting jangan ke Pro 3 gitu ya Rin.
0: Iya, jangan kejauhan. Kejauhan
1: jangan,
0: kita
1: jangan, tercapek baca berita mulu.
0: Iya ya, kita baca berita dikit aja udah capek ya. Apalagi baca berita panjang-panjang ya. Setiap saat berita. Tapi gitu namanya Pro 3 juga apa pusat pemberitaan nasional. Jadi semua berita masuknya di Pro 3. Emang begitu.
1: Iya.
0: Iya ya.
1: Tapi ngemeng-ngemeng siapa nih sekarang di Pro 4 Rin?
0: Ngemeng-ngemeng nih ya. Ini bahasa kita bisa melihat banget generasinya teman Pro 2 kalau udah ngomong ngemeng-ngemeng. Kita tahu banget nih, ini kayaknya kelahiran berapa ya Bapak ini?
1: Nggak, tapi Bapak ini sih kelahiran 17 tahun yang ini yang silam gitu loh.
0: 17 tahun yang lalu, tapi itu
1: terbalik.
0: Terbalik ya. Tapi itu juga beneran 17 tahun yang lalu, tapi kalau kita hitung dari beberapa tahun yang lalu juga kayak gitu. Nah, tapi di Perompat sekarang ada Oni Anang. di Prompat.
1: Oh, gitu. Nanti gabunglah di acara One nantilah.
0: Iya,
1: di... Tadi mau masuk sih di Pro 1 sibuk banget, ada Bang Iya.
0: Bang Ian.
1: Iya. Iya, betul. Iannya gua bilang gua buang deh, tinggal I-nya doang.
0: Bang I, kenapa gitu? Kenapa dibuang-buang nama anak orang? Marah bapaknya. Kenapa? Kenapa
1: Bang? Halo?
0: Halo, Bang Hendra, kenapa I doang? Kenapa I doang?
1: Iya, buat menghemat anggaran gitu loh, Rin.
0: Namanya nggak masuk anggaran.
1: Efisiensi.
0: Itu. Nama, yeah. Namanya nggak masuk. Namanya nggak masuk anggaran itu. Itu nama, bukan SMS zaman dulu. Bukan SMS zaman dulu
1: Rin,
0: itu.
1: Lu tau nggak, Rin?
0: Nah, apa?
1: Rini, itu RR itu bayar royaltinya gede loh terhadap ke negara gitu.
0: Iya, lumayan. Lumayan. Iya, iya, betul, betul.
1: Lumayan gede. Segede gajinya Rini Kamal.
0: Iya, gak gede-gede amat sih ya. Kita doain aja. Doain aja semakin gede gitu ya Bang Henry ya.
1: Iya. Rini di studio sama siapa, Rin?
0: Aku studio sendiri. Sendiri alone, all alone.
1: Kasihan.
0: Iya, tapi
1: hati-hati nih sekarang malam Jumat, Rin.
0: Aduh, jangan diingetin. Udah berusaha loh kita enggak inget-inget ini malam Jumat, tapi diingetin. Jangan dong, jangan diingetin. Jangan diingetin ini malam Jumat agak aduh gitu ya. Tapi enggak, kita tuh studionya berhadap-hadapan, Pro 1, Pro 2, Pro 4. Jadi kita ini bisa saling memantau satu sama lain.
1: Iya, yang penting penyiarnya harus ada salah satu yang laki-laki gitu, jangan perempuan semua.
0: Iya, tapi kita juga ada tim teknik yang juga di ruangannya, jadi tim teknik juga memantau gitu. Tim teknik
1: ada
0: juga ada.
1: Security-nya juga ya,
0: security juga ada. Terus di belakang kita, nah bos kita tinggalnya di belakang kita nih, di masih dalam satu pekarangan. Oke. Nih. Ada bos-bos kita.
1: Di daerah mana tuh, sawahan?
0: Iya, masih di sini-sini juga tinggalnya, jadi rame sebenarnya, cuman ada di ruangan masing-masing aja gitu.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Oke deh kalau gitu, Bang Hendra mau request lagu kah? Lagu apa tuh kalau boleh tahu?
1: Lagunya bebas nggak nih?
0: Bebas, bebas mau lagu, bebas, bebas asal jangan lagu Minang gitu. Nggak ada lagu Minang. Lagu Minang di Prompat. Enggak
1: lah, lagu Minang mah di sono, di tempatnya One itu.
0: Iya betul. Nah, lagu apa tuh, Bang Hendra?
1: Iya. Yeah. Masa Pro 2 radionya anak muda mau request lagu Minang?
0: Iya, di Pro 4 itu lagunya. Nah, mau lagu apa tuh Bang Hendra?
1: Lagu jadul boleh gak nih?
0: Jadulnya kita cek dulu apakah masih exist di playlist kita kejadulannya. Coba kita cek dulu lagunya. Mau lagu apa?
1: Rita Effendi, Selamat Jalan Kekasih.
0: Aduh, kalau Selamat Jalan Kekasih kayaknya ada, cuman gak Rita Effendi. Coba kalau Selamat Jalan
1: dari Dadali bisa nggak, dari Dadali?
0: Dadali yang mana tuh, coba ya kita cek dulu ya Dadali apakah masih ada di sini. Tapi kalau kayak gitu kayaknya di Pro 1 ada deh. Dadali tuh masih ada beberapa nih yang bisa kita puterin. Tapi ini juga yang paling ini. Ada yang di saat aku mencintaimu, biarkan ku berlari, jangan cepat ambil nyawaku, sama di saat kau berubah. Cuman itu doang yang ada Dadali. Ini pun juga kayaknya tahunnya udah kesini-kesini deh. Udah tahun-tahun lumayan baru.
1: Dari Mangu lah, Ari Lesmana.
0: Oh, Mangu aja.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, Mangu boleh. Kalau Mangu mah ada lagunya. Oke deh, kalau gitu nanti...
1: Lagu ada mah. Di Pro 1 juga ada, waktu dulu minta sama Bang Yudi ada, waktu malam minggu tuh.
0: Iya, karena lagunya tahun 2022 kan, jadi di Pro 1 udah masuk juga ini lagunya, berarti udah bisa juga. Oke deh, kalau gitu nanti kita puterin Bang Hendra ya. Mau salam-salam dulu?
1: Salam dong, salam.
0: Buat siapa, buat siapa?
1: Gak enak nih kalau gak kirim salam nih.
0: Boleh, buat siapa?
1: Buat Nana tuh di Balimbing, masuk dong Nak, gitu. Terus buat Hanapi di Rimbo Datar tuh. Terus buat semua deh teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 RRI Padang tuh.
0: Oke.
1: Terus buat Titi Kamal, jangan lupa
0: Titi Kamal
1: berdoa.
0: Oh, Titi Kamal artis.
1: Rini Kamal, sorry.
0: Iya, betul. Enggak apa-apa. Auranya emang lupa Titi Kamal sini.
1: Berdoa, minum air putih. Hati-hati nanti kalau pulang. Titi DJ.
0: Baiklah, sami-sami.
1: Hati-hati di jalan.
0: Betul.
1: Okay, Titi Kamal, hati-hati kalau malam.
0: Hati-hati kalau malam. Ada ya singkatannya ternyata.
1: Ada dong. Gue walaupun udah tua, cuman gaya-gayanya kayak anak mudaan gitu loh.
0: Oh gitu. Ini bapak yang awet muda. Bapak-bapak gaul. Iya. Mengikuti perkembangan anak ya. Era anaknya diikuti sama bapaknya kayaknya. Iya. Udah deh kalau gitu.
1: Cuman malu sih. Malu sih mau masuk ke Pro 2 karena radio anak muda, tapi gimana lagi?
0: Oh iya, nggak apa-apa, masuk aja, yang penting apa ya? Orang kan juga nggak tahu ini bapak sudah setua apa. Yang penting masih gaul aja.
1: Yang penting gue jangan dipanggil kakek aja ya. Kalau bapak sih nggak apa-apa, jangan dipanggil kakek aja ya. Okay, ketuaan banget gue mah.
0: Ketuaan ya kalau dipanggil kakek. Okay, okay deh kalau gitu, Bang Hendra.
1: Ditunggu lagunya.
0: Okay.
1: See you next time.
0: Okay, see you. Bye-bye. Ada Bang Hendra nih, teman Pro 2 dari Sungaiang ya. Jadi okay deh, sudah bergabung bersama Obi kemarin, nah bergabung sama Rini malam hari ini. Nah jadi nih teman Pro 2, pembahasan kita malam hari ini, betul itu dia tipeku. Nah cuman sampai situ doang tipeku. Tipe kamu gimana teman Pro 2, yang menurut kamu ideal menjadi pasangan? Nah boleh nih jadi gebetan kah, ngecrushin orang yang gimana kah? Nah boleh kita bahas banget teman Pro 2 di 0751 27482, atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811 66 559 08. Baiklah teman Pro 2, kalau gitu nanti kita balik lagi, tapi kali ini kita dengerin dulu. Sudah ada requestannya tadi dari Bang Hendra ya, Mangu. Kita dengerin dulu teman Pro 2.

0: macet sih?
1: Oh, ada kecelakaan.
0: Ya ampun, itu supirnya parah banget.
1: Ya Allah,
0: kasihan banget sumpah.
1: Tapi,
0: loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih?
1: Astaga, bukannya bantuin,
0: malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau
1: enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

huruf K tersebut. K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, baiklah teman Pro 2, kita balik lagi di Kapsteng malam hari ini. Udah jam 10 aja teman Pro 2, gak berasa ya. Tidak berasa banget nih teman Pro 2. Anyway, kita lagi ngomongin soal tipeku. Nah, tipe kamu kayak gimana sih teman Pro 2? Boleh di-share dong di 0751274482 atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811-6655-908. Anyway teman Pro 2, ada yang udah nelfon lagi, ada Nana. Ternyata karena aku bisa lihat dari handphone sini, mari kita angkat dulu. Halo, selamat malam Nana.
1: Selamat malam Kak Rini.
0: Selamat malam Nana, apa kabar?
1: Sehat, very well.
0: Very well, tapi dari suaranya memang terdengar sehat banget ya.
1: Iya Kak Rini.
0: Iya, memang gimana sih?
1: Gimana kabarnya?
0: Baik, baik.
1: Lama banget gak gabung sama Kak Rini.
0: Alhamdulillah, karena emang jarang banget gabung sama aku sekarang, banyak orang ya, karena aku juga siarannya jarang yang interaktif.
1: Ya karena ini sering pagi ya, sering
0: aku
1: pagi
0: sering
1: di Sabana
0: pagi,
1: ya.
0: Betul, di Sabana pagi, sering pagi aku beberapa waktu ini, tapi malam hari ini udah siaran malam lagi, seneng banget deh. Nah Nana ini kelihatannya sehat banget, semangat banget.
1: Iya,
0: semangat banget.
1: Semangat.
0: Iya, emang kenapa sih, maksudnya tuh ada apa, something happen kah, atau gimana tuh?
1: Enggak, karena excited aja bisa gabung sama Kak Rini lagi kalau malam.
0: Jadi malu. Oke. Sekarang lagi di mana nih Nana?
1: Sebenarnya pas kooperasi itu Nana masih stay di rumah Abah, tapi masih di building juga.
0: Oh gitu. Operasi Nana, operasi?
1: Iya, udah sebulan.
0: Oh iya, sebulan. Wah, aku enggak tahu.
1: Masih recovery.
0: Oh gitu. Waktu itu ya hampir ini ya. Kayaknya bulan lalu ya Naya. Yang ngomongin lagi cek-cek gitu kan, tapi belum operasi waktu ya. Itu kalau enggak salah. Oh gitu.
1: Udah tanggal 21 Agustus kemarin Kak Rin.
0: Nah gimana hasil operasinya? Apakah berjalan lancar operasinya?
1: Sih. Lancar banget, lancar banget.
0: Alhamdulillah. Dan sekarang lagi proses recovery ya.
1: Recovery udah 80%an lah Kak Rin.
0: Udah bagus banget dong
1: udah,
0: itu.
1: Udah bisa arum jeram, panjat tebing,
0: wow,
1: bagi jumping.
0: Aduh itu itu agak apa ya namanya, agak terlalu jauh ya kalau begitu ya. Agak jauh banget, itu jauh banget. Sampai arum jeram.
1: Canda Kak Rin.
0: Panjat tebing, masya Allah, tabarakallah, jadi atlet abis ini dia. Omongan apa, ngapain panjat tebing gitu kan. Oke, jadi sekarang lagi recovery-nya di rumah atau gimana?
1: Masih di rumah Abang sih, tapi memang beda dua gang aja dari rumah.
0: Oh gitu. Oh gitu, itu mah deket namanya. Itu masih di rumah-rumah kita juga itu.
1: Karena di sini kan kalau masak ada dimasakin sama istrinya gitu kan. Kalau di rumah kan harus masak sendiri, nyuci sendiri.
0: Oh iya.
1: Jadi
0: iya,
1: dari operasi itu emang stay di sini aja.
0: Oh gitu. Jadi kalau ini ya, kalau di rumah Abang lebih rame lah gitu, untuk yang jagain juga, yang perhatiin juga gitu ya.
1: Okay. Sebenernya gak juga Kak Rin, kalau siang aku ditinggal juga, mereka kerja kedua-duanya.
0: Oh iya sih. Iya, tapi kan ini kalau di rumah kan jadi sepi, kalau di sini kan sepi aja, bukan sepi banget Nak. Kalau di rumah kamu jadi sepi banget, karena sendiri.
1: Cuman tapi kalau siang, kalau siang masih bisa nonton, kalau di rumah Abang, kalau di kos-kosan aku gak ada TV.
0: Gitu, jadi lebih bagusnya di situ sih ya. Oke deh, semoga Nana segera sembuh ya, yang tadinya 80% bisa segera 100% sembuhnya.
1: Iya Kak, rencananya kalau udah 100% mau itu jadi pelari culture gitu.
0: Pelari culture, ada aja gebrakan nih kita denger-denger ya teman berdua, gebrakan tuh ada aja. Mau jadi pelari culture, habis itu panjat tebing, mau arung jeram, mau apa lagi? Nah boleh-boleh, apa mau bangun candi, sekalian bisa deh kayaknya. Bisa tuh,
1: iya,
0: gas aja lah kalau mau bangun candi sekalian. Ada-ada aja sih Nana. Tapi Nana, kita ini lagi ngomongin ini tipeku. Nah,
1: woy,
0: tipenya Nana.
1: Bye-bye.
0: Nana kan My type, betul. Nana kan masih single ya, ya kan, betul ya? Nah, atau
1: iya,
0: sudah?
1: Iya, kebetulan iya, Kak Rin. Aduh, jangan diperjelas juga, Kak Rin.
0: Enggak, tapi kan kita mau share-share aja tipe iya, orang-orang iya, pada umumnya tuh apa sih gitu kan. Jadi penasaran juga nih teman Pro 2. Nah, kalau Nana mencari partner of life alias pasangan hidup, nah, mau yang kayak gimana, Nak?
1: Mau yang dulu atau yang sekarang nih?
0: Ah, yang sekarang deh. Kalau yang dulu kan sudah lalu. Sudah di masa lalu, kita move ke masa depan. Gamon nanti kalau kita masih bahas masa lalu.
1: Enggak, kalau yang dulu masih penana tuh enggak apa-apa ganteng, tapi harus kaya raya dan baik hati.
0: Itu dulu.
1: Enggak apa-apa ganteng gitu.
0: Ah, gimana enggak apa-apa ganteng?
1: Tapi harus kaya raya dan baik hati gitu.
0: Tana tau ada istilah ini enggak? Dikasih hati minta jantung. Nah, gitu tuh.
1: Gitu tuh. Kalau yang sekarang itu, kalau yang sekarang udah ya diturunin lah lagi, Kak Rin. Yang penting tulus aja deh, bisa nerima semua kekurangannya Nana, itu aja.
0: Oh gitu, yang tulus gitu ya.
1: Yang tulus aja, ya seperti ya udah tulus lah.
0: Iya, jadi nanti dia tiba-tiba nyanyi aja gitu kan. Teh hijau tiba-tiba, tiba-tiba teh ya, hijau aja.
1: Kalau sama udah tulus kan besok-besok bisa diciptainnya lagu selain teh hijau ada mochaccino, ada vanilla latte, mana
0: siapa
1: tahu kan.
0: Iya, siapa tahu ya. Abis ini katanya mau ciptain lagu cheesecake abis katanya.
1: Cheesecake, ya.
0: Cheesecake atau strawberry shortcake kayak kartun tuh.
1: Gitu.
0: Iya, siapa tahu ya. Terinspirasi dari makanan-makanan kayaknya. Iya, iya, iya, iya, iya.
1: Ya itu aja sebenarnya tipenya enggak ada yang gimana-gimana, Kak Rin. Yang penting ya bisa nerima apa adanya kekurangan lah gitu kan. Sekarang kalau Nana kan banyak kurangnya sekarang kan. Mata udah menurun. Apalagi pas ke operasi juga tenaga udah jauh menurun gitu kan.
0: Oke. Tapi jangan, kita tuh bukan, itu bukan kurang itu, Nah, itu bukan kurang. Itu manusia itu memang diciptakan ada kurang ada lebihnya, ya kan. Nah, kurang lebih tuh ada, tapi itu tuh bukan kekurangan, itu hanya sebuah kondisi aja, biasa aja itu. It's okay, it's fine, kincana teng-neng-neng-neng itu. Gitu. Oke deh, kalau gitu Nana mau request lagu apa? Tadi Nana disalami nama ini Bang Hendra dari Sungaiang.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Oh, Bang Hendra sekarang lagi lucu-lucunya dia itu.
0: Emang umur-umur
1: pengen gabung.
0: Umur-umur
1: segitu emang lagi lucu-lucunya
0: emang
1: dia.
0: Emang lagi lucu-lucu, emang lagi gemes-gemesnya kalau di umur segitu emang.
1: Gemes-gemesnya.
0: Iya, gitu.
1: Katanya di Pro 1, Pro 4 dia itu.
0: Iya, tadi dia juga gabung di sini katanya salam buat Nana katanya gitu.
1: Iya, salam balik udah Hendra di Batu Sangkar ya.
0: Oke. Nah, kalau gitu, mau lagu apa?
1: Lagunya apa ya, Kak Rin, yang enak malam ini ya?
0: Lagu yang enak malam ini. Aduh, lagu apa ya? Aku juga bingung lagi karena banyak banget lagu. Karena banyak banget lagu.
1: Nah, aku juga pengen lagu jadul nih. Kayaknya itu
0: lagu
1: latah,
0: jadul
1: dari Bang Hendra itu latah aku jadinya.
0: Oke, lagunya jadul.
1: Jadi kayaknya masih ada, waktu itu aku pernah request sama Bang Fatan, Margaret, Tak Tahan Sepi.
0: Margaret. Margaret, judulnya Tak Tahan Sepi. Oh, ada, ternyata ada.
1: Iya, waktu itu aku pernah request juga itu sama Bang Fatan.
0: Oke deh, abis ini kita puterin ya. Baiklah.
1: Kita lagi berjadul-jadul ria malam ini.
0: Oke, boleh. Biasanya tuh jadwal kita menjadul-jadulkan diri tuh di hari Sabtu malam sih. Tapi gak apa-apa, hari ini mau jadul-jadul juga gak apa-apa. Kita gak apa-apa dengerin musik jadul, asalkan muka kita jangan kebawa jadul aja.
1: Jangan
0: ya. Oke deh, kalau gitu Nana mau salam-salam dulu kah?
1: Ya, salam buat Kak Rini yang lagi bertugas, sama bertugas, jaga kesehatan, hati-hati pulang. Semoga selamat sampai rumah nanti.
0: Amin, terima kasih.
1: Salam buat Bang Hendra tadi ya. Terus sama semua teman Pro 2 yang lagi denger aja.
0: Oke deh, baiklah kalau gitu. Abis ini kita puterin ya Nana ya.
1: Oke, makasih Kak Rini.
0: Oke, sama-sama. Selamat malam. Oke deh teman Pro 2, barusan ada Nana di belimbing nih teman Pro 2. Barusan bergabung juga sama kita ya. Dan habis operasi juga Nana dan lagi recovery. Semoga recovery-nya yang tadinya 80% bisa Ini ya bisa jadi 100% setelah ini teman pro 2. Oke, baiklah teman pro 2, kita mau bacain dulu juga WhatsApp yang udah masuk nih teman pro 2 ya. Oke, malam Karin, malam juga mau dengerin lagunya Adrian Khalif 2001 kali. Oke, baiklah, habis ini bakal kita puterin teman pro 2 2001 kali. Nah, lagu ini lagi banyak kolaborasinya juga nih teman pro 2. Kalau gak salah aku tuh lihat beberapa kolaborasi untuk live session gitu Adrian Khalif, ada yang bareng sama The Ketchup Club, ada yang sama Salma Salsabil, ada sama Meiska, bukan Meiska, sama siapa lagi ya, banyak lagi deh teman pro 2. Cek aja di YouTube channelnya Adrian Khalif tuh lagi banyak-banyak ya tuh kolaborasinya untuk lagu 2001 kali. Nanti kita cek deh ya teman pro 2. Oke deh, kalau gitu teman pro 2, nanti kita masih bakal balik lagi untuk nemenin kamu di malam hari ini, masih di Kapsteng. Jadi jangan kemana-mana dulu teman pro 2, kita ke Margaret dulu, tak tahan sepi.

0: Jadi gitu loh, Lela.
1: Cintan itu cintan.
0: Iya, cintan. Eh, Intan, sini kau dulu, suruh sini duduk.
1: Duduk. Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita
1: gitu
0: sini.
1: Loh, Intan. Sani kita duduk. Ya udahlah.
0: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
1: Masih belum punya.
0: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
1: Udah 3 tahun kan ya? Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
2: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
3: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau Rajanya Buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, Ratunya Buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan. Manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Roni Eka Sahputra, Ketua IDI Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita balik lagi di Kopsting malam hari ini, teman Pro 2. Masih ngebahas soal tipe ku. Nah, tipe kamu yang kayak gimana nih, teman Pro 2? Tadi kita udah bahas sedikit sih ya. Karena ada yang bilang yang penting baik gitu ya, teman Pro 2. Cuman ya, apa kalau baik itu terlalu general, terlalu umum gitu. Nah, ini ada yang nelfon lagi nih, teman Pro 2. Coba kita angkat dulu ya. Ada siapa sih ini? Halo, selamat malam Pro 2.
1: Halo, selamat malam Pro 2 hari ini.
0: Halo, ada siapa ini? Tanjudin, apa kabar?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Oke. Ini udah tidur kah atau gimana nih, Tanjudin?
1: Iya, malah udah ketiduran, mau gabung jam 10.
0: Oh, udah ketiduran ya. Karena kalau di daerahnya Tanjudin, ini sekarang udah jam 11, harusnya setengah 12 ya?
1: Iya, setengah 12. Aku mau gabung tadi jam 10 kan, di sini jam 11 tapi.
0: Oh, gitu. Ya sudah deh kalau gitu. Kabarnya baik ya, Tanjudin ya?
1: Iya, sehat.
0: Oke deh.
1: Sehat kan?
0: Sehat, alhamdulillah. Nah, kita ngebahas soal ini nih, Tanjudin. Kita lagi ngebahas soal tipeku. Tipe, my type gitu. Nah, kalau Tanjudin tuh punya tipe-tipe tertentu kah untuk pasangannya, gimana?
1: Iya, tiap orang pasti ada.
0: Nah, apa kalau Tanjudin? Yang kayak gimana orangnya?
1: Yang pasti orangnya dewasa.
0: Terus apa lagi?
1: Pengertian. Iya, setia ya.
0: Setia juga. Bukan band ya, bukan setia band ya, setia aja. Oh ya udah deh. Terus masih ada lagi?
1: Apa lagi ya? Baik.
0: Baik. Nah, baik itu kan general banget. Maksudnya baik ya, baik. Gimananya baik secara apanya nih?
1: Gak suka marah gitu.
0: Oh, gak suka marah, yang tidak pemarah gitu ya?
1: Iya.
0: Oke deh. Yang gimana?
1: Mau dibilang pendiam, mungkin terlalu banyak ngomong lagi.
0: Jadi gimana tuh? Kalem? Gitu. Ya udah deh, oke. Jadi kalau buat Tanjudin yang kayak gitu ya, yang kalem, yang baik gitu ya.
1: Iya. Terus satu lagi.
0: Satu lagi.
1: Suara yang kayak Rini.
0: Suara yang kayak Rini. Nah, suara aku tuh emang standar suara perempuan cantik. Gimana ya Tanjudin, aku mau bilangnya tuh emang standar suara wanita seharusnya aja kalau suara aku.
1: Ya, menurut aku suara Rini bagus sih.
0: Ah iya, terima kasih. Emang terlahir begini, golden amandel. Oke deh. Kalau gitu Tanjudin mau request lagu dulu.
1: Ya boleh, dari Randy.
0: Dari siapa?
1: Randy Pandugo.
0: Oh, Randy Pandugo yang mana?
1: 21 ada?
0: 21?
1: 321.
0: Oh, 321. Nah, gak ada nih kayaknya.
1: Oh, gak ada ya.
0: Iya.
1: I don't care juga gak.
0: I don't care ada, I don't care aja.
1: Iya,
0: oh, udah deh kalau gitu. Oke deh, nanti kita puterin ya Tanjudin.
1: Iya.
0: Oke deh kalau gitu. Mau salam-salam dulu?
1: Karena ini Pro 2 buat Rini aja deh.
0: Oh ya udah deh kalau gitu. Oke, thank you.
1: Selamat lagi. Selamat malam Rini.
0: Selamat malam juga. Oke, ada Tanjudin, udah ketiduran orangnya, kebangun lagi, nelfon. Ya udah Tanjudin tidur ya, karena kalau di daerahnya Tanjudin itu di Minahasa sekarang udah jam setengah 12 gitu, teman Pro 2. Tadi aku notin banget ya, salah satu tipenya Tanjudin itu yang punya suara bagus, kayak suara siapa? Suara aku. Kalau aku memang apa? Memang terlahir begini suaranya. Ini tuh ada dua aja sih teman Pro 2 punya suara kayak gini, ada orang yang suka banget, ada orang yang ilfeel banget dengerin suara kita. Ada yang sampai ilfeel banget kayak aduh diam, gak usah ngomong. Ada yang kayak gitu ya. Oke deh, kalau gitu Tuban Perdua nanti kita balik lagi. Nah tadi ada yang request lagunya Afgan juga, Pendam. Tadi yang mana ya, ini ada yang ngomen sih tadi Pendam dari Afgan. Terus juga ini tadi ada Rini Tamrin juga. Rini juga nih, tapi Tamrin bukan Kamal. Pengen dengerin lagunya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, Seventeen ya. Oke deh, baiklah Tuban Perdua, kalau gitu kita puterin dulu lagunya. Kita ke Rindy Pandugo dulu, I Don't Care.

0: Badewi. Badewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Siap.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
2: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke, baiklah teman Produa. Nah, begitu ya. Jadi, ya yang namanya ideal type dari setiap orang itu berbeda-beda teman Produa. Tergantung juga mereka carinya pasangan yang seperti apa. Yang baik itu udah jadi general banget. Semua orang berharap dapat pasangan yang baik hati sih ya. Cuman baik itu kita harus tahu juga baik dari segi apanya gitu ya. Dari segi sifatnya kah, perilakunya kah, perkataannya kah, atau yang lain-lainnya gitu teman Produa. Dan hopefully kita juga menemukan orang-orang yang sesuai sama ideal tipenya kita masing-masing deh teman Produa. Kalau mungkin sekarang belum ketemu gak apa-apa, it's okay, mungkin belum waktunya juga. Karena percaya sama timeline teman Produa. Kadang timeline kita sama orang lain tuh berbeda-beda. Ada yang lebih dulu, ada yang belakangan. Tapi bukan berarti itu buat menang-menangan, bukan berarti yang begitu ya teman Produa. Karena mungkin fase kehidupan atau apainya ya, kecepatan dari fase-fase kehidupan kita tuh berbeda-beda, tergantung sama setiap orangnya, dan ujiannya juga berbeda-beda kan ya teman Produa. Jadi jangan pernah compare hidup kamu sama orang lain, kayak di compare kayak aduh dia sudah

menikah, atau dia sudah punya pasangan, dia udah ini, dia udah itu. Wah, banyak nih kalau kita mau compare-compare, terus kita compare-nya gak akan selesai gitu. Jadi nikmatin apa yang sedang kamu capai hari ini gitu. Walaupun hal kecil, teman pro 2, harus di-celebrate ya. Jangan sampai bikin gitu, jangan, nah jangan bikin diri kita semakin down lagi. Karena apa, teman pro 2, kalau bukan kita yang nyemangatin diri sendiri, siapa lagi? Nah itu dia, siapa lagi ya kan. Jadi kita harus back to ourselves lah gitu, teman pro 2, kalau bahasa kampungnya. Oke deh kalau gitu, teman pro 2, karena ini juga udah mau jam 11 ya. Setelah ini kita bakal ada just music juga untuk nemenin kamu malam hari ini. Jadi teman pro 2, buat kamu yang masih melek gitu ya, matanya masih terbuka lebar, ya sudah deh, boleh aja nih untuk stay tune barengan sama kita di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Diam. Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak? Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
4: Catat dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

0: lagi nih. Please minum aku dong. Habiskan dong.
1: Tanpa kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
2: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.
0: Yeay, gitu dong.
3: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini, meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gabriel Sakero, Direktur Utama RPPL Radio Sasaraina, Kabupaten Kepulauan Mentawai, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari Rana Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berhenti, minggir deh, minggir deh.
1: Pak, pak, pak, pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma di-read doang sama gebetan saya. Dan sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
2: Kamu nggak tahu gimana keadaan saya dek.
3: Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm, hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
1: Maafin saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
4: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.
5: Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: Aduh, bahasa semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Sampai sekarang, cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses.

Panas sekali hari ini. Kota kehilangan tempat berlindung. Jalanan seperti pemanggang panjang, ada api di bawahnya. Kamu sama susahnya, kehilangan cairan tubuh. Butuh minuman dingin atau berlindung di tempat teduh. 1, 2 es batu kamu taruh dalam air di gelas. 1, 2 gunung es rubuh di kutub utara. Kerusakan bumi meluas. Musim-musim berubah tidak menentu. Menambah kacau jalan pikiran. Ada waktunya matahari muncul terlalu sering. Ada waktunya hujan tidak

juga perangkat canggih dengan daya listrik tinggi. Isu pemanasan global tertinggal. Bumi menuju hal-hal yang janggal. Bukankah sudah saatnya untuk mengerti? Jika bukan kita yang menjaga bumi, maka siapa yang akan angkat tangan mengajukan diri? Mundur ke waktu bumi masih baik alamnya. Saat manusia juga baik di dalamnya. Kini umur bumi sudah bertambah tua. Jangan tambah bebannya dengan polusi udara, penebangan hutan, dan sampah di lautnya. Kini umur bumi sudah bertambah tua. Mungkinkah generasi muda mewariskannya? Tentu saja pemandangan keindahan bumi dan alam raya masih kita temukan dalam buku-buku gambar. Tapi entah berapa lama lagi bertahannya menuju bagian dalam buku-buku sejarah yang hambar.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Gak berasa kita udah di penghujung siaran untuk hari ini. Thank you banget untuk kamu yang sudah mendengarkan Produa. Dan kita bakal balik lagi besok di jam 5 pagi. Akhir kata, aku Rini Kamal pamit dari ruang dengar kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz. Kembali menyiarkan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rekan acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Kepikiran nggak ya? Setiap kita beli produk UMKM, kita lagi bantu mimpi perekonomian Indonesia. Mulai dari kopi kekinian, baju lokal, sampai camilan favorit kita, semuanya hasil karya anak bangsa. Gak harus nunggu kaya buat kamu bantu Indonesia. Cukup beli produk lokal, upload di story, atau kasih rekomendasi ke orang sekitar. Beli produk UMKM bikin produk lokal naik kelas. Ekonomi Indonesia makin jaya.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه بيد يوم القيامة. Hari ini saya akan membacakan sebuah kisah yang bagus, kisah tentang Imam Ahmad bin Hanbal dan seorang tukang roti yang selalu beristighfar. Jadi seorang tukang roti di Basrah dipertemukan oleh ulama yang sangat ia ingin ketemu, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Ahmad di akhir hidupnya beliau bercerita, suatu ketika saya usia sudah tua, saya tidak tahu kenapa saya ingin sekali menuju ke salah satu kota di Irak, yaitu Basrah. Padahal tidak ada janji sama orang dan tidak ada hajat. Jadi Imam Ahmad tuh tak kenapa tuh kok saya ada keinginan ke sana ya, walaupun padahal enggak ada tujuan Imam Ahmad itu. Kemudian akhirnya Imam Ahmad dari Baghdad berjalan menuju Basrah. Pas tiba di waktu Isya, dia ikut salat berjamaah di masjid. Artinya merasa tenang dan kemudian saya pengen istirahat, kata Imam Ahmad. Lalu ketika semua jamaah bubar, Imam Ahmad ingin tiduran di masjid. Tiba-tiba marbotnya datang, terus sambil menemui Imam Ahmad sambil bertanya, kenapa Syekh, mau ngapain di sini? Untuk diketahui, kata Syekh biasanya dipanggil untuk tiga panggilan ya. Biasanya orang Syekh itu biasa untuk orang tua, orang kaya, ataupun orang yang berilmu. Dalam kisah ini panggilan untuk orang tua, karena marbot tidak mengenal Imam Ahmad. Dia hanya melihat beliau ini sebagai orang layak, orang tua yang tidak yang layak dihormati. Jadi ya, kalau zaman sekarang kita misalnya mau mengetahui seorang ulama, walaupun beda kota, kita bisa dari foto, dari HP, dari medsos, atau dari manapun. Kalau zaman dulu cuma tahu nama, tapi nggak tahu wajah. Jadi banyak kota-kota yang terkenal, ada ulama besar di sana, ilmunya sekian. Jadi cuma tahu kisahnya aja, biografi, cuma tidak tahu wajahnya seperti apa. Dan begitu Imam Ahmad, walaupun sama-sama di Irak, di Basrah dan di Baghdad, ya tetap dia namanya terkenal, tersohor, tapi nggak tahu orang-orang wajahnya seperti apa. Nah, lalu Imam Marbot ditanya, Syekh mau ngapain? Terus mau istirahat. Kemudian Imam Ahmad nggak memperkenalkan diri tuh. Terus Imam Ahmad di Irak sangat populer, terkenal sama seorang ulama zuhud ahli hadis yang hafal sejuta hadis. Namun tidak ada pada masa itu foto ya, jadi sayang lagi tidak. Namanya cuma terkenal. Terus Imam Ahmad bilang, saya cuma ingin istirahat. Kata musafirnya, tidak boleh, tidak ada yang boleh tidur di masjid. Imam Ahmad bercerita, saya didorong-dorong oleh marbotnya itu, disuruh keluar. Setelah keluar masjid, dikunci pintu masjid. Lalu Imam Ahmad pengen tidur di teras masjid. Lah, marbotnya datang lagi, mau ngapain lagi Syekh, mau tidur saya musafir, kata Imam Ahmad. Lalu marbot berkata, di dalam masjid nggak boleh, di teras masjid juga nggak boleh. Imam Ahmad pun diusir. Nah, setelah hanya pengen istirahat malam, Imam Ahmad nggak dapat izin untuk istirahat. Akhirnya Imam Ahmad pergi ke sebelahnya masjid, itu ada penjual toko roti. Sambil melihat adonannya, melihat Imam Ahmad didorong-dorong oleh marbot masjid, lalu bertanya, sudah berapa lama kau lakukan ini? Sudah lama sekali Syekh, saya menjual roti selama 30 tahun menjadi tukang roti. Jadi Imam Ahmad setelah didorong-dorong oleh marmur masjid, datanglah ke rumahnya si tukang roti. Nah, tukang roti itu ditanya sama Imam Ahmad, sudah berapa lama? Terus Imam tukang rotinya jawab, sudah 30 tahun. Terus apa hasil dari perbuatanmu ini? Tukang roti menjawab, tidak ada hajat yang saya minta kecuali saya dikabulkan, dan kecuali pasti dikabulkan oleh Allah. Semua yang saya minta ya Allah langsung diterima. Nah, bingung kan? Karena wasilahnya istighfar. Jadi
tukang roti itu selalu istighfar, selalu setiap istighfar, karena dengan istighfar itu salah satu wasilah yang doa kita diterima, dikabulkan oleh Allah itu dengan istighfar. Nah, maka dengan istighfar itulah setiap doa-doanya si tukang roti dikabulkan. Nah, lalu sama tukang roti ngomong, semua dikabulkan kecuali satu, masih ada yang belum dikasih oleh Allah. Muhammad nanya, apa itu? Saya ingin bertemu dengan Imam Ahmad. Nah, dari itulah langsung Imam Ahmad bilang, Allahu Akbar, Allah telah mendatangkan saya jauh-jauh dari Baghdad, pergi ke Basrah, bahkan sampai didorong-dorong oleh marbot masjid sampai ke jalanan, ternyata berkat istighfarnya si tukang roti. Nah, yang kita petik di sini bukan masalah dengan istighfar maka doa kamu akan dikabulkan, atau jika kamu ingin doa dikabulkan maka perbanyaklah istighfar, atau bagaimana mempelajari rezeki dengan istighfar, bukan. Tapi yang saya ingin bahas adalah masalah doa. Doa ini jika tanpa ilmu, doa itu akan menjadi bumerang bagi pendoanya, atau bumerang untuk yang didoakan. Bisa datang kebaikan untuk yang pendoa, atau bisa menjadi kesusahan bagi pendoa. Bisa menjadi kebaikan untuk orang yang didoakan, atau bisa menjadi kesusahan bagi orang yang didoakan. Dalam surat Al-Hud ya, ayat 47, Qala Rabbi inni a'udzubika ang as'alaka. Ya Nuh berkata, ya Rabbku, sesungguhnya aku berlindung kepada engkau dari memohon pada engkau ma laisa, apa-apa yang tidak ketahui, libihi, di dalam ilmi, di dalamnya, tidak mengetahui dalam, yang tidak memohon kepada Allah engkau sesuatu yang tiada mengetahui hakikatnya. Jadi Nuh itu berdoa kepada Allah terhadap sesuatu-sesuatu yang dari memohon kepada engkau dari yang sesuatu yang tidak ketahui hakikatnya. Artinya seperti apa? Ketika kita berdoa, kita ingin menjadi seperti itu, yang kita tidak tahu hakikatnya itu seperti kita, jika kita seperti itu akan seperti apa. Kisah yang kita ingat mungkin ini kisahnya Qorun. Qorun itu berdoa, minta berdoakan oleh Nabi Musa agar apa? Agar menjadi orang kaya. Ternyata kekayaannya itu akan menjadi sengsara baginya. Sengsara di dunia, dia dihukumi oleh Allah dan hartanya dicabut, dan dia akan. Nah, dari sana kita bisa melihat kisahnya Qorun situ, doanya itu malah menjadi sengsaraan bagi dia. Kenapa? Dia berdoa terhadap sesuatu yang dia tidak ketahui hakikatnya. Maka dari itu, sama seperti si tukang roti. Tukang roti itu, dia tidak tahu hakikatnya doanya dia itu akan menyusahkan orang. Menurut dia baik, dia ingin bertemu dengan Ahmad. Ternyata itu hakikatnya menyusahkan Imam Ahmad. Maka dari itu, kita berdoa untuk para pemuda-pemudi yang misalnya belum menikah, jangan berdoa sesuatu yang kita tidak tahu hakikat di dalamnya. Kenapa? Misalnya kita ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bla bla bla bla ganteng, ini tinggal daerah sini, wilayahnya tinggal di sini, pekerjaannya sukses, gini-gini. Ternyata kita menikahi, atau kita sudah langsung tunjuk orangnya, ya Allah nikahkan aku sama dia. Ternyata di masa pernikahan itu malah membuat kesusahan bagimu. Yang awalnya bisa rajin pengajian, rajin ibadahnya tepat waktu, malah jadi terabaikan. Atau yang dulunya begini, banyak kebaikan-kebaikan yang malah berkurang ketika sudah menikah sama yang kita inginkan. Nah, ini yang harus kita patut pikirkan baik-baik dalam berdoa. Makanya doa itu butuh ilmu. Yang sampai para pemuda-pemudi zaman sekarang banyak berdoa, banyak keinginan, banyak permintaan, tapi fatal karena tidak tahu hakikat dalam isi doanya. Maka perlu ketahui, jangan sampai bodoh dalam berdoa. Insya Allah akan sambung lagi untuk selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ukuran bahasa dari saya, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
0: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
2: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
3: Ini seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
4: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
3: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
4: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
3: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja, biar romantis.
4: Wah. Ma, pulang, Ma.
2: Teman terbaik kamu.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
2: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.

Kepikiran nggak ya? Setiap kita beli produk UMKM, kita lagi bantu mimpi perekonomian Indonesia. Mulai dari kopi kekinian, baju lokal, sampai camilan favorit kita. Semuanya hasil karya anak bangsa. Gak harus nunggu kaya buat kamu bantu Indonesia. Cukup beli produk lokal, upload di story, atau kasih rekomendasi ke orang sekitar. Beli produk UMKM bikin produk lokal naik kelas. Ekonomi Indonesia makin jaya.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Selamat pagi teman Pro 2, info Pro 2 hari ini Jumat 25 September 2026 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, teman Pro 2, Kementerian Pekerjaan Umum melalui sejumlah unit pelaksana teknis di Sumatera Barat mengerahkan 29 unit alat berat untuk mempercepat penanganan darurat bencana Galodo di Kabupaten Solo. Peralatan tersebut digunakan untuk membersihkan material dan sedimen yang masih menutup sejumlah titik di kawasan terdampak. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Sumatera Barat, Elsa Putra Friend, mengatakan pengerahan alat berat dilakukan melalui kolaborasi BPJN Sumatera Barat, Balai Wilayah Sungai atau BWS Sumatera 5, Padang, dan BPBPK. Menurutnya, penanganan saat ini difokuskan untuk pembersihan sedimen yang masih berada di sisi jalan, sekaligus membuka kembali aliran air yang terdampak material galodo. Ia menyebutkan alat berat yang dikerahkan diantaranya 7 unit eskavator, 2 breaker, dump truck, serta sejumlah sarana dan prasarana pendukung lainnya. Info berikutnya teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Solo kembali menyesuaikan pola kerja aparatur sipil negara atau ASN pasca galodo yang menerjang kawasan Arusuka, Kecamatan Gunung Talang. Kebijakan dimaksud dengan menerapkan ASN untuk

royong dan menjalankan pelayanan pemerintahan di kantor masing-masing. Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Alam atau BPKSDM Kabupaten Solok, Jus Rival, mengatakan kebijakan bekerja dari kantor dan bekerja dari mana saja yang diterapkan sebelumnya sudah tidak berlaku. Sebab kemarin sebanyak 50% ASN melaksanakan gotong royong di organisasi perangkat desa atau OPD yang terdampak bencana. Sementara 50% lainnya tetap menjalankan pelayanan pemerintahan di kantor masing-masing. Menurutnya, sejumlah OPD yang mengalami kerusakan cukup berat belum dapat ditangani hanya dengan tenaga manusia. Beberapa di antaranya dibutuhkan dukungan alat berat termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari serta Dinas Pekerjaan Umum. Informasi terakhir, teman Pro 2, korban galodo kawasan Arosuka, Kabupaten Solok berharap pembersihan rumah segera dilakukan agar barang yang tersisa dapat diselamatkan. Warga masih membersihkan rumah baik secara mandiri maupun dengan bantuan petugas setelah lumpur dan material memenuhi kawasan pemukiman. Seorang korban terdampak bencana, Ika Dian Wahyusari, mengatakan dua kamar rumahnya hancur diterjang galodo. Menurutnya, hanya satu kamar yang masih relatif aman dan rumah tersebut tidak memungkinkan untuk langsung ditempati. Ika mengatakan lumpur masuk hingga bagian atas rumah dan merusak sejumlah bagian bangunan. Ia bersama keluarga kemudian mengungsi di rumah dinas Wakil Bupati Solo. Demikian Info Pro 2 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat.

0: Permisi. Ini sarapan di Sabana Pagi Pro 2 RRI Padang.
1: RRI Padang.
0: Ini ya Kak, hidangan pertama. Berita yang gurih dan hangat. On day to day. Hidangan utama kita, gado-gado. Dengan rasa obrolan ringan dan seru, ditemani lagu-lagu favorit yang bisa kamu request sendiri untuk bikin pagi kamu lebih asik, lebih lengkap, lebih mantap. Terakhir, hidangan penutup dengan beberapa bahan segar untuk insight baru kamu dan diselingi game seru yang menyejukkan di Pikia versus Pikia. Wah, selamat ulang tahun ya Kak. Ucapan manis, doa terbaik, atau salam spesial buat keluarga, sahabat, pasangan, bahkan orang tersayang, bisa kamu kirimkan di sini. Semua keseruan itu tersaji cuma di Sabana Pagi Pro 2 RRI Padang. Buat pagimu makin semangat dengan hidangan yang lama bana. Setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Sabana Pagi Pro 2 RRI Padang 90,8 FM. Lebih dekat, lebih akrab, lebih lokal.

0: Produa dari Padang, teman terbaik kamu, teman Produa. Selamat pagi.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Yeah, rapper kita Fatan, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik pagi hari ini di hari Jumat. Biar besok Jumat, sudah ya, akhir pekan kita bakal liburan. Tapi iya, untuk aku doang sih liburan.
0: Kita sebenarnya Fatan.
1: Aku doang sih.
0: Oh iya, Fatan kan habis ini ya, habis seminggu ya Fatan ya.
1: Hah, apa?
0: Pagi
1: dalam seminggu.
0: Dalam minggu, iya luar
1: gak
0: biasa.
1: Gak dalam seminggu ya, sih, kan cuma 5 hari doang.
0: 5 hari, iya.
1: Libur 2 hari.
0: Berarti Fatan udah ada planning nih ya, mau liburan apa?
1: Pastinya, harus ada planning.
0: Oke, selamat pagi semuanya teman Produa. Selamat di program Sabah dan Pagi di hari ini bersama aku dan Fatan lagi.
1: Yoi teman Produa, pastinya kita bakal nemenin pagi hari kamu.
0: Yoi, dengan apa ya, dengan berbahagia, dengan semangat.
1: Bahagia, sentosa, adil dan makmur.
0: Udah kayak undang-undang 45 ya Fatan ya. Tan, gimana Tan? Semalam seru banget ya teman Produa.
1: Nah, kenapa malam? Oh,
0: sama tadi malam ada Mauta, seru banget ya Fatan ya.
1: Iya betul banget teman Produa, malam tuh ada Mauta yang bisa kamu saksikan siaran ulangnya tuh di YouTube kita RRI Padang.
0: Seru banget, dan sekarang juga pagi ini juga harus tetap seru ya Fatan ya.
1: Yoi.
0: Di hari Jumat, di masa belum weekend nih, besok udah ada agenda mungkin mau CFD atau gimana, walaupun akhir bulan harus tetap semangat dan tetap selalu dengan hati yang positif. Fatan, hatinya positif gak hari ini?
1: Wih, harus banget lah. Selalu positif aku mah. Orangnya kan orang positif aku.
0: Iya.
1: Anggap positif penyakit ya teman Produa ya. Positif itu maksudnya menyebarkan kebahagiaan untuk teman-teman.
0: Baik. Fatan memang selalu bahagia ya teman Produa ya.
1: Tapi kalau ngomongin hari Jumat, besok weekend, pastinya untuk temponya itu lebih slow ya teman Produa ya, karena nggak yang terlalu kayak ngejar waktu semuanya.
0: Betul.
1: Ya udah waktunya kayak ngeredain lah teman Produa.
0: Kalau Senin itu benar-benar horor ya, Fatannya Selasa udah mulai agak serius, Rabu juga. Jadi modenya itu kalau udah mulai Jumat agak santai ya Fatannya.
1: Agak santai harusnya ritmenya.
0: Betul. Abis itu jangan lupa salat Jumat.
1: Iya, Muslim. Untuk Muslim betul, bukan Muslimat ya.
0: Iya, pokoknya Jumat itu emang harusnya agak tenang ya Tan ya. Tapi emang aku lihat sih emang Jumat tuh, setiap Jumat tuh emang agak santai ya.
1: Iya.
0: Dan juga alhamdulillah cuaca di Sumbar juga gak panas. Tapi nanti kita lihat ya di BMKG dan Garuda.id.
1: Yang pasti walaupun walaupun santai, jangan sampai santainya kebablasan. Udah planningnya okelah kalau gitu jalan-jalannya hari Jumat aja. Jangan ya teman Produa ya. Kalau misalnya jadwalnya masih kerja dulu.
0: Itu yang prioritas. Kalau udah mau istirahat gitu.
1: Ayolah kalau gitu sambil kita teman-teman Produa dan juga teman Produa menikmati pagi hari ini.
0: Yep.
1: Kita langsung putarkan lagu-lagu yang seru pastinya.
0: Seru banget. Ini lagu dari Raihan Nur, Mau Tak Mau Harus Mau.

0: Halo AI, makan apa biar bisa jadi orang sukses?
1: Kalau mau jadi orang sukses, makan teratur,
2: hey, kerja keras, ngapain ngobrol sama konsisten. HP?
0: Ini bro, nanya tips sama AI, biar sukses makannya apaan ya? Terus dikasih jawaban, makan teratur, kerja keras, dan konsisten.
2: Itu mah nasihat ibu kamu. Coba sini tes lagi. Halo AI, kapan harus dimulai tipsnya?
0: Lah, error.
2: Ya iyalah Cok, AI emang bisa bantu mikir, tapi gak bisa bantu ganti niat.
0: Ya udah yuk, makan dulu biar teratur. Udah dipesenin tuh dari tadi.
2: Terniat.
1: Bijak menggunakan AI, teknologi membantu, keputusan tetap di kamu.
3: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Sabana Pagi.
1: Betul bisa banget, teman Pro 2 masih di Sabana Pagi, dimana kalau jam 6 kayak gini, biasanya kita kasih informasi ke kamu semuanya, berita maupun update peristiwa-peristiwa, salah satunya masih dari Solok ya.
0: Iya, yang
1: Kabupaten
0: lagi
1: Solok, teman Pro 2.
0: Betul, teman Pro 2, jadi di Kabupaten Solok ini sebanyak 29 unit alat berat dikerahkan untuk mempercepat proses pembersihan material sisa dampak bencana alam di ruas jalan nasional lintas Sumatera di Kabupaten Solok nih, Fatan.
1: Dan ini disampaikan sama Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional, itu ada Jalan Nasional Sumatera Barat, ada Elsa Putra Friandi. Kemarin saat hari Kamis teman Pro 2, jadi alat beratnya itu ada kayak 7 unit ekskavator, unit breaker, sama sejumlah dump truck. Dan ini ya,
0: memang perlu banget ya Fatan ya.
1: Iya betul, tapi memang sekarang udah benar-benar lebih ke pembersihan sisa material serta aliran sungai di sekitar jembatan teman Pro 2.
0: Karena memang banyak banget material lumpur ya, dan juga ada batuan besar dan juga kayu nih. Jadi memang benar-benar butuh banget alat berat ya Fatan ya, untuk mengangkut semuanya kayak gitu.
1: Iya, ini juga kan dilakukan secara kolaboratif sama Balai Wilayah Sungai, sama Balai Prasarana Permukiman Wilayah, dan juga Kementerian PUPR teman Pro 2.
0: Pokoknya memang harus ada kerjasama ya Tan ya.
1: Dan BTW ternyata teman Pro 2 dari hari Selasa, ternyata sebenarnya jalan itu kan awalnya Padang Solo, Padang Kabupaten Solo tuh udah gak bisa tertutup ya. Tapi ternyata dari hari Selasa tuh sebenarnya udah bisa terbuka teman
0: Pro 2. Buka tutup tapi sistemnya
1: sampai
0: ya.
1: Sampai sekarang juga, sampai kemarin juga, walaupun memang ternyata masih ada beberapa alat berat, itu kan juga tetap hati-hati ya teman Pro 2 ya untuk melewatinya. Tapi emang udah bisa dibuka, kamu bisa melewatinya. Walaupun kemarin saat pembersihan-pembersihan yang dilakukan sama tim dan juga pihak-pihak terkait, kan setelah Galodo besar itu di hari setelahnya itu hari Selasa terus Rabu,
0: Galodonya itu hari Senin ya?
1: Senin. Sebenarnya kan masih hujan tuh, makanya
0: masih hujan, betul, betul.
1: Saat kejadian kayak ngebuat material sedimen tuh terus turun ke badan jalan sewaktu petugas lagi membersihkan awal-awal kejadian.
0: Jadi agak ini ya teman berdoa ya. Jadi saat lagi bersih, kalau misalkan hujan masih turun, ya jadi agak ini sia-sia.
1: Iya,
0: karena hujan lagi gitu.
1: Syukur kemarin alhamdulillah cuacanya kondusif, jadi kerjanya bisa dioptimalin. Nah, untuk terkait kondisi jembatan yang terdampak banjir bandang teman Pro 2, ini dipastikan struktur jembatan di lokasi terdampak secara visual ini masih dalam kondisi aman.
0: Makanya berarti masih
1: kenapa,
0: kokoh ya,
1: iya masih kokoh. Kenapa dibuka dan boleh kamu lalui atau lewati teman Pro 2.
0: Tapi tetap prioritas adalah untuk yang alat-alat berat ya Tan ya. Untuk jalur bolak-balik alat-alat berat itu tetap prioritas gitu.
1: Iya.
0: Jadi kalau untuk umum, jalanan umum, sebaiknya mungkin cari jalur alternatif kayak gitu.
1: Tapi masih bisa, Robi.
0: Masih bisa sih.
1: Iya, masih bisa. Masih tapi bisa. Kan
0: takut nanti mengganggu gitu.
1: Bukan mengganggu, tapi pasti nanti kayak ada kemacetan lah.
0: Betul. Ya, jadi kan mengganggu. Kemacetan mengganggu. Kayak gitu, Fatan. Jadi memang kita doain aja ya petugas di sana agar diberi kekuatan,
1: keselamatan, perlindungan
0: gitu. Betul. Dan misalkan masih ada korban jiwa yang belum dicari, semoga segera ditemukan. Kita lanjut ke lagu berikutnya dulu, Fatan.
1: Oke.
0: Okay. Teman-teman berdua tetap di Sabana Pagi.

0: kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Sama seperti manusia, pada hewan, proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantong induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Umaydi, Kepala Balai Besar Pendidikan, Pelatihan dan Kesejahteraan Sosial Regional 1 Sumatera di Padang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengudara. Menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 90,8 FM Pro 2 RRI Padang.
1: Teman terbaik kamu masih di Sabana Pagi, Fatan, dan hari ini aku seneng banget nih.
0: Kenapa tuh Robby?
1: Karena
0: kenapa
1: tiba-tiba seneng tuh? Akhirnya nih kan kita lagi ada kejuaraan Asian Games ya teman Bro.
0: Iya,
1: yeah,
0: Asian Games 2026.
1: Betul, yang di Jepang masih berlangsung sampai sekarang.
0: Oh,
1: dan
0: okay,
1: kita akhirnya dapat emas, Fatan, tapi di kategori yang biasanya Indonesia jarang banget didapat emas, yaitu di badminton.
0: Oh, wey, wow,
1: luar biasa.
0: Ini salah satu kabar yang membanggakan ya teman Pro 2 ya.
1: Karena
0: yang
1: memang
0: datang,
1: badminton kita memang udah lama banget nih Fatan gak dapat emas. Udah 28 tahun.
0: Lama juga.
1: Lama
0: ya
1: banget ini. Terakhir itu dapat emas itu di tahun 98. Fatan udah lahir belum tahun 98?
0: Belum dong.
1: Belum lahir kan? Nah, ini terakhir kali tim tim RI badminton ya, yang tim ininya tim apa namanya? Tim Bergu Putra.
0: Bergu Putra ya.
1: Terakhir itu tahun 98. Dan memang selama ini Asian Games yang dapat emas tuh selalu negara-negara unggulan, Fatan. Ada, Fatan suka ini gak sih ngikutin badminton untuk olahraga?
0: Enggak terlalu.
1: Enggak terlalu ya?
0: Enggak terlalu.
1: Biasanya tuh ya penguasa Asian Games itu Cina.
0: Iya.
1: Jepang, Cina. Selalu dua negara itu, Fatan.
0: Tapi tetap, kita kan kadang-kadang dipandang juga.
1: Betul.
0: Apalagi dengan pemain-pemain kita yang dulu, dulu ya.
1: Dulu.
0: Tapi sekarang juga keren-keren nih masalahnya. Dan ini menariknya kalau aku lihat ya, ternyata ini menjadi medali emas pertama Indonesia di Asian Games 2026.
1: Weiss,
0: sebelumnya emang udah ada sih kita medali dari cabur lainnya, tapi memang itu perunggu dan juga
1: dan perak.
0: Ini apalagi yang tekbol tuh, tekbol alhamdulillah dapat perak tuh.
1: Dapat perak. Itu lumayan ya Fatan ya. Dan ini memang luar biasa ya, setelah 28 tahun yang lalu itu, waktu itu 28 tahun itu lawannya Cina juga Fatan.
0: Oh ini ini yang lawan Cina di final.
1: Betul.
0: Ya untuk kali ini ya.
1: Dan kali ini Cina lagi. Emang Cina itu emang selalu masuk final. Ngeselin.
0: Eh kan karena memang asal badminton pokoknya dari Cina ya.
1: Asalnya itu dari Inggris, England.
0: Oh, Inggris ya, England ya.
1: Tapi justru yang terkenal itu yang negara Asianya sih, kayak gitu. Dan memang ini tahun 28 tahun yang lalu tuh, tahun 98 itu kita menang telak 4-0. Taufik Hidayat, tahu enggak Taufik Hidayat?
0: Tahu, itu yang paling terkenal ya Taufik Hidayat.
1: Ricky Subakja.
0: Sama yang kalau ceweknya itu
1: Susi Susanti. Ini waktu itu tahun 98 tuh Tony Gunawan, Chandra Wijaya, Reksi Mainaki. Itu emang luar biasa sih. Sekarang akhirnya Indonesia menang lagi kayak gitu.
0: Tapi emang ini yang di Cina lawan Cina di final teman Pro 2, Indonesia sempat berada dalam posisi sulit.
1: Betul.
0: Setelah tertinggal 0-2. Itu ada Jonathan Christine atau Jojo. Itu kalah dari Shiyuki di partai pertama.
1: Betul.
0: Kemudian Fajar Alfian sama Muhammad Shoibul Fikri ini juga harus ya mengakui keunggulan pasangan Liang Wei Kang.
1: Betul.
0: Dan Wang Chang.
1: Comeback ya Fatan ya.
0: Nah, tapi itu kerennya Indonesia enggak nyerah sama Pro 2 karena
1: betul,
0: akhirnya Alwi Farhan berhasil memperkecil ketinggalan setelah mengalahkan Li Xingfeng.
1: Betul.
0: Terus sama ada Leo

0: mendapatkan poinnya akhirnya berhasil, itu keren banget sih.
1: Iya, luar biasa ya. Mentalnya yang butuh mental yang kuat
0: ditahan. Mental, betul.
1: Karena kan biasanya kalau ketinggalan 2-0 ya udah gitu, hopeless. Ya ternyata masih bisa di comeback jadi 3-2. Luar biasa.
0: Nah, selamat kalau gitu untuk tim bulu tangkis putra Indonesia.
1: Dan juga karena... semoga di olahraga lain ya Fatan ya,
0: segera dapat emas juga ya. Terus juga mungkin ini menjadi pertanda awal yang lebih baik untuk tim bulu tangkis di Indonesia.
1: Betul.
0: Nih.
1: Sebagai pertanda, semoga dapat emas-emas lainnya di badminton
0: lainnya.
1: Oke, teman berdua, kita turut berbangga ya. Karena memang ini Indonesia ini akhirnya 6 kali nih dapat emas di selama sejarah pergelaran Asian Games. Cina 7 kali ternyata, cuma beda 1 kali, Fatan.
0: Iya.
1: Wah, nanti di tahun 2030 ya berarti ya. Nah, kalau misalkan Indonesia menang lagi, jadi 7 sama kayak China. Kita doain aja ya.